Sarara, SMA Negeri 1 Palu, tengah menggencarkan pelaksanaan gladi bersih sebagai persiapan menghadapi tes kemampuan akademik TKA yang dijadwalkan berlangsung secara nasional mulai 26 Oktober mendatang. SMA Negeri 1 Palu mewajibkan seluruh siswa untuk mengikuti TKA dalam meningkatkan rapor pendidikan. Kepala SMA Negeri 1 Palu Dahlan Muhammad Saleh mengatakan, pihak sekolah terus mematangkan berbagai persiapan, termasuk fasilitas ujian guna memastikan pelaksanaan TKA bagi seluruh siswa kelas 12 berjalan lancar. Sebanyak 5 ruangan ujian disiapkan untuk menampung peserta. Kami menggunakan 5 ruang ujian, setiap ruangan diisi oleh 16 hingga 17 siswa, karena jumlah siswa kami cukup banyak, sekitar 500-an orang. Pelaksanaan ujian dibagi menjadi 3 sesi secara bergantian, katanya. Saat untuk mengatasi keterbatasan perangkat, SMA 1 Palu melakukan sejumlah langkah antisipasi. Kariba Kaufuna, anggota DPRD Kota Palu dari Partai Keadilan Sejahtera PKS Nurlis Nur, membagikan masker kepada pengguna jalan pada hari Selasa 6 Oktober 2026, menyusul memburuknya kualitas udara Palu yang dilaporkan tidak sehat, sehingga sangat tidak sehat. Membagikan masker ini prioritaskan bagi anak sekolah dan juga pengantar mereka. Aksi ini dilakukan setelah pemantauan oleh Stasiun Pemantau Atmosfer Global Lorelindu Bariri, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menunjukkan konsentrasi partikulat udara di Kota Palu berada pada kategori yang mengkhawatirkan. Kondisi kualitas udara Palu yang terus menurun memicu kekhawatiran publik. Sampai sufi sarara fisiamo kariba salia tinti ufalu. Iya kuwarni popiafai kami panjili, ri kariba salia tinti sasio.

0: Beb, thanks a lot ya Beb. Sudah ajak aku candlelight dinner malam ini. It's so, so romantic.
1: Iya Beb, kamu mau pesan makanan apa nih? Kamu boleh pesan apa saja.
0: Aku mau pesan makanan internasional gitu Beb. Spaghetti, pizza, semua harus makanan luar. Kamu juga kan Beb, kamu mau apa Beb?
1: Aku mau rendang, pokoknya semua makanan Indonesia.
2: Makanan Indonesia adalah salah satu kekayaan bangsa. Dengan mencintai makanan Indonesia, berarti kita telah mencintai dan menghargai bangsa.
1: Gimana, Beb? Enak kan sambal goreng petainya? Wah, kamu habiskan ya?
0: Beb, aku juga cinta makanan Indonesia.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
4: pembangunan infrastruktur,
3: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
5: Kalau kita tegur juga, semuanya semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
6: Kami di sini dari Mbaka Sumi, di Kenyai Lembasada, untuk Sampau, dari Manjobuna, dan agak-anak dari TOC.
3: Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
7: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
3: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

Ketika berbagai tekanan dalam hidup semakin membebani, jiwa kehilangan arah untuk melangkah. Saat itulah, rayuan dari narkoba datang untuk menghancurkan segalanya. Tahukah Anda, narkoba dapat menyebabkan kecanduan pada pemakainya. Kesehatan memburuk, pendidikan juga terganggu karena kehilangan fokus akibat zat berbahaya di dalamnya, dan perlahan namun pasti, psikologi dan mental kita akan hancur. Ekonomi pun semakin memburuk dan perubahan lingkungan sosial akan kita rasakan. Ada banyak orang yang kuat dan hebat, namun yang berani berantas narkoba tidaklah banyak. Hindari dan jauhi narkoba. Hidup berprestasi atau mati konyol.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, semuanya semua marah orang. Dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini boleh kata sumi, bikin ini di basada, untuk sampau, kali menjobuna, karena gana saya teose.
0: Umempoint. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoint. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggading.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, semuanya semua marah dorang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini boleh mereka sumi, bikin diri yang basada, untuk sampau, kami menjomuna, karena gana saya ITOC.
0: Umempoint. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoint. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

Tari Pamonte adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Sulawesi Tengah. Tarian ini menggambarkan kebiasaan para gadis suku Kaili saat menyambut musim panen tiba dan biasanya ditampilkan oleh para penari wanita dengan berpakaian layaknya para petani pada umumnya dan merupakan salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Sulawesi Tengah serta sering ditampilkan di berbagai acara seperti penyambutan tamu penting, pertunjukan seni, dan festival budaya. Menurut sejarahnya, Tari Pamonte sudah ada dan dikenal oleh masyarakat Sulawesi Tengah sejak tahun 1957. Tarian ini diciptakan oleh salah satu seniman besar dan merupakan putra asli daerah Sulawesi Tengah bernama Hasan M. Bahasua. Dalam pertunjukan Tari Pamonte, biasanya diiringi oleh alat musik seperti ganda dan alat musik tradisional Sulawesi Tengah lainnya.

0: Oke, sini hati-hati. Jangan sampai ketahuan polisi ya.
1: Diam di tempat. Tangkap mereka.
2: Ya, Pak.
3: Stop narkotika. Pengedar dan pemakai sama ruginya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

Tradisi yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
4: pembangunan infrastruktur,
3: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
5: Kalau kita tegur juga, semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
6: Kami di sini dari Mbak Kasumi, di Cenerin dan Basada, untuk Sampung, Kaliman Jomuna, karena gana saya ITOC.
3: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul

0: 10 waktu Indonesia Tengah.
1: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan UMM Point. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

0: Mau kemana, Bu? Buru-buru amat.
1: Loh, emangnya nggak tahu? Ini kan udah waktunya periksa kesehatan anak kita untuk mencegah stunting loh, Bu.
0: Alah, periksa kesehatan. Dari dulu juga begitu. Ini begini, begitu. Nggak ada hasilnya.
1: Ya beda lah, Bu. Sekarang Ibu lihat, anak saya sama anak Ibu. Coba tinggian mana? Coba pinteran mana?
0: Hah? Masa tinggi anak dibanding-bandingin? Emang ada ya hubungannya periksa kesehatan sama tinggi anak?
2: Tumbuh kembang anak itu dimulai sejak usia dalam kandungan. Menjaga kesehatan anak merupakan faktor penting. Pencegahan stunting, tanggung jawab orang tua, pemerintah, serta masyarakat.
3: Tanggung jawab pencegahan stunting melibatkan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah. Cegah stunting sedini mungkin. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.

0: Sampai jumpa saudaraku, pura-pura. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, kita diselingi dengan lagu dangdut dari Mansur S. Tidak apa-apa, pagi-pagi sekali-sekali kita dengar irama dangdut. Biasanya jam dangdut itu versinya tersendiri di jam 15 waktu Indonesia Tengah. Dan baik, kita melangkah di sarapan Uvempoi. Kali ini kita akan mengangkat satu topik, yaitu ekonomi digital sebagai sektor investasi masa depan ya. Kita ketahui bahwa ya siaran kami juga Komiu bisa ikuti di live TikToknya Pro4 RRI Palu dan juga di 97,5 MHz. Maaf sedikit tadi agak terganggu ya, agak lambat siaran Uvempoi-nya karena kita habis mengikuti satu rapat agenda setting yang setiap minggu dilaksanakan agenda setting daerah khususnya kru LPP RRI Palu ya. Dan baik, Komi yang mau bergabung juga di acara siaran kami sarapan Uvempoi boleh di layanan telepon kami 421621 dan juga di 0811 456 03875. Berkaitan dengan topik ekonomi digital sebagai sektor investasi masa depan. Ya, perkembangan teknologi tidak bisa kita pungkiri ya sahabat budaya. Teknologi digital ini telah membawa perubahan besar bagi dalam berbagai aspek. Dalam berbagai aspek ya, di antaranya termasuk kehidupan kita, kemudian dalam struktur dan juga dinamika perekonomian global. Transformasi digital tidak lagi sekedar menjadi sarana untuk meningkatkan efisiensi, tetapi telah berkembang menjadi fondasi bagi lahirnya berbagai model bisnis, kemudian ada juga layanan dan juga peluang ekonomi baru. Nah, perdagangan elektronik, teknologi finansial, kecerdasan buatan atau AI yang kita, apalagi anak-anak muda sekarang banyak melek dengan AI ya. Tapi jangan terkecoh karena terkadang contohnya foto saja kita tidak tahu membedakan AI dan juga yang asli. Nah, itulah kemajuan teknologi ya, tidak bisa kita pungkiri. Dan juga ya isu-isu karena pengaruh tenaga kerja pun sekarang kebanyakan digerakkan oleh AI. Lama-lama nanti tenaga manusia sepertinya akan kemana ya? Ya tetap manusialah yang akan menggerakkan AI itu. Dan baik sahabat budaya, kemudian juga kecerdasan buatan AI, kompetensi komputasi awan, kemudian ekonomi kreatif hingga berbagai platform digital. Nah, ini menunjukkan bahwa ekonomi digital itu memiliki potensi yang semakin besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, di tengah perubahan tersebut, sahabat budaya, ekonomi digital mulai dipandang sebagai salah satu sektor investasi yang menjanjikan bagi masa depan. Kemudian juga pertumbuhan pengguna internet, meningkatnya penggunaan perangkat digital, serta perubahan perilaku konsumen menciptakan pasar yang luas dan juga dinamis. Nah, investasi pada sektor ini tidak hanya menawarkan peluang keuntungan secara finansial, tetapi juga berpotensi menciptakan lapangan kerja ya, mendorong inovasi, meningkatkan produktivitas, dan memperluas akses masyarakat terhadap berbagai layanan ekonomi. Nah, bagaimana sebenarnya masyarakat berperan dalam hal ini ya? Kita juga perlu ketahui masyarakat memiliki peran penting dalam mendorong perkembangan ekonomi digital sebagai sektor investasi masa depan. Tidak hanya sebagai konsumen, masyarakat juga berperan sebagai pelaku ekonomi yang memanfaatkan teknologi untuk menciptakan peluang usaha, pengembangan produk, dan juga memperluas pasar. Jadi pemanfaatan platform digital oleh pelaku usaha khususnya UMKM ya, ini dapat meningkatkan daya saing sekaligus membuka akses terhadap pasar yang lebih luas. Memang benar, contohnya ada beberapa UMKM yang sudah kita hadirkan di Pro4 RRI Palu ini sangat membantu untuk mereka, terutama di bidang pemasaran ya sahabat budaya. Ini dengan adanya platform digital dan juga media sosial, jadi UMKM yang ada di Indonesia khususnya ya, nah ini sangat membantu di bidang pemasaran. Nah, tidak perlu lagi ya seperti door to door atau ke toko-toko ya, toko online sekarang mudah didapatkan dan juga tidak memerlukan area yang luas, tapi cukup mungkin kamu baru membuka usaha, nah dari rumah secara online, nah ini akan membantu perekonomian, khususnya juga bagi para ibu-ibu juga ya, jangan berdiam diri. Nah ini manfaatkanlah sekarang. Kau ibu juga harus melek ya. Generasi sekarang, generasi beda dengan kita dulu, generasi X, generasi Z, dan juga generasi apa ini yang baru ini ya, generasi apa, Alpha ya. Oke. Nah kita harus melek teknologi dan juga mengikuti perkembangan. Nah ibarat handphone ya, ini contohnya handphone. Handphone ini setiap hari ini pasti ada perkembangan-perkembangan atau fitur-fitur terbaru ya. Nah begitu juga dunia digital. Dan baik sahabat budaya, Komyu juga yang mau bergabung, kita beri kesempatan waktu ya di layanan telepon kami 421-621 dan juga di 0811-456-03-875 berkaitan dengan peran masyarakat dalam ekonomi digital sebagai sektor investasi masa depan. Ini memang benar-benar investasi. Kita melek, kita harus melek sekarang dengan teknologi. Kalau tidak melek ya, kita akan takut ketinggalan zaman ya. Jadi kita harus juga bisa, bagaimana kita bisa mempelajari teknologi yang terbaru. Nah itulah untuk mengenal apalagi sekarang dunia AI ya. Nah seperti itu tadi, kita tidak tahu membedakan yang mana benar, yang mana buatan AI dan yang mana buatan manusia. Dan baik, kita break sejenak, nanti Komyu bisa bergabung lagi di acara ini karena waktu kita nanti sampai di jam 9:55 waktu Indonesia Tengah.
1: Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
2: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
1: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga semuanya semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini dari Kota Sumi, di Cenderi Lembasada, untuk Sampau, dari Banjobuna, karena gak anak saya ITOC.
0: Umempoint. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoint. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

0: pesonanya masyarakat Blambangan yang agraris kepada Dewi Sri sebagai Dewi Padi yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Sedangkan dalam sejarahnya, tarian gandrung Banyuwangi dibawakan sebagai perwujudan rasa syukur masyarakat setelah panen. Tari gandrung merupakan seni pertunjukan yang disajikan dengan iringan musik khas, yaitu gamelan osing.
1: Acak ketip penghormatan pertama sampur lempar ke depan, ya mulai berlihatan.
0: Tarian dilakukan dalam bentuk berpasangan antara perempuan atau penari gandrung dan laki-laki atau yang dikenal dengan paju. Pada masa penjajahan Belanda, tari gandrung juga dimanfaatkan sebagai alat perjuangan dan pemersatu rakyat yang hidup bercerai-berai di pedesaan untuk

0: Dari seputaran Kartini 39 Palo. Ya, bincang-bincang kita kurang lebih 10 menit lagi. Saya, ya kalau tadi saya sendiri, berikutnya saya akan berduet dengan adik-adik magang. Ya, kita boleh perkenalkan nama mereka. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Halo, Kak. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nih, sebelah kanan dulu. Sebelah kanan saya sudah kenal sekali, Emma.
1: Iya.
0: Apa kabarmu, Emma?
1: Baik, Kak.
0: Baik. Terus satunya siapa ini? Saya lupa.
1: Aca.
0: Aca, Aca kasih naik mikrofonnya Aca. Bisa enggak? Ah, iya kasih gitu. Ini mikrofonnya lemas dia ya. Boleh ini atau berduet dengan ini saja. Emma, mikrofonnya kasih di tengah. Oke, berduet di situ ya. Saya ke Emma dulu. Ini kan berkaitan dengan ya, Emma, kamu kelas berapa sekarang ya?
1: Kelas 3 SMK, Kak.
0: Kelas 3 SMK. Sudah berapa hari kamu magang di sini nih?
1: Sudah mau 3 bulan, Kak.
0: Nah, 3 bulan. Ini kan kalau RR itu kebanyakan adik-adik magang itu dari komunikasi atau dari apa? Jurusan komputer ya. Kalau Emma jurusan apa ya?
1: Komputer, Kak. TKJ, Teknik Komputer dan Jaringan.
0: Iya, kalau Emma ini biasa saya juga nyuruh kadang ngetik atau apa, sudah pintar mengoperasikan ya. Nah, itu yang manfaatnya, bisa menambah wawasan. Nah, inilah kalau magang di kantor ini kumio artinya memasuki dunia kerja. Nah, inilah dunia kerja. Nanti suatu saat lagi siapa tahu di antara kalian berdua atau teman-teman yang lainnya, wah, melebihi dari ada yang jadi pejabat, ada yang jadi ini, jadi itu. Jadi, begini dunia kerja, disiplin itu harus ya. Disiplin dan juga harus mencari ilmu, jangan berdiam diri ya. Nah, sekarang kan berkaitan dengan ini dunia internet ya, tadi platform digital. Nah, anak muda ini memiliki posisi yang sangat penting dalam perkembangan ekonomi digital. Nah, kemudian juga merupakan kelompok relatif dekat dengan teknologi dan juga memiliki kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan. Nah, sekarang kan dunia digital dan juga internet. Nah, untuk Emma ya, Emma seberapa besar pengaruhnya terhadap kumio terutama di saat bangku sekolah atau pelajaran? Nah, apa manfaatnya internet ya atau dunia digital terhadap pelajaran? Seperti apa?
1: Perkembangan teknologi digital memberi pengaruh besar terhadap kehidupan pelajar. Mm-mm. Ada pengaruh negatif dan positif. Kalau positif untuk pelajar, mempermudah mencari informasi, mendukung proses belajar, meningkatkan kreativitas, mempermudah komunikasi. Mm-mm. Kalau di pengaruh negatif juga ada. Penggunaan teknologi digital juga memiliki beberapa dampak negatif. Uh-uh. Pelajar dapat menjadi terlalu bergantung pada internet. Uh-uh. Sulit berkonsentrasi karena media sosial atau game, serta berisiko mendapatkan informasi yang salah.
0: Nah, itu kalau platform digital ini kan pengaruh teknologi ini ada plus minusnya ya. Kalau kamu bawa ke arah positif, hasilnya akan positif. Nah, kalau ke negatif, ya negatif. Nah, sekarang bagaimana manusia ini menggerakkan ke hal-hal positif ya. Hal positifnya seperti contohnya menambah wawasan bisa ya. Dan sekarang seperti orang mengenal dunia AI itu. Nah, boleh dimanfaatkan asal ke hal yang positif ya. Begitu juga khususnya membantu melaksanakan tugas-tugas yang ada di sekolah mungkin ya, sudah pasti itu. Kalau siapa tadi? Aca, siapa?
1: Iya, Aca.
0: Aca, Aca saya lupa-lupa karena Aca ini orangnya ya. Ya, Aca, bagaimana pengaruh dunia digital khususnya di sekolah ataupun menambah-nambah membuat soal-soal? Aca, silakan Aca. Seberapa besar pengaruhnya bagi pendidikan atau bagi tugas-tugas atau anak-anak muda sekarang ya, silakan.
2: Pengaruhnya meningkatkan semangat belajar karena materi dikemas lebih artistik dan kreatif.
0: Mm-mm. Terus
2: membantu mengatur waktu melalui aplikasi mengingat jadwal dan kalender digital.
0: Mm-mm.
2: Di digital
0: ya, umpamanya Acak kalau dapat tugas dari sekolah atau guru itu, sekarang murid atau mahasiswa itu boleh enggak, dibolehkan enggak pegang handphone di dalam kelas?
2: Kalau di sekolahnya kami tidak bisa.
0: Tidak bisa?
2: Iya.
0: Kalau mengerjakan tugas-tugas umpamanya sekarang tugas, enggak bisa langsung?
2: Iya, enggak bisa.
0: Kecuali PR-PR boleh.
2: Iya, boleh.
0: Oh iya ya. Jadi kalau belajar enggak boleh pakai handphone ya?
2: Enggak boleh.
0: Iya, pada umumnya memang sekarang khususnya apalagi saya kan banyak dekat dengan SMA 3 nah, karena anakku tamatan sana ya. Jadi kalau mereka belajar itu handphonenya itu dikumpul. Nah, setelah satu hari atau apa baru boleh dipakai lagi atau sementara belajar. Kalau istirahat mungkin bisa ya. Nah, itulah Aca, sekarang kan ada dunia AI. Nah, bagaimana itu AI? Kamu tahu enggak? AI itu apa sih manfaatnya? Iya, boleh di browsing-browsing di handphonenya ya. Bagaimana sekarang dunia AI ini? Kan banyak kita tidak tahu kadang bedakan. Contohnya foto tadi ya. Foto buatan manusia dan AI. AI itu lebih keren ya dari manusia. Itu ada dia punya ini ya. Seberapa besar khususnya bagi pelajar? Ada enggak pengaruhnya AI itu terhadap pelajar?
2: Ada. Pelajar apa? Dapat dengan mudah menemukan e-book, jurnal ilmiah, materi video, tutorial, hingga materi penggayaan di luar kurikulum sekolah hanya dalam hitungan detik.
0: Iya. Kalau Emma gimana Emma? Seberapa besar juga pengaruhnya? Adakah menambah wawasan khususnya untuk membuat tugas-tugas kalau AI itu?
1: Pengaruh AI terhadap pelajar ada positif ya Kak, dan juga ada yang negatifnya. Kalau dalam positifnya mempermudah memahami materi pelajar, membantu mencari ide dan informasi, menghemat waktu dalam mengerjakan tugas, membantu latihan soal dan pelajar secara mandiri. Kalau pengaruh negatifnya bisa membuat pelajar terlalu bergantung pada AI.
0: Itu ya. Ya, nah di sisi lain juga melalui kreativitas dan juga pemanfaatan teknologi, anak muda ini dapat menciptakan berbagai peluang usaha bukan saja untuk pelajar. Namanya di sarapan UMPOI itu bermacam-macam ilmu. Seperti UMPOI yang kamu pernah nikmati ada asam, pedas gitu ya, ada gurih. Nah, begitu juga ibarat ini informasi apapun bisa masuk di sini ya. Nah, itu tadi membuat peluang usaha juga seperti bisnis berbasis platform digital, ekonomi kreatif, perdagangan elektronik ya. Semua bisa, bukan saja di sisi pelajaran ya. Membuka usaha dengan adanya media sosial ya. Kita membuka usaha juga sekarang pemasarannya itu lebih cepat ya, lebih cepat orang kenal karena sekarang dunianya online ya. Oke. Dan baik, terima kasih Aca dan juga Emma. Nah, Emma, ada yang perlu disampaikan berkaitan dengan teman-teman pelajar ya, khususnya di dunia digital, mengajak ke hal-hal positif, silakan. Jangan memanfaatkan internet ini ke hal-hal negatif. Silakan untuk teman-teman.
1: Untuk teman-teman, gunakan AI bermanfaat jika digunakan secara bijak, kritis, dan bertanggung jawab, terutama sebagai alat bantu untuk belajar dan mengembangkan kemampuan.
0: Nah, kalau Aca, ada pesan untuk teman ya? Atau para pelajar khususnya ya?
2: Nah, untuk silakan. Teman-teman, memberikan banyak manfaat bagi pelajar. Tetapi harus digunakan sebagai alat bantu belajar, bukan sebagai pengganti usaha dan pemikiran sendiri.
0: Nah, itu dia, dunia digital itu manfaatkan dengan baik, apalagi sekarang AI ya. Jadi ke hal-hal positif ya. Nah, itu terima kasih Aca dan Emma sudah hadir di sarapan UMPOI ya. Ngobrol kita ngobrol santai-santai saja ya. Ini juga bisa menambah wawasan untuk kita semua. Dan baik, sarapan UMPOI kami cukupkan ke ruang dengar Komio. Yang belum sempat juga bergabung, terima kasih. Mungkin karena kesibukan ya, di lain waktu bisa Komio bergabung ya. Sarapan UMPOI kami cukupkan untuk Komio dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aca dan Emma, terima kasih ya. Dan baik, tetaplah bersama Pro 4 RRI Palu, suara budaya Tapasangkani 97,5 MHz.

Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas

kualitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Salah satu budaya Melayu yang ada di Indragiri Hulu, Provinsi Riau adalah tari Rentak Bulian. Rentak Bulian merupakan ritual pengobatan, di mana diambil dari kata rentak dan bulian. Rentak yang dimaksud merentakkan atau melangkah, dan bulian adalah tempat singgah makhluk bunian atau makhluk halus dalam bahasa daerah Indragiri Hulu. Tarian Rentak Bulian ini sangat kental dengan suasana dan unsur magis. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, terutama oleh penari. Penari terdiri dari 8 orang, 7 perawan dara yang cantik dan molek tidak sedang kotor, serta 1 orang pemuda gagah perkasa yang bertugas sebagai dukun. Dalam jalannya tarian, tubuh para penari biasanya akan dalam keadaan siap menari dengan catatan sehat dan juga akan menjadi media penolak bala oleh para makhluk gaib. Penari pria akan memecahkan mayang pinang sebagai media pengobatan dengan merentak mengelilingi penari perempuan.

Sampai jumpa, assalamualaikum pura-pura sahabat budaya. Terima kasih Komio masih mendengarkan Pro 4 RRI Palu di suasana pagi jelang siang hari ini ya. Kita masih bergelut dengan tugas-tugas dan pekerjaannya yang masih sibuk dengan lembaran aktivitas di depan komputer ya, tetap semangat ya apapun itu. Ya, kita harus bisa menuntaskan apa yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Dan baik sahabat budaya, ya, ada informasi lain di seputaran Sulawesi Tengah. Ini berkaitan dengan berkaitan dengan pemerintah Kota Palu menghadirkan program bantuan wirausaha pemula untuk membantu generasi muda mengembangkan usaha sekaligus menekan angka pengangguran di daerah. Sebagian besar difokuskan katanya ke mahasiswa. Cuma tetap akan ada menjangkau ke umum. Kemudian ada juga disabilitas. Kata pelaksana tugas, Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM, Dinas Koperasi UMKM dan juga Tenaga Kerja Kota Palu, Fadli di Palu ya, yang menyampaikan bantuan wirausaha pemula pada 2026 menyasar 200 penerima dengan bantuan 5 juta per orang. Jadi pelatihan juga diberikan untuk membekali penerima agar produktif dalam mengembangkan usaha. Jadi pemberian modal dan pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan juga pendapatan penerima melalui usaha yang dijalankan ya. Jadi program wirausaha pemula telah dilaksanakan sejak tahun lalu nih, dengan jumlah penerima sebanyak 141 orang termasuk 8 orang penyandang disabilitas. Ya, ini memang bagus ya kalau Komio sudah mendapatkan bantuan ini, silahkan dikembangkan usahanya, apalagi yang berkaitan dengan UMKM ya. Dari modal yang 5 juta mungkin Komio bisa kembangkan ya, dan lebih menciptakan lagi lapangan pekerjaan.

Wayang adalah sebuah seni pertunjukan Indonesia yang berkembang dan diakui oleh dunia karena keunikannya. Pada tanggal 7 November 2003, UNESCO telah menobatkan wayang sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity atau Warisan Mahakarya Dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur asli Indonesia. Sebegitu pentingnya pagelaran wayang, sehingga tidak berlebihan jika dikatakan wayang menjadi salah satu identitas utama budaya Indonesia.

0: Wah, Ibu Retno ini rajin sekali memilah-milah sampah ya. Manfaatnya apa sih, Bu?
1: Banyak, Bu. Salah satunya, kita bisa memanfaatkan sampah basah organik untuk bahan produksi pupuk kompos. Kalau botol plastik dan barang-barang plastik lainnya, bisa dijadikan bahan untuk kerajinan tangan atau barang yang bermanfaat lainnya.
0: Jadi pupuk ini dari sampah ya, Bu ya? Terus kerajinan tas juga dari sampah?
1: Betul, Bu. Selain kita turut menjaga lingkungan dan bumi dari tumpukan sampah, kan lumayan kalau sampah ini bisa menambah penghasilan keluarga.
2: Budayakan mengurangi, mendaur ulang, dan memakai ulang sampah rumah tangga.
0: Bu Retno, saya boleh nggak belajar bagaimana mengolah sampah ini?
1: Oh, silakan, Bu.
0: Terima kasih ya, Bu. Saya ingin ikuti cara Ibu juga, ah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sango, waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana sampai Sufu Sarara, Komisi Nasional Disabilitas Republik Indonesia mengapresiasi perhatian pemerintah Kota Palu terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas. Apresiasi tersebut disampaikan Ketua KNDRI Dr. Dante Rigmalia saat menghadiri Focus Group Discussion atau FGD Pembangunan Daerah Responsif dan juga Ramah Disabilitas di Auditorium Kantor Wali Kota Palu pada hari Rabu 7 Oktober 2026. Kegiatan tersebut digelar pemerintah Kota Palu melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah BAPEDA dan diikuti staf ahli, para asisten Sekretariat Daerah Kota Palu, pimpinan OPD, serta sejumlah pemangku kepentingan. Dante mengatakan pihaknya melihat sejumlah praktik baik yang telah dilakukan pemerintah Kota Palu dalam memperhatikan penyandang disabilitas. Menurutnya, keterbukaan pemerintah daerah dalam menerima masukan dan juga rekomendasi menjadi bagian penting dalam membangun kolaborasi untuk pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Karebe Kaufuna. Kepolisian daerah Sulawesi Tengah memeriksa 53 tenaga kerja asing asal Cina untuk mendalami keterkaitan mereka dengan kericuhan yang terjadi di kawasan PT Astima Konstruksi Askon, Kabupaten Morowali beberapa waktu lalu. Direktur Reskrim Kriminal Umum Polda Sulawesi Tengah Kombes Polisi Suryono mengatakan pemeriksaan terhadap puluhan tenaga kerja asing tersebut dilakukan penyidik gabungan Polres Morowali dan Direktskrimun Polda Sulawesi Tengah. Sampai sementara rapis yang mau kariba salia tinti sapu sangu. Yakwani popia fai kami pancili, ri kariba salia tinti sapu randua.

sampai subuh sarara pura-pura. Yakuhi Adeline. Tadi ngai minju pro ampa RRI Palu. Kamai kuramu kita, rapakwa rososo to sampai subuh. Tadi ngai dari Kamri pro ampa RRI Palu.

0: Maaf, Dek. Alamat di kartu nama ini di mana ya?
1: Maaf, Mbak. Saya nggak bisa baca.
0: Loh, kamu nggak sekolah?
1: Nggak, Mbak. Nggak punya duit buat bayar sekolah.
0: Terus? Sekarang kamu mau kemana?
1: Ngamen. Cari-cari duit buat makan.
0: Nggak pengen sekolah ya?
1: Pengen banget, Mbak. Tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal. Padahal aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi ya udah deh.
0: Ya, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan. Jangankan untuk sekolah. Dapat makan sehari-hari saja, sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa, generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik, dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pindah kok dulu, nah, saya duluan, kasihan saya duluan. Ada Mihai ini jerikanku, sana kok dulu.
2: Nah. Bisa mu itu, saya duluan Hain yang antri. Baru kamu enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
1: Tapi kasihan, ada Hain tamuku di rumah, sama bikinkan air panas tapi dah habis kasihan minyak tanahku.
2: Oh tidak bisa. Itu masalahmu, jangan kau curhat. Sama-sama Hain kita butuh minyak tanah. Oh tahu ini jerikanku, dari kemarin dulu Hain saya gantung di pangkalan.
1: Mau dari kemarin kah, dari kemarin dulu kasihan mengerti pi. Sama bikinkan apa mipal itu kasihan tamuku di rumah.
2: Ma, terserah kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomor mau antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
3: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Sahabat Jebu Sararaku, pura-pura kita melangkah di ruang UMKM ya. Waduh. Dan kami ingatkan sudah menunjukkan pukul 11 lebih 23 menit waktu Indonesia Tengah. Sebelum kita beristirahat siang hari atau untuk bersantap siang ya. Apa kabar Kumyu yang di rumah? Tentu juga para ibu mempersiapkan segala sesuatunya, terutama santap siang. Menu apa kira-kira ya hari ini? Tiap hari kita kadang bingung ya kaum ibu itu. Menu apa ya lagi? Menu apa? Tiap hari memikirkan menu. Walaupun menunya sederhana, ya cara penyajiannya juga yang menarik. Ya tidak harus euforia makanan yang wow seperti restoran ya. Yang sederhana, bergizi dan juga menu sehat ya. Ada sayur, ada buah, ya ada lauk. Nah itu yang terpenting ya. Kemudian juga, iya, apalagi kita ketahui sekarang efisiensi anggaran juga buat rumah tangga ya. Karena terasa ya, bahan semua pada naik. Nah itulah, kita harus bisa memposisikan keuangan kita yang mana kebutuhan atau keinginan. Keinginan orang itu banyak ya, saya ingin ini, ingin itu. Tapi yang terpenting dipenuhi dulu, kebutuhan apa yang ada di depan mata yang kita memang benar-benar butuh ya. Kalau keinginan semua orang ingin, wah ingin inilah, ingin itu. Jadi kita harus bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Dan baik sahabat budaya, kita di ruang UMKM sejenak, ke ruang dengar Kumyu. Bagaimana cara memajukan UMKM, terutama bagi pelaku usaha, baik bidang kuliner ya, yang ada di Sulawesi Tengah dan sekitarnya. Nah seperti tadi juga kita sudah sempat bincang-bincang, digitalisasi UMKM ini sangat membantu pelaku usaha ya, menggunakan bisnisnya baik di media sosial ya, begitu juga masalah pembayaran. Sekarang apalagi anak-anak muda ya sudah melek dengan teknologi ya. Kita bepergian sekarang beda dengan dulu. Kita harus membawa uang yang cukup ya dalam jumlah yang tunai. Tapi sekarang dengan adanya alat pembayaran yang serba digital ya, cukup Kumyu, yang penting ada saldo ya. Pegang handphone saja. Nah ini handphone. Kalau sekarang biar kita nggak bawa duit, yang penting bawa handphone, ada saldo. Nah ini sangat bermanfaat sekali ini, apa namanya, handphone. Kumyu bisa segala sesuatunya, bisa sekarang pesan makanan dari dan lain sebagainya, cukup membawa ini ya. Tidak perlu lagi bawa uang cash-cash. Paling biasa sekarang orang bawa saldo atau uang cash itu hanya maksimal mungkin kita 100.000, itu sudah banyak ya. Karena sekarang apa, semua pembayaran serba digital ya. Jadi kita juga tidak was-was ya, kalau pergi ke kota besar kayak dulu, umpamanya kita berangkat ke satu kota atau provinsi harus membawa uang tunai. Tapi sekarang cukup membawa handphone. Tapi hati-hati ya. Nah begitu juga ada panggilan-panggilan masuk atau Kumyu salah pencet, nah ini kita harus waspada. Jangan pernah menerima atau pesan mengikuti perintah dari apa-apa yang kita tidak ketahui. Lebih baik kita blokir, apalagi orang yang kita tidak kenal ya. Nah ini juga berkaitan dengan UMKM, sahabat budaya, perlu juga pembayaran sekarang ya, ada yang tunai, ada yang cash. Nah ini juga diperhatikan terutama pelaku digital, pelaku UMKM ya, pembayaran digital itu sangat penting ya. Terkadang ya apalagi sekarang kios-kios ataupun penjual sayur ya, kaki lima sudah banyak pembayaran ala digital ya. Oh kalau tidak ada, kalau dulu kita beli ke kios misalnya, oh uangnya nggak cukup dikasih kita permen. Nah belum tentu ada orang mau, ada orang tidak ya. Jadi lebih baik memang pembayarannya secara digital ya. Tidak susah lagi orang bilang mencari-cari susuk istilahnya, uang kecil ya. Kemudian perbaikan kualitas produk, ini pelaku UMKM harus melihat ya, tingkatkan kemasan, kemudian mereknya juga, ya izin usaha, sertifikasi halal, itu sangat penting supaya kita punya usaha itu legal ya, dan juga standar keamanan pangan. Nah itu tadi promosi produk khas Sulawesi Tengah, misalnya apa ya, produk olahan Sulawesi Tengah. Kakao banyak, kopi juga ya.
ikan, bawang goreng yang ada di kota-kota Palu ini banyak oleh-oleh seperti ini ya. Apa namanya? Bukan saja bawang goreng ya, sekarang banyak sekali oleh-oleh baik dari kulinernya begitu juga kerajinan serta produk pangan lokal ya. Kita harus bisa memperluas pasar, hubungan UMKM dengan hotel misalnya atau restoran atau toko oleh-oleh, marketplace dan juga pembeli dari luar daerah. Yang terpenting lagi, pelatihan dan pendampingan. Bukan hanya pelatihan sesekali atau sekali saja, tetapi pendampingan mengenai pembukuannya misalnya. Nah, tadi pemasarannya, produk dan juga strategi harga. Ya, rezeki orang itu berbeda-beda ya. Walaupun Komio misalnya menjual contoh ya makanan siap saji ya berdampingan. Nah, rezeki orang ini walaupun berdampingan jangan takut tersaingi ya. Orang atau pelanggan biasanya mencari di mana kualitas produknya yang bagus, walaupun Komio di lorong-lorong, yang penting kualitasnya, ada harga, ada kualitas, pasti Komio itu akan dicari ya. Contoh misalnya kita makan sesuatu, wow di sini enak, alamatnya di mana, pasti orang akan cari. Baik sahabat budaya, pelaku UMKM dimanapun berada tetap semangat ya. Bagaimana kita bisa meningkatkan strategi penjualan ya. Nah, di samping meningkatkan strategi penjualan, nah itu juga kualitas produknya harus ya, dipertahankan ya. Sehingga orang itu akan mencari Komio punya produk ya seperti kami walaupun di lorong. Kalau memang kualitas produknya enak pasti akan banyak peminatnya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sampai sepuluh saudaraku, pura-pura sahabat budaya sejenak lagi waktu kita jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah ya. Sekali lagi pelaku UMKM ini harus aktif meningkatkan usahanya, bukan hanya menunggu bantuan atau hal-hal yang utama yang perlu dilakukan. Yang pertama itu meningkatkan kualitas produk agar konsisten dan juga mampu bersaing. Nah, kemudian membuat kemasan dan merek yang menarik serta mudah dikenali. Nah, itu tadi buat semaksimal mungkin supaya orang dari kemasan bisa menarik dan juga cantumkan juga alamat yang lengkap bila perlu nomor handphonenya. Ya, siapa tahu di antaranya rezeki keberuntungan. Nah, Komio bisa dapat pesanan-pesanan dari para konsumen ya. Nah, yang penting tadi memanfaatkan digitalisasi WhatsApp, Instagram, TikTok, Marketplace, dan juga Kris untuk alat pembayaran. Mencatat keuangan usaha secara rutin agar tahu omset atau biaya, laba, dan juga kebutuhan modal. Nah, itu tadi mengurus legalitas usaha ya, seperti NIB dan perizinan atau sertifikat yang sesuai dengan jenis produk yang Komio jalankan ya. Belajar memasarkan atau pemasaran dan juga pelayanan pelanggan, memperluas jaringan pasar. Nah, tidak hanya mengandalkan pembeli di sekitar tempat usaha Komio ya, kita harus kreatif, berinovasi mengikuti kebutuhan dan juga selera konsumen. Nah, membangun kerjasama dengan usaha UMKM, koperasi, toko, hotel, restoran, dan pihak lain. Yang terakhir, Komio bisa memanfaatkan program pemerintah secara produktif, terutama pelatihan ya, kemudian juga pendampingan, akses pembiayaan dan juga pemasaran. Baik sahabat budaya, ruang UMKM ke ruang dengar Komio kami cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat ya apa yang sudah kami sampaikan, terutama pelaku UMKM yang ada di Kota Palu dan sekitarnya. Saya Warni undur diri di acara ini. Nanti Komio akan ditemani rekan Jojo sampai di jam 18 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabik.

0: hamil. Aku harus gugurkan kandungan ini. Aku masih mau sekolah. Aku takut. Aku malu. Aku nyesel.
1: Pergaulan bebas di luar ambang batas memiliki konteks negatif di kalangan remaja saat ini. Mengalahkan orang lain dengan kekuatan adalah hal yang biasa. Sedangkan mengalahkan nafsu sendiri dengan kesadaran adalah hal yang luar biasa.
2: Say no to free sex.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

semua yang sudah nonton video kita. Jangan lupa untuk terus dukung kita dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalain loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru kita. Dan buat teman-teman yang mau request, silahkan komen di bawah sini. Terima kasih banyak.

Walaupun merupakan makanan yang berasal dari Sulawesi Utara, panana juga sangat dikenal dan menjadi penganan yang sangat disukai oleh masyarakat di Kota Palu. Bahkan bagi masyarakat Palu, penganan ini menjadi hal yang wajib hadir saat menggelar sebuah acara atau pertemuan. Memiliki warna yang kecoklatan, panada bercita rasa gurih dan sangat enak ketika dicicipi. Kudapan yang satu ini konon peninggalan bangsa Portugis saat menjajah kota Manado. Panada oleh bangsa Portugis biasa disebut dengan empanada. Namun oleh masyarakat Minahasa, bahan-bahan kue ini ditambahkan dengan rempah-rempah khas Nusantara, sehingga teksturnya menjadi pas di lidah orang Indonesia. Tekstur ini sekilas menyerupai pastel, hanya saja isiannya sedikit berbeda. Jika pastel menggunakan sayuran sebagai isian, berbeda dengan panada, yang menggunakan isian berupa ikan cakalang.

0: Lea Tinti Sapu Randua Waktu Indonesia Tengah.
1: Karebam Pamulana, sampai subuh saudaraku, pemerintah Kota Palu optimis realisasi retribusi sampah sebagai salah satu pemasukan pendapatan asli daerah PAD dapat mencapai angka 16 miliar pada 2026. Realisasi saat ini hampir mencapai 13 miliar, sisa waktu 3 bulan akan terus menggenjot pendapatan untuk mencapai target 16 miliar. Demikian kata Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Palu, Ibnu Munzir di Palu, Rabu kemarin. Dijelaskan 5 tahun terakhir retribusi di sektor persampahan terus menunjukkan peningkatan positif. Tahun 2021 angka realisasi retribusi 1,2 miliar lebih. Kemudian 2022 naik menjadi 5,10 miliar lebih. 2023 menjadi 7,84 miliar lebih. Pada 2024 naik sebesar 10,5 miliar lebih. Pada 2025 meningkat drastis di angka 14,01 miliar lebih. Peningkatan nilai retribusi, kata Ibnu, tidak terlepas dari kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kebersihan lingkungan, sehingga DLH terus berupaya menjaga konsistensi supaya Kota Palu semakin baik dalam konteks tata kelola lingkungan hidup dan masyarakat menerima manfaat dari layanan kebersihan tersebut. Di sektor lingkungan hidup, pemerintah dan masyarakat satu kesatuan tidak terpisahkan. Pemerintah sebagai regulator tata kelola, sedangkan masyarakat menjadi pelaku utama dalam menjaga kebersihan dalam lingkungan sosial. Demikian kata Ibnu. Kareba Kaupuna. Sampai subuh saudaraku. Tari Rego adalah perpaduan tari dan syair tradisional khas suku Kulawi yang dimainkan secara berpasang-pasangan dan digelar pada upacara syukur panen padi atau upacara adat sakral lainnya. Besi merondo kareba di kareba salea tinti sapuran dua. Pepe faikam panjir kareba salea tinti saputa talu. Yaku Mahmudin Usman Jumbar.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Arif, bab pinggir, ada mobil pemadam mau lewat.
2: Soto betul kok ini? Kau tahu dari mana itu sirene mobil pemadam?
3: Mobilnya juga belum kelihatan. Sudah coba pinggir, Arif. Laju saja, kita juga buru-buru ini, kasihan.
4: Pada pasal 134 dan 135 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai prioritas dan hak kendaraan gawat darurat di lalu lintas dijelaskan bahwa seluruh pengemudi lalu lintas yang melihat dan mendengar sirene atau lampu-lampu dari kendaraan darurat seperti pemadam kebakaran, ambulans, dan kendaraan polisi wajib diberi jalan dan jika tidak memungkinkan, pengemudi wajib berusaha semaksimal mungkin untuk menepi dan memberi jalan.
1: Betul toh saya bilang, itu mobil pemadam yang lewat.
2: Cerdas memang kau ini. Kalau suara sirene yang begini, liu liu liu liu liu.
5: Tarian Bedaya Ketawang. Nama tarian ini berasal dari dua suku kata yang berbeda, yakni Bedaya yang memiliki arti penari wanita, sedangkan Ketawang artinya langit. Apabila dua suku kata tersebut disatukan, maka makna yang dimaksud adalah penari wanita yang berasal dari istana langit. Biasanya tarian Bedaya Ketawang dipertunjukkan hanya untuk acara resmi dengan tujuan menghibur para hadirin. Untuk sejarah dari tarian Bedaya Ketawang ini bercerita tentang hubungan Ratu Kidul atau yang biasa kita sebut sebagai Nyai Roro Kidul. Berdasarkan kepercayaan masyarakat setempat, apabila ada yang membawakan tarian Bedaya Ketawang, maka Nyai Roro Kidul akan mendatangi tempat di mana tarian tersebut dibawakan, serta ikut menari. Pada umumnya, tarian Bedaya Ketawang dibawakan oleh 9 orang penari wanita, di mana angka 9 yang dipilih ini untuk melambangkan Wali Songo.

meskipun Sarana Kupura-Pura lagu yang melegenda, artinya kalau dengar lagu itu orang langsung teringat dengan Kota Palu. Apalagi kalau saat jauh ya, kemudian menyanyikan atau mendengarkan lagu ini, langsung rindu. Saya teringat dengan salah seorang kakak, seorang senior yang ketika itu memperdengarkan lagu hasil kreasinya. Itu sebenarnya lagu nanu kan itu, Dade Sema, Maestro almarhum Hasan Baswan yang dibuat dalam versi beliau. Jadi tuaka Dr. Hing ya. No dade recycle recycle dade recycle daur ulang dalam versi dia. Cuma tidak terlalu banyak berubah, masih tetap dengan model seperti anunya. Jadi ketika dimainkan lagu itu, dia diperdengarkan kepada seorang teman yang kebetulan memang orang asli Palu. Mendengarkan lagu itu langsung, Pemadota Manjili aku. Jadi karena mendengarkan lagu itu luar biasa ya, kekuatan lagu itu mengingatkan kita banyak hal ya. Psychologically memang lagu itu bisa menjadi sesuatu penawar rindu, bahkan mengetuk hati kita ya. Apalagi kalau Aina Sayamu kita na Evahia Noanuri Ngatantona, dan itu luar biasa. Hal-hal seperti ini yang kemudian yang membuat kita jadi rindu kampung halaman. Lagu, kemudian kuliner. Kalau siang ini sampai sebesar aku, saya ajak Komio ini ke mana nih? Berkaitan dengan apa, kekayaan budaya dari sampai sebut Tadakori Minangkabau, tepatnya dari Kampung Pariaman. Pariaman hingga daerah Nuanu, pesisir lah. Ini masalah ya, aku koreksi. Ini masalah ya, aku ini daerah pesisir Pariaman. Jadi ada kuliner legendaris di Pariaman. Siapa tahu Komio orang Pariaman. Jadi begini sampai suara aku. Banyak orang bertanya-tanya mengapa makanan Sumatera Barat begitu luar biasa lezat hingga menempati peringkat teratas di dunia. Jawabannya adalah karena banyaknya bumbu segar dan rempah-rempah aromatik yang digunakan ketika memasak. Salah satu kota di Sumatera Barat yang memiliki hidangan tradisional terbaik yaitu Pariaman. Nah ini seperti apa kan? Ada namanya gulai katupek. Ini adalah makanan khas daerah Pariaman. Sajian ini pasti mampu memberikan kelezatan pada para pencinta kuliner. Nah, karena makanan ini menggunakan bumbu super banyak dan tidak pelit, gulai katupe ini sebenarnya sama dengan sebutan gulai ketupat. Namun perbedaan dengan yang biasa dimakan karena khas Pariaman menggunakan mie, sayur, gulai, dan kikil sapi atau kerbau. Kuahnya pun lebih kental dan pada ketupat sayur. Harganya sekitar Rp15.000. Nah kalau lokasi, kalau kami sempat ke Pariaman itu ada di Balai Kurai Taji, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, Sumatera Barat. Kedai Nasi Pauh Piyama ini merupakan hidangan tradisional khas Pariaman yang rendah kolesterol, artinya kedai ini menyajikan makanan yang sehat. Tidak ada makanan yang tinggi kolesterol seperti jerawan dan daging rendang. Bisa juga temukan gulai ikan yang sangat lezat, dan ada juga olahan ikan lainnya yang bisa dipilih untuk bersantap. Di restoran ini, kedai ini ternyata memiliki 4 cabang di kota lain, yaitu Padang, Jakarta, Bukit Tinggi, dan Pekanbaru. Udah pada dari Palu nih. Nah, harga gulai kepala ikan sekitar Rp70.000 sampai Rp110.000. Nah, ini ada di jalan lokasi Jawi-Jawi, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman. Terus ada namanya nasi salah. Jadi kayak ingat pemain bola ya, Muhammad Salah. Warung nasi salah Lawak Eli merupakan restoran yang tepat untuk mencicipi nasi salah. Kedai ini sama seperti warteg pada umumnya. Ini merupakan hidangan khas Pariaman yang bahannya berasal dari laut
laut, seperti ikan, kepiting, karang, dan udang. Nasi ini ada dua jenis. Penyajian pertama, ikan masih utuh, biasa digunakan ikan kembung atau biasa disebut dengan ikan gembulo di Pariaman, lalu dimasukkan ke dalam adonan tepung beras yang setelah ditambahkan dengan bumbu-bumbu lalu digoreng dan dimakan dengan nasi. Jenis penyajian kedua, daging ikan sudah dihancurkan lalu diaduk dengan adonan tepung yang sudah ditambahkan bumbu, lalu dibentuklah bulat-bulat seperti bakso dan digoreng, biasanya dimakan sebagai camilan. Harganya Rp17.000, sekitar Rp17.000 ya. Lokasi warung nasi Sala, Lawak Eli, Pasar Jalan SM Abidin nomor 78, Pasir, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Sumatera Barat. Hitungin sampai selesai. Kemudian apa lagi? Oke, itu membuka apa namanya informasi kekayaan budaya kita. Saya mengajak Umi ke Minangkabau dan daerah Pariaman. Itu ada informasi tadi ya berkaitan dengan kekayaan kuliner legenda asal Pariaman. Ini bagaimana kabar ini? Kalau di Palu sendiri adakah sape subuh tadakori Kota Pariaman? Ada, karena saya pernah mengundang salah satu pegiat UMKM. Dia cerita tentang bagaimana Pariaman itu. Jadi dia juga mengakui kalau ketika pertama kali datang ke Palu itu dia makan apa sih, oven poi. Dia bilang, kenapa kayak tempe sekali peras ya? Padahal dia cuma pakai garam, asam, kuah, itu aja, rica. Tapi nempel, dia bilang. Nah, itulah kekuatan luar biasa, kekuatan magisnya Uwem Poi. Itu dia sempat sampaikan ketika kita, saya pernah mengundang beliau untuk jadi narasumber kita di obrolan UMKM. Sampai sebesar aku, memang tiap daerah memiliki ciri khas kuliner, ciri khas tersendiri yang kemudian jadi sesuatu yang sangat apa, menjadi ciri khas ya, kira-kira begitu. Kita rehat sejenak, saya memainkan satu lagu. Lagu ini ya, kalau kami nilai belo-belong ya nah, mungkin kami mau mengima dota mengirimu nih, mengirim mau main. Tapi sebenarnya lagu sedih, cuma dibuat dengan cita rasa yang tidak, istilahnya dia tidak melo-melo habis. Jadi bercerita tentang bagaimana apa namanya, kalau orang yang patah hati, nagero-gero lara, nah no pesan nagono, pokoknya donasi ayo. Sama-sama kita simak lagunya, judulnya Koi Mu Ante Ia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

0: νομίζω πω σαν να κουμπούρα ανεκομείο. Σαν πέσω που το κάπα να κορεί Σουματρά Μπάρατ να καβρεί πάλι καρνά μέμαν ada tujuan tertentu selain mau apa sangana mengais rezeki di tanah Palu, ada yang kemudian karena urusan tertentu ya harus berada di kota Palu. Semoga kumuyu betah walaupun kota Palu saat ini dalam kondisi cukup terik, sangat terik. Palu ini hanya dua musimnya, panas dengan panas sekali. Aduh, ini kalau lihat di langit kota Palu ini apa agak tebal anunya ya asapnya, dan memang ane komite pemotor itu disarankan untuk jangan lupa untuk menggunakan masker ya, pertama untuk ya mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Saya berencana juga untuk menelpon seorang kawan. Apakah dia sibuk ini? Kita mau tanya dengan beliau terkait dengan keberadaan udara di kota Palu ini ya. Waduh. Tapi sebelumnya sampai sesara aku, saya masih mengajak Komio untuk mengenal lebih dekat bagaimana suasana di daerah Minangkabau. Saya ajak Komio ke Pantai Padang. Sampai sebuah saran aku, ini salah satu tempat pariwisata yang kerap dikunjungi oleh wisatawan dalam negeri hingga mancanegara. Tidak hanya karena identik dengan pemandangan pantainya yang indah, Pantai Padang juga terkenal dengan berbagai macam kuliner yang menggugah selera. Kuliner di Pantai Padang ini terbilang sangat beragam, mulai dari kaki lima yang berjualan di pinggir pantai hingga restoran. Nah, disinilah wisatawan bisa mencoba beberapa kuliner, yaitu langkitang cucui, kemudian kerupuk leak, jagung bakar, pisang bakar, dan segala jenis seafood dengan bumbu ciri khas Minangkabau. Makanan ini adalah kuliner khas Minangkabau dengan bumbu gula yang sangat menggugah selera. Namanya langkitang cucui. Langkitang merupakan jenis seafood laut, tapi lebih panjang, ramping, dan berwarna hitam. Dan juga cara makannya yang unik, masyarakat perlu mencucui atau sedat hingga isinya keluar ya. Kemudian ada namanya kerupuk leak. Ini kerupuk leak adalah dengan sebutan kerupuk yang diberi bumbu dan dilengkapi dengan mie bihun hingga kuah. Dan ini salah satu ciri khas jajanan yang ada di kawasan Pantai Padang. Sampai sebesar aku, di kawasan Pantai Padang ini pula wisatawan juga bisa menyantap makanan semua jenis, seafood dan es kelapa muda hingga jagung bakar. Untuk harga makanan kaki lima kawasan Pantai Padang, wisatawan hanya perlu mengeluarkan uang 5 ribuan untuk makan seperti kerupuk lea dan langkitang cucui. Para pengunjung juga bisa memilih tempat duduk yang diinginkan sehingga pengunjung bisa bersantai sambil melihat keindahan Pantai Padang. Sampai mana nih kita lihat kan di Teluk Palu itu ya. Besi ya. Komi pilih tempat atau bagaimana? Nah, itu sampai selesai aku sedikit mengenai informasi Pantai Padang dan jajanan kulirnya, baik itu pedagang kaki lima ataupun di restoran. Ya, namanya kalau di restoran agak mahal sedikit. Kalau di kaki lima ya harganya bersahabat. Saya berharap kami masih tetap terus enjoy dengan siaran kami di program Apa Yang Palu. Saya mainkan satu lagu lagi nih. Ini sebuah lagu yang dibuat dengan menggunakan teknologi AI. Jadi sekarang itu luar biasa ya, kemampuan AI membaca jalan pikiran orang. Kadang-kadang juga bikin kita ya, kagum-kagum ya, luar biasa ya. Dalam hitungan detik sudah bisa menghasilkan satu pekerjaan misalnya. Apakah itu berkaitan dengan tugas-tugas kantor kita ketika kita juga menggunakan teknologi ini untuk mempermudah. Jadi AI itu tidak bukan berarti menggantikan, tapi mempermudah kerja kita. Yang tadinya mungkin bekerja sampai sebulan, dua bulan. Katakanlah kalau kita mengolah lagu ya, kalau saya ingat zaman dahulu kala itu, harus begini, tapi dengan teknologi AI semuanya bisa disediakan, tinggal bagaimana kita mengatur bahasa. Bahaya, no prom ante AI.
1: Ade mau beli roti apa?
2: Tidak, Tante.
1: Ade mau apa dan ada yang Tante bisa bantu?
2: Anu, Tante, bisa enggak saya bafoto berdua dengan Tante?
1: Hah? Maksudmu apa bafoto berdua dengan Tante?
2: Iya, ada tugas dari sekolah, Tante. Untuk bafoto berdua dengan Mama.
1: Oh, mana dan Mamamu?
2: Anu, Tante, Mama itu sudah pisah dengan Papa. Saya sekarang tinggal dengan Papa. Mama sudah pindah ke kota lain, Tante.
3: Perceraian orang tua adalah peristiwa yang tidak mudah, baik bagi orang tua ataupun bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa perceraian juga dapat mempengaruhi anak secara sosial.
4: Wah, Pak Ahmad, sibuk sekali hari ini.
5: Iya, Pak Andi. Bagaimana, panas betul ya, makanya saya buat kenopi ini. Pak Andi tahu sendiri kan, begitu panas ini cuaca.
4: Benar itu Pak Ahmad, tapi kok dari rangka, seluruh kanopi itu sepertinya nutupin seluruh halaman.
5: Memang begitu sih, rencana.
4: Waduh Pak Ahmad, tadi Bapak bilang sendiri kan, kalau cuaca di sini panas, kalau begitu sebenarnya Bapak menghijaukan halaman rumah Bapak, bukannya malah tidak buat taman sama sekali Pak.
5: Jadi Pak, saya tidak perlu buat kanopi dong kalau begitu.
4: Tidak juga, Pak Ahmad. Pak Ahmad boleh membuatnya sebatas untuk garasi saja, kan? Sisanya Bapak olah untuk jadi taman.
5: Betul juga sih, Pak. Kalau begitu, saya ubah sajalah seperti itu. Tapi bagaimana dengan sisa bahanku ini, ya?
4: Nah, kalau itu, biar saya saja yang manfaatin, Pak Ahmad. Kebetulan, rumah saya juga belum punya kanopi, kan?
3: Menghijaukan lingkungan adalah salah satu langkah penting demi mewujudkan bumi yang lestari. Dan hal tersebut bisa dimulai dari lingkungan rumah masing-masing. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
6: Bukan hanya kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa, dan bahasa.
7: Apa kabar, Mace Bice?
8: Siapa kabar?
9: Priben kabar, Cek?
10: Aisyen Rauge Talifuse.
11: Kemana kabar, kawan?
12: Sampai subuh, saudaraku. Napa karya balik?
13: Horas dongan. Buha kabar, Muna?
14: Buha barakan rakan mendung.
15: Kuma dama.
6: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
16: Saya bangga menjadi Indonesia.
6: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
17: Nasanan totong inararan. Nah, jadi bahagian Indonesia.
6: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
3: Komius sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Bro 4 RRI Palu. Suara Budaya.

Sambil sebut sarana pura-pura, Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah masih memeriksa 53 tenaga kerja asing TKA asal Cina guna mendalami fakta dan keterangan terkait kericuhan di kawasan PT Astima Konstruksi Askon di Kabupaten Morowali. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulteng Kombes Polisi Suryono dalam keterangan tertulis di Palu Rabu kemarin mengatakan pemeriksaan dilakukan penyidik gabungan Polres Morowali dan Ditreskrimum Polda Sulteng. Selain 21 orang yang telah kembali ke Cina, masih ada 53 TKA yang menjalani pemeriksaan dan 1 TKA masih dalam perawatan medis. Dikatakan sebanyak 21 TKA asal Cina dari PT Karyatama Konawe Utara KKU telah kembali ke negara asalnya dengan difasilitasi perusahaan. Menurut Suryono, hasil pendalaman kepolisian menunjukkan 21 TKA tersebut tidak terkait dengan kericuhan di lokasi PT Astima Konstruksi. Karewa Kompona. Sampai subuh sararangku, Dadendate adalah seni bertutur panjang atau nyanyian tradisional dalam bahasa Kaili dari Sulawesi Tengah, khususnya wilayah Palu dan sekitarnya. Nama ini berasal dari kata dade atau lagu atau syair, dan date itu panjang, sehingga berarti lagu panjang. Dade berarti nyanyian syair, dan asal wilayah berkembang di tengah masyarakat Sukaili yang tercatat sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dari Kota Palu melalui SK nomor 264M 2018. Instrumen pengiring biasanya dibawakan oleh seorang vokalis atau dua orang atau lebih yang diiringi oleh petikan kecapi dan tiupan basing-basing atau seruling tradisional. Dadendate tidak sekedar menjadi hiburan, tapi memiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan budaya Kaili. Digunakan dalam berbagai momen seperti prosesi pernikahan, ritual pengobatan, denda adat, hingga tradisi gadis memasuki masa remaja, dan total meliputi 11 kategori upacara. Bersama sampai susah rakyat, Rando Karewa di Karewa Salea, Tinti Saputa Talu. Ya, aku mau menunjukkan jumpa.

0: Ya siapa ini?
1: Halo Ratna.
0: Siapa ini, Le?
1: Hama, saya ini.
0: Astaga, ikota no biba. Di mana Komyu ini?
1: Di Taiwan saya ini.
0: Saya kira Komyu sudah pulang, Le.
1: Belum, kasihan. Ratna, saya rindu, Le. Mau dengar lagu-lagu dari kampungnya kita.
0: Hah?
1: Dengar kabar dari kampungnya kita juga.
0: Ini Komyu, ketinggalan informasi. Komyu dengar RRI lah, kan?
1: Bukannya itu cuma bisa didengar di Indonesia saja.
0: Sekarang RRI bisa didengar di mana saja. Bukan cuma dalam negeri, luar negeri juga bisa.
1: Saya tidak tahu bagaimana caranya, kasihan.
0: Gampang saja. Komyu pakai Android, toh?
1: Iya.
0: Terus Komyu download aplikasi RRI Play Go. Mau siaran dari RRI daerah mana, ada semua, kasihan. Bukan cuma lagu-lagu yang Komyu bisa dengar, berita juga ada.
1: Begitu.
0: Dan yang lebih hebatnya lagi, Komyu tahu ada siaran visualnya, namanya RRI Net.
1: Berarti bisa dilihat itu.
0: Komyu masih ingat terus, Tang?
1: Apa?
0: Yomo.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Ada kalanya kita butuh tempat yang sunyi dan jauh dari kebisingan. Jika waktu itu datang, maka mendengar nyanyian alam tanpa polusi suara merupakan pilihan yang tepat. Dari gemerisik dedaunan, suara air mengalir lembut ditingkahi kicauan burung, deburan ombak, sampai suara hewan malam menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Datanglah ke Danau Kelimutu di Nusa Tenggara Timur. Tempat ini tersohor sebagai tiga danau yang konon bisa berubah warna, jauh dari polusi udara, cahaya, juga suara. Inilah salah satu tempat terbaik menikmati nyanyian alam, apalagi mendengar burung arwah bersenandung saat matahari terbit. Ya, Garu Giwa, itulah nama burung langka tersebut. Warga setempat menyebutnya burung arwah karena seringkali tak terlihat penampakannya. Hanya suaranya saja yang mengalir merdu. Burung Garu Giwa dipercaya hanya muncul pada saat-saat tertentu. Misalnya saat upacara Pati Kadua Bapu Atamata. Kicauannya nyaring terdengar sedari pagi, sehari sebelum upacara adat itu dilaksanakan. Penamaan burung arwah berkaitan erat dengan lokasi habitat dan karakteristik kualitas kicauan burung yang luar biasa ini. Karena keunikan dan kelangkaan Garu Giwa, maka tak ayal menjadi daya tarik tersendiri sekaligus salah satu ciri khas kawasan Taman Nasional Kelimutu. Burung ini seolah menjadi pelengkap mitos dan kepercayaan masyarakat setempat tentang Kelimutu yang fenomenal dan sekaligus mempesona serta menyehatkan jiwa dan raga.
4: Komyu sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu, suara budaya Tam Pasanggani.
5: Suara budaya Tam Pasanggani.
6: Sampai subuh sarana kupura. Terima kasih mulai sampai titu yang ada komedo dan telinga siaran kami di program Empire Palu. Di ujung telepon saya sudah terhubung dengan sahabat saya. Wih, sahabat. Ketua Papri Sigi ada Bung Yudi Nugraha. Halo, assalamualaikum.

0: informasi berkaitan dengan Daden Date. Nah, terkait bagaimana apa Daden Date ditampilkan di acara apa saja ditampilkan ya. Ini
1: iya.
0: Apa? Ya, yang kita paham itu Dade itu lagu, Date itu panjang. Jadi bilang lagu panjang.

apa namanya melakukan ingin melakukan kegiatan seperti ini di Lokana, ada eksplorasi musik, responnya dulu seperti apa, apakah mereka merespon positif atau berimbang?

Kebetulan kantor pusat RRI itu, khususnya di Direktorat Dir PP Produksi, itu mengadakan semacam workshop tentang penggunaan pembuatan lagu dengan berbasis bantuan AI. Jadi salah satu yang mau membuat lagu lagu berlirik bahasa daerah, ada pertanyaan menarik nih, Bang. Agak kesulitan dia mencari ini. Apa maksudnya? Tuntun belum bisa, AI ini belum bisa baca semua, apalagi Indonesia yang begitu beragam, kita yang dari timur sampai ke barat ini kan, utara selatan beragam kita punya. Jadi harus ada upaya seperti itu. Jadi kalau nantinya kemudian tuntun lokal di daerah yang membentang dari utara ke selatan, timur ke barat ini sudah tercover, itu akan memudahkan nanti teman-teman yang mungkin nanti akan membuat lagu dengan bantuan AI seperti itu, kira-kira mungkin salah satunya akan kesana juga nanti akhirnya.

dia orang Minangkabau. Jadi dia ketika mau mencari apa tuntun tradisional khususnya untuk lagu-lagu Minang yang dia buat itu tidak kesulitan. Dia sudah memasukkan beberapa unsur yang kemudian nantinya ketika dia prompt itu AI bisa mudah membacanya. Karena jadi ketika dia, saya mau musik apa ada katakanlah talempong, drop talempong sound. Suara talempong itu. Apakah

0: yang memang kerjanya di bidang ini akan terbantu juga kan, Dinas Kebudayaan.
1: Betul.
0: Kemudian iya, pelestarian. Kita berharap ini berjalan dengan baik, lancar ya. Iya.

Baik, semoga kegiatannya buat kita di daerah ini untuk membangun kepedulian kita, produk kebudayaan yang jangan sampai ini malipole ditelan sama. Paling tidak kita ada usaha kita, upaya kita untuk bagaimana budaya kita. Dia nomor satu itu. Ini satu hal yang contoh dan kita cepat bangga dengan itu, karena ini kan karakter kita, ciri khas kita. Bung Yudi, PT Vimeo.

perbincangan singkat kita, wawancara singkat kita by phone dengan ketua PAPRI Kabupaten Sigi. Kalau di provinsi itu kan ada sampai sevoku Umar Yadi Tangkilisan. Nah, kalau di Kabupaten Sigi itu ada Yudi Nugraha. PAPRI, Persatuan Artis Penyanyi Pencipta Lagu Republik Indonesia. Dan ada di provinsi, ada juga di kabupaten. Ya. Semoga bermanfaat, dan sekali lagi kalau yang mau ikut kegiatan ini nanti, insya Allah hari Sabtu pukul 8 sampai selesai tentu. Nanti kami bisa langsung meluncur ke sana, tepatnya di Jalan Setiabudi Cafe on the way. Anda kuri traffic lights. Anu panguling tona nasaro lampu merah, padahal bukan cuma lampu merah di sana, ada lampu hijau dan ada lampu kuning. Kuning atau orange. Kuning ya. Jadi situ kalau kami lewat dari dari jalan apa mengenai itu, Muhammad Hatta ke atas itu. Atau pokoknya dari Setiabudi lah, Setiabudi itu Komiu. Kalau dari arah selatan berarti sebelah kiri itu tempat. Kalau Komiu dari arah utara, sebelah kanan. Setelah perempatan, kalau dari utara itu setelah perempatan Nuanu. Apa sangana? Perempatan Muhammad Yamin. Ya, Muhammad Yamin. Sutomo ya. Muhammad Yamin Sutomo, Setiabudi. Komiu lurus sedikit, lewat cari situ, lihat sebelah kanan. Ada namanya Cafe on the Way. Nanti kami bisa saksikan di sana, ikuti kegiatan yang tadi barusan kita bincangkan. Ini berkaitan dengan pendokumentasian kekayaan budaya kita khususnya di musik. Seperti yang disebutkan tadi ada beberapa itu, ada gamba-gamba, ada lalove, dan yang menarik tadi lalove dari desa Powelua ya. Itu ditiup pakai hidung, waduh. Sedangkan pakai mulut saja, Evanandasa nih Yanoko, ini pakai hidung, bagaimana sudah itu? Jadi kira-kira seperti itu sampai sebesar aku. Nanti kamu bisa ikut kegiatannya pada hari Sabtu nanti tanggal 10 Oktober 2026.

sampai subuh saudara kupura-pura. Tepat pukul 14 nanti kami akan kembali bergabung dengan rekan-rekan kami di program 4 Jakarta untuk bersama-sama mendengarkan siaran berjaringan Nusantara. Seperti apa nanti? Dalam talingai belong ena. Nu apa topikna? Kemudian ane komi madota mau dekik ke komentar. Ala tulisi pakabelo. Anu ni yulingannya lamoro dalam mamala komi hubungi. Apakah melalui Jakarta atau melalui langsung ke RRI yang menjadi host untuk siaran berjaringan nasional. Jadi bisa mengenai

0: Siaran berjaringan Pro 4 RRI.
1: Ya kalau pantun yang biasa itu kan sampirnya biasa, isinya juga biasa. Yang agak lumayan sampirnya biasa, isinya berkiat.
2: Di keseniruan itu juga ada apa? Kreasi tiga dimensi.
0: Siaran berjaringan Pro 4 RRI.
3: Siaran berjaringan Pro 4 RRI, suara budaya Nusantara.

Ya, transportasi publik kepada anak sejak dini melalui program EduTrain yang mengajarkan keselamatan, ketertiban, dan penggunaan fasilitas secara bertanggung jawab. Manager of Public Relations LRT Jabodetabek Raditya Mardika mengatakan kemarin pengalaman langsung penting untuk membentuk kebiasaan menggunakan transportasi publik dalam kehidupan sehari-hari. Sejak 2024, sebanyak 38.800 murid telah mengikuti EduTrain dengan 7.700 peserta dan 137 sekolah dan rombongan tercatat sepanjang Januari hingga September 2026. Melalui program ini, peserta belajar budaya antri, memberikan prioritas kepada pengguna yang membutuhkan, mengenal profesi perkeretaapian serta memahami teknologi operasional LRT Jabodetabek.

Nusa Tenggara Barat menyiapkan Museum Sade di Desa Rembitan, Lombok Tengah sebagai destinasi wisata budaya pendamping MotoGP Mandalika pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Kepala Museum NTB Ahmad Nur Alam hari ini mengatakan penataan museum dilakukan agar wisatawan yang datang menyaksikan MotoGP juga dapat mengenal sejarah dan budaya Sade. Museum Sade mengusung tema jejak kehidupan dan identitas Sade yang mencakup sejarah, kehidupan masyarakat, dampak kebakaran, serta semangat Sade untuk bangkit. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayu Mpo Nopakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po ya. Ayo udah info tadi ya Bang Po, hari ini Ayu mau ajak Abang Po ke Malang ya Bang Po ya. Kita bareng-bareng bersama dengan RRI Malang dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Hari ini kita bakal ngobrol tentang suara pendongeng, suara budaya Indonesia. Di sana tadi saya sudah melihat gerak-gerik dari Mas Taufik, kicau, kicau, gimana, gimana? Halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Selamat siang, Pak Nova. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak?
1: Alhamdulillah. Adegan yang sedikit tadi coba diulang, diperlihatkan kepada seluruh dunia. Oh gitu ya. Padahal ini lagi ini ya, lagi ada ingus ya.
2: Ini aslinya lagi ini.
1: Lagi nutupin isinya gitu ya.
2: Pak Nova, apa kabar?
1: Kabar baik, alhamdulillah. Baik dan tetap cantik tentunya.
2: Luar biasa. Saya juga tetap ganteng. Karena hari ini kebetulan saya bersama dengan Kak Mora. Beliau ini kan cewek, jadi ya saya yang paling ganteng.
1: Paling ganteng ya, iya benar-benar benar. Saya iyain aja lah, daripada nanti lempar batu Kak Mora, kan saya takut ya. Iya deh. Oke deh, Malang gimana kabarnya Mas Taufik?
2: Malang beberapa hari ini panasnya minta ampun nih, belum ada hujan sama sekali. Jakarta gimana, Po?
1: Jakarta mah seminggu ini sudah hujan tiap sore ya, alhamdulillah.
2: Waduh, Malang belum ada hujan sama sekali, nggak tahu
1: iya.
2: Ini mampir ke Jakarta kali ya?
1: Iya, doanya lebih dikencengin lagi no di sono. Iya kan?

0: Siapa? Iya, kan ada Pancasila.
1: Garuda Pancasila disingkatnya GASI.
2: Ya Allah, kok bisa Garuda Pancasila jadi GASI?
0: Iya, soalnya kan orang Aceh anak Indonesia cinta sama negaranya.
2: Ih, cakep kamu. Ih, gemes pengen cubit deh.

0: sekedar bercerita, tetapi ya, ada betul. Muatan-muatan yang bisa dikatakan ini banyak maknanya gitu. Betul. Mungkin apa sih sebetulnya yang menarik dari mendongeng itu, Kamora?
1: Sebenarnya kalau kita ngomong tentang mendongeng itu ya, sebenarnya kan sebuah metode gitu ya, metode yang merupakan cara menjawab tantangan yang ada di masyarakat gitu ya. Jadi kalau masyarakat kita tarik dulu aja dulu, budaya itu apa sih? Budaya itu adalah cara hidup, pola pikir, nilai dan kebiasaan yang dimiliki oleh suatu kelompok dan diwariskan dari generasi ke generasi. Ya, jadi kenapa kita dongengnya itu panjang dari tahun ke tahun nggak pernah berubah ya? Dongengnya, karena itu kekayaan Nusantara gitu ya. Tapi kalau misalnya kita kaji lebih lanjut, ternyata dongeng itu ada polanya.
2: Iya, ada pola, pola baju, pola celana.
0: Kalau kamu kakean pola.
2: Iya dong. Kalau aku nggak punya pola, nanti nggak dilihat.
0: Oh iya betul.
1: Jadi ada polanya. Semua dongeng yang ada, kalau misalnya kita kaji lebih lanjut itu ya, ada benang merah bahwa kebaikan, kebenaran akan selalu menang di akhir. Sekalipun mungkin di awal tuh kebenaran tidak diterima, kebenaran itu ditolak gitu ya. Tapi pada akhirnya nilai-nilai kebenaran itu diterima oleh masyarakat, dimenangkan di akhir, di akhir dongeng.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi kalau kita ngomong berarti sebenarnya ada kritik sosial di sana.
2: Iya. Betul. Yang dikritik itu adalah keserakahan, kesombongan, terus juga adab yang enggak baik.
1: Jadi kalau misalnya kita ngomong tentang dongeng, dongeng itu sebuah jawaban gitu dari permasalahan. Kalau kita ngomong tentang sekarang itu, mohon maaf nih, dengan era digital itu jadi adabnya anak-anak sekarang itu kurang. Gitu, etikanya juga nggak karu-karuan. Ya, sebenarnya bisa kita mulai lagi gitu ya, jawabannya ya melalui cerita gitu. Kita gali lagi, kita sampaikan lagi, dan kita sosialisasikan kembali bahwa mendongeng itu sebuah kebutuhan, bukan lagi sebuah alternatif, tapi sebuah kebutuhan.
0: Di era sekarang gitu ya?
1: Justru di era sekarang.
0: Ini bisa menjadi sebuah jawaban juga berarti ya?
1: Iya. Mohon maaf nih ya, kalau misalnya kita mau melihat gitu ya cerita-cerita zaman dahulu, dongeng-dongeng itu muncul merupakan dari kritik-kritik sosial. Disamarkan gitu ya, disamarkan dalam artian siapa sih sebenarnya yang mau dikritik gitu kan, orang yang serakah, orang yang sombong gitu ya. Terus kemudian akhirnya yang dimunculkan adalah tokoh-tokoh gitu. Jadi semacam itu tadi, ada permasalahan terus kemudian dijawab. Nah, yang dijawab itu bahasanya satir gitu kan, bahasanya bahasa literat gitu ya. Jadi kalau misalkan ngomong supaya orang yang mendengar itu enggak tersinggung.
0: Oke.
1: Nah, gitu. Dan kalau misalkan kalau untuk anak-anak kita ngomong,
2: iya, kalau untuk anak-anak itu biasanya paling enak dongengnya Fabel.
1: Kenapa dongeng Fabel gitu ya? Fabel itu kan sesuatu yang dekat sama anak-anak ya, mulai dari binatang, terus kemudian benda-benda mati itu juga termasuk fabel gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya kita mau apa gitu. Jadi tujuannya kita mendongeng untuk apa? Misalnya nih, di kelas itu ada anak yang suka berantem. Oke, kita masukin dong yang fabelnya taruh kata,
2: kenapa ya temanku itu gak pernah menyentuhku, padahal aku ini loh sudah wangi. Dasar kamu, lihatlah penampilanmu buruk.

0: Tapi temanku yang berwarna-warni itu ditulis-tulis terus. Kenapa aku enggak?
1: Kamu kertas buram sih?
2: Kan kayak itu. Jadi ada semacam perdebatan bahwa setiap setiap kita pasti ada apa?
3: Perbedaan.
2: Iya, perbedaan. Juga ada tarikan-tarikan antara kebaikan keburukan seperti itu. Dan itu sunatullah ya. Kalau misalnya kita ngomong di dalam kehidupan kita pasti ada pro kontra. Nah, itulah kita menghadirkan pro kontra sesuai dengan usia audiens kita.
3: Oke. Okay. Jadi bisa dikatakan kalau mendongeng itu lebih fleksibel, maksudnya cepat kita bisa menyesuaikan dongeng A berarti khususnya untuk ya. Jenis usia sekarang.
1: Betul.
3: Oke.
1: Okay. Iya, soalnya kalau kita ngomong ya tentang lutung kasarung itu disampaikan ke anak TK gak cocok kak.
3: Oh gitu, segmennya beda.
1: Segmennya beda, oh. Apalagi Joko Taro, gak mungkin.
2: Gitu ya, gak mungkin.
3: Tarupnya aja juga iya. Gak mungkin ya.
2: Terus kenapa yang terkenal kok timun gitu ya. Timun,
3: kancil
2: nyolong timun gitu, timun emas gitu ya. Kenapa? Karena memang itu usia-usia anak gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya di Jawa Timur itu ya, yang biasanya menang di apa bertutur, lomba bertutur itu pasti tentang Arjuna, Gunung Arjuna. Kenapa? Karena memang pilihan kita, dongengnya kita itu adalah dongeng-dongeng yang semi remaja ke atas gitu ya. Jadi kalau kecuali dongeng fabel ya. Kenapa? Jadi kalau misalkan kita ngomong tentang
1: kecil nyolong timun,
2: nah itu di kalangan penulis cerita anak itu bahkan sudah direkonstruksi. Termasuk saya itu kalau menceritakan bahwa bukan yang kancil bisa lari melepaskan diri begitu saja. Dia ditangkep, dia dikasih tahu konsekuensinya, dia disuruh ikut menanam, dia ikut panen prosesnya. Jadi kemudian setelah itu dia tahu bahwa ternyata ketika dia mendapatkan hasil kerja dari dia berproses mulai menanam sampai memanen, itu leganya lebih daripada mohon maaf mencuri.
3: Gitu. Oke. Okay. Nah, ya. Dan bisa dikatakan bahwa dongeng kini sudah menjadi bagian dari budaya.
2: Iya. Kira-kira. Betul. Karena kan dongeng itu kan kalau kita tarik gitu ya, itu sangat sulit dicari dari mana sejak kapan gitu. Karena sejak zaman kerajaan pasti para pendongeng itu sudah ada gitu ya.
3: Betul-betul. Dan dongengnya rata-rata kalau dari sisi alur ceritanya selalu sama gitu ya.
1: Iya. Karena pasti itu merupakan kritik sosial kak sesungguhnya.
2: Kalau saya kaji, kalau dipelajari lagi, itu mulai zaman kerajaan apapun itu pasti itu adalah pertempuran antara kebaikan, kebenaran dengan keburukan. Dan pada akhirnya sekalipun kebenaran itu ditutup ataupun apa, itu pasti akan menemukan jalannya. Itu pola yang harus kita ketahui, bahwa sesungguhnya dongeng itu adalah sebuah jawaban dari ragam persoalan. Nah, tinggal bagaimana kita mengolahnya gitu. Betul.
1: Iya, termasuk kayak aku kemarin ya, aku tak ada nih ya, aku dicuit pada kancaku.
3: Terus kamu ngapain?
1: Terus aku hilang kontak kandana guruku.
3: Kamu wadulan berarti ya?
1: Enggak lah kak, kalau sekali ya aku hiarin, dua kali tak loroi.
3: Tiga kali?
1: Tak wadul no.
3: Oh iya, jadi ada batasan juga gitu guys ya.
1: Iya. Terus aku bilang, kau gak tahu ta, itu ada lagunya loh.
2: Lagu apa?

0: lawan. Semua saling menyayangi, tidak ejek-ejekan, tidak ukul-ukulan, saling tolong dan sayang dengan tangan. Tidak ejek-ejekan, tidak ukul-ukulan, saling tolong dan sayang dengan tangan. Takkan Dani orang percaya nare.
1: Ya gitu ya.
2: Iya iya iya iya iya. Tapi kalau Kamora sendiri kan sebagai pendongeng juga kemudian juga pengurus wilayah Jawa Timur bidang perekrutan dan juga keanggotaan PPMI Persaudaraan Pencerita Muslim Indonesia.
1: Iya, oke.
2: Ini sebetulnya ada nggak sih beda antara dongeng dulu dengan dongeng sekarang? Terus kalau berbicara soal yang namanya budaya, apakah juga masih relate gitu di era-era zaman sekarang yang serba modern ini?
1: Oke, kalau misalnya kita ngomong ya dongeng itu sebenarnya ada jenis-jenisnya gitu ya. Jenis-jenisnya dongeng itu antara lain mite yang berhubungan dengan dewa, terus makhluk halus gitu ya. Ini hubungannya sama apa? Dinamisme gitu ya, animisme gitu kan. Terus kemudian kalau kita ngomong tentang legenda itu tentang kayak misalnya terjadinya Gunung Arjuna, terus Danau Toba itu ya. Nah, terus ada yang namanya benar-benar dongeng. Dongeng itu yang kita ngomong tentang fabel kayak apa?
2: Realita.
1: Kanjeng Dalang Timun, terus kemudian Timun Mas dan lain sebagainya gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya relate nggak sih? Ya relate gitu. Tapi kan dalam satu studi dikatakan bahwa membangun sebuah bangsa itu dimulai dengan membangun karakter. Betul. Dan membangun karakter itu tergantung dari cerita apa yang disampaikan sejak sekarang gitu. Jadi kalau misalkan kita mau karakter bangsanya kita itu adalah orang yang pekerja keras, suka belajar, maka yang harus kita sampaikan adalah cerita-cerita yang menceritakan tentang kerja keras gitu, tentang orang-orang yang pantang menyerah. Dan itu sudah kita punya, Kak. Dengan misalnya kita ceritakan ulang tentang tokoh-tokoh bangsa Indonesia begitu. Jadi sebenarnya memang ada sedikit pergeseran ya, pergeseran. Karena kadang-kadang kalau misalnya kita ngomong, mohon maaf nih ya, ketika kita ngomong tentang ceritanya Timun Mas gitu, kalau misalkan saya orang Muslim, ada satu kisah ditanyakan bahwa kalau begitu Timun Mas itu nabi ya, kok dia punya mujizat gitu ya. Terus kita ngomong lagi, oh mohon maaf, kalau misalnya kita ngomong tentang nabi, kita bisa merunutnya, bahkan kita bisa mencarinya di dalam Al-Quran dan ada literatur yang menguatkannya. Tapi kalau Timun Mas, mohon maaf nih, itu hanya dari tuturan ke tuturan gitu.
2: Jadi kayak mitos gitu bukan?
1: Iya, seperti itu.
2: Oke. Jadi, tapi ada dongeng, kalau dongeng-dongeng yang berdasarkan mitos, dongeng yang berdasarkan fakta dan sebagainya, itu memang sebetulnya secara polanya juga sama atau bagaimana?
1: Polanya sama. Polanya sama. Kalau misalnya kita ngomong tentang timun emas itu ya, pastinya apa? Orang yang serakah itu diwakili dengan raksasa, gitu kan ya. Sekalipun dia punya menyembunyikan keserakahannya dengan berbuat baik, mohon maaf ya, dia berbuat baik loh. Berbuat baik dia sama siapa? Ya sama si nenek. Nah, ya sama si janda, si siapa, Mbok Srini itu ya. Berbuat baik dia, tapi di akhir apa yang dilakukan, dia akhirnya merebut apa yang dikatakan dia berbuat baik. Sebenarnya kan itu, mohon maaf ya, kalau misalnya kita pemerintah nih, weh gak boleh ya. Maksudnya ada penguasa gitu ya. Penguasa kepingin sesuatu yang lebih dalam, pada akhirnya dia memberikan masukan yang seakan-akan itu
2: orang baik.
1: Orang baik. Tapi
2: Memframing.
1: Tapi ketika selesai, apa yang terjadi? Dia ambil itu semua kebaikan beserta bunganya gitu ya. Tapi namanya orang, ya itu tadi kita ngomong, ada kebaikan dan kebenaran yang tidak bisa dipisahkan. Kebenarannya apa? Sekalipun yang membesarkan adalah seorang penguasa gitu ya, diizinkan gitu ya sama penguasa, tapi ketika dia membesar, apa yang terjadi? Dia punya pemikiran sendiri, dia tumbuh menjadi pribadi yang tahu bahwa ini benar, ini salah, dan bagaimana dia bisa tetap apa istilahnya ya, bertahan ya. Dia tetap bisa disismi gitu.
2: Oke.
1: Jadi sama polanya.
2: Sama polanya sama ya. Cuman sama. Memang kalau dari sisi pendongeng dari Kamora sendiri ini kan berarti bisa dikatakan memiliki tanggung jawab moral yang tinggi juga, karena bukan, karena suara pendongeng itu akhirnya menjadi bagian dari budaya yang harus diteruskan.
1: Betul.
2: Ke generasi berikutnya.
1: Benar.
2: Khususnya yang tadi mungkin Kamora bilang bahwasanya setiap kebaikan itu pasti akan menang
1: dari
2: ceritanya. Berarti bisa dikatakan pendongeng juga merupakan Pemframing.
1: Kalau dibilang pemframing enggak ya. Tapi sebenarnya mirip. Mm-mm. Tapi cuman kita ngomongnya adalah pembangun karakter ya. Mm-mm. Kita kenapa? Ya tadi ya, dikatakan di awal bahwa kita tuh punya permasalahan. Permasalahannya apa? Karakter kita, gitu ya. Mm-mm. Anak-anak yang butuh dibangun. Dibangunnya betul. Dari mana? Enggak mungkin dong misalnya gini. Hey, kamu kalau nanti enggak sekolah jadi orang BODU kan enggak gitu. Yeah. Ya. Tapi kita ulas lagi, kita dongengin lagi. Kalau misalnya kita mau jadi orang hebat itu coba deh dengerin kerja dongeng keren, ini ya. Kita dongengin buku yang biasanya ditulis terus kemudian dianu rapi misalnya gitu terus kemudian tahu bahwa oh ketika buku ditulis dengan tinta warna-warni dia bisa menjadi sangat indah dan kemudian dia bisa menjadi sosok buku yang berwawasan luas dengan fabel ya. Jadi kita hadirkan bahwa buku itu adalah sosok gitu, sosok yang luar biasa gitu. Jadi kalau misalkan kita ngomong kenapa sih kok dongengnya tentang binatang tuh mudah diterima sama anak-anak gitu.
2: Betul.
1: Begitu. Terus kemudian kalau misalkan kita taruh kata ini air putih ini bisa jadi dongeng loh gitu. Jadi sebenarnya kita mau pakai senjata apa?
2: Oh iya.
1: Jadi kalau misalkan
2: apapun yang ada yang kelihatan itu bisa jadi bisa. Sebuah objek gitu
1: bisa.
2: Ya.
1: Bisa.
2: Oke. Nah, ini kalau dikatakan apalagi di era teknologi sekarang,
1: yeah.
2: Ini kan merupakan tantangan buat pendongeng juga. Yeah, ya. Suara pendongeng itu bukan hanya apalagi AI sekarang juga, bahkan suara pun udah bisa mirip, sangat mirip dengan orang. Ini sebetulnya menjadi sebuah tantangan ya sih buat para pendongeng, Kamora?
1: AI.
0: Oh iya, tapi harus diingat. Kalau manusia itu punya satu hal yang gak dipunyai AI, HATI.
2: Oke. Okay.
1: Oke, okay, kita memang
2: punya ini ya.
1: Iya. Manusia punya hati kak, gitu ya. Jadi AI itu sekalipun yang disampaikan itu sebuah kebenaran ya, gitu ya, karena dia kan ngumpulin dari banyak data, gitu ya. Tapi dia kita harus ingat bahwa AI nggak punya hati, gitu ya.
2: Betul.
1: Tetap nggak punya hati. Karena apa? Karena dia mengatakan kebenaran tok, gitu ya. Misalnya, tapi AI bisa salah ya.
2: Betul.
1: AI itu bisa salah. Ada bias, ada apa ilusi, gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ngomong sebagai manusia, takarannya itu hati.
2: Iya.
1: Itu pasti.
2: Yang jadi koridornya lah ya.
1: Iya, benar. Jadi kalau misalkan kita, saya yakin siapapun orangnya, orang yang dikatakan model kayak apa.
0: Iya, kalau dia punya hati, pasti dia orang yang baik.
2: Kalau gak sih punya hati gak?
0: Enggak.
2: Berarti gak baik dong.
0: No, aku hatinya ikut ke orang.
2: Oke okay deh. Sudah hampir jam 13 lebih 30 menit kita juga akan nanti membuka untuk line interaktif. Jadi untuk Anda saya akan kembalikan ke
1: Mbak Nova.
2: Oh, Nova.
1: Lama banget sih Mas mikirnya.
2: Enggak mikir.
1: Kenapa nama Ayu tuh enggak ada di pikiran Mas Taufik? Harusnya ada ya guys ya.
3: Iya.
2: Karena saya ingetnya Gasi.
1: Oh saya gitu. Gasi. Oh begitu. Mulai berpaling sejak ada Gasi.
2: Karena Gasi di Siwangi.
1: Oh aduh. Gasi masih semangat Gasi.
0: Masih dong kok Nova.
1: Kamu biasanya minum apa?
0: Aku nggak minum. Lah. Aku puasa.
1: Oh iya puasa sunat ya.
2: Puasanya sepanjang tahun ya.
0: Aku minum kalau ada di itu di laundry.
1: Oh iya Allah. Oke deh, Mas Taufik kita break dulu ya. Dan mungkin sebelum break kita infokan dulu nomor telepon yang bisa dihubungi untuk Malang berapa?
2: Oke, di kalau di Malang di 0341404504 itu untuk teleponnya. Kalau untuk telepon WA-nya ada di 081-555-69-1053.
1: Boleh diulang lagi, lebih slowly.
2: Oh iya siap.
1: Ya.
2: WA-nya 081 5-nya 3 kali 1053.
1: Oke. Udah. Untuk Jakarta jangan lupa seperti biasa di 0213504510 ya. Nanti kita balik lagi dalam siaran perjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Yang ingin ngobrol sama Gasi silahkan ya. Jangan kemana-mana ya.
2: Oke.
1: Oke.

0: lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Malang. Mas Taufik.
3: Siap, Po.
2: Oke, dah. Ya udah, mumpung kita masih punya waktu, kita kasih aja waktunya buat pendengar ya, Mas Taufik ya.
3: Boleh.
2: Di Malang sudah ada atau mau diinfo lagi nomor teleponnya?
3: Oke, saya info lagi nih ya. Mungkin buat pendengar yang tadi baru saja bergabung dan tadi belum sempat menyimak untuk line interaktifnya, ada di 081-5-3-6-9-10-5-3 atau di 0341-404-504.
2: Oke,
3: jadi,
2: ya.
3: Silakan, ini kayaknya sudah ada yang bergabung.
2: Silakan, Mas Taufik.
3: Kita terima dulu. Halo, selamat siang.
4: Halo, Kulonwo.
3: Bulan Nuon.
4: Ya, bagian barat selamat menjelang sore bagian timur. Ini presenternya ganti nih. Aduh, Malang, RRI Malang.
2: Lah, ganti. Halo, dari mana? Gak ada. Masih Mas Taufik. Cikgu, mandi dulu Gi, mandi. Biar seger.
4: Jadi sebelumnya yang aku tahu kalau aku dengar gini muncul Mas Taufik, benar kan?
3: Iya, betul.
4: Di paparan duluan ada Mas Haji.
3: Iya, Mas Haji hari ini cuti, jadi saya yang maju.
4: Itu yang aku tahu. Jadi saya
5: buka. Iya, flyernya Mas Haji.
4: Gitu kok nopo bra-bra-bra.
2: Oh, kalau di sini mah kita flyernya Mas Taufik nih.
4: Kalau orang Betawi ya.
2: Iya, iya. Dah langsung dah tuh langsung. Langsung sama pertanyaannya.
4: Halo, Kakak Dewi Mora Rizkiana.
5: Halo.
4: Salam kenal juga dengan Cikgu Ria di Jakarta Selatan.
5: Masya Allah, salam kenal.
4: Kak Mora Dewi Mora Rizkiana. Aduh, pendongeng pengurus wilayah Jawa Timur bidang perekrutan. Aduh, luar biasa. Keanggotaan PPMI atau persaudaraan pencerita muslim Indonesia.
5: Masya Allah.
4: Allah, Masya Allah. Gimana saya mau ngasih pertanyaan di teman di temannya siapa tadi dengan temannya siapa namanya Kakak Mora?
3: Gasi
5: Garuda Pancasila.
4: Kasih ya. Memang kalau ini hebat sekali nih Mbak Dewi Mora Rizkiana SPP SPD SPD.
5: Estelernya kemana-mana.
4: Penulis dan penulis
5: nasional.
4: Aduh, asal Malang Jawa Timur, organisasi pencerita dan menaung.
2: Ulang lagi, Cigu, langsung ke pertanyaan. Tadi udah disebutin.
4: Ceritanya begini temanya.
2: Iya.
4: Itu kak, memang di Malang nih ada kayak dengan buku. Cerita karyanya buku anak-anak ini yang ditulis tadi ya. Boleh dong kasih tahu dong apa di ini pengen tahu gitu loh. Nah, terus menjelaskan zaman lebih detail mengenai profil organisasi PPMI Persaudaraan Pencipta Muslim Indonesia. Itu saja pertanyaan dari
2: tulisnya. Banyak gitu ya.
4: Oke, okay. Kalau begitu topik mau nopo mbak.
2: Yo.
4: Terima kasih
3: juga.
4: Lagi selamat siang, Mbak.
2: Selamat siang. Oke deh, Cikgu Ria.
3: Bridging-nya panjang banget ya.
2: Iya, openingnya panjang gitu ya, kata pengantar dulu. Oke, Mas Taufik biar adil ke Jakarta dulu ya.
3: Boleh, silakan.
2: Halo, selamat siang.
6: Selamat siang, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
6: Dari Roni Jakarta, Pak Nova.
2: Oh, Bang Roni di Jakarta.
6: Halo. Halo, nuwun Pak Taufik.
3: Ya,
6: Mangga.
3: Sugeng siang.
6: Sama Mbak Mora, sama Gapi.
3: Gasi.
2: Gasi, kok Gapi sih?
6: Oh,
2: ya. Ya, Mas Roni silakan.
3: Tanya Bang.
6: Ya, Banu Pak Nova. Yang diceritakan sama Mbak Mora, apakah ada yang berbentuk budaya gitu loh, Mbak Anu Pak Nova.
2: Oke. Okay. Jangan ke Pak Nova, ke Mbak Moranya.
6: Iya. Ya. Mbak Nova. Apakah okay. ada cerita tentang
2: budaya
6: pisang pemayangan gitu, misalkan kayak ceritanya Gatot Kaca yang
2: okay.
6: di Manggala dan seterusnya yeah. itu
2: okay.
6: atau yeah. misalnya tentang ini apa daerah asal misalkan atau cerita apa nih untuk anak-anak itu supaya mereka itu mudah mengingat gitu, Mbak
2: okay.
6: Mona.
2: Okay,
6: ada kisahnya yang akan diceritakan atau sering diceritakan sama si Pak Mora gitu.
2: Baik.
6: Cerita tentang wayangan atau cerita tentang apa gitu.
2: Baik, Bang Roni. Yo. Oke.
6: Selamat siang.
2: Ya, selamat siang.
3: Bang Roni. Ada lagi mungkin, Pak?
2: Udah dulu dah dua pertanyaan. Okay, nanti keblenger Kak Moranya.
3: Betul, ya. Betul. Silakan, jadi Ci Guria tadi mungkin bisa dijawab.
7: Oke, kalau misalnya tentang buku gitu ya. Mm-hmm. Sebenarnya PPMI Malang Raya udah pernah nerbitin buku sejak mulai mengudara di RRI Malang loh. Mm-hmm. Dan itu sudah dua volume, you know. Iya, yang pertama Aku Anak Pemberani, sama yang kedua adalah Aku Bangga Menjadi Anak Indonesia, mm-hmm. gitu ya. Kalau kita ngomong tentang nilai-nilai budaya ya, kita harus tahu bahwa segala sesuatu misalnya dibangun gitu ya, tokohnya itu adalah orang-orang, tokohnya itu adalah yang memiliki karakter budaya Indonesia. Misalnya dia suka menolong, kekeluargaan, religius, toleransi dalam keberagamaan, dan pastinya ramah dan santun. Kita yang jadi PR sekarang itu adalah ramah dan santun ya. Mm-hmm. Kita itu kan kalau misalnya anak-anak zaman sekarang sedikit selfish gitu ya, egosentris gitu ya. Jadi ada kepekaan-kepekaan sosial yang butuh dibangun kembali gitu. Jadi seperti itu. Terus kemudian kalau PPMI sendiri, apakah apa nanti deh kita ngobrol lebih panjang gitu ya. Tapi yang pasti kita berusaha untuk turut serta membangun karakter bangsa melalui cerita gitu. Melalui itu cerita. Menjadi sebuah komitmen tersendiri buat PPMI.
2: Cakep.
7: Itu ya. Terus yang ngobrol yang tadi yang kedua apa?
3: Apakah ada
2: cerita tentang budaya?
7: Oh iya, baik. Saya adalah salah satu pendongeng atau pencerita yang membangun imajinasi melalui Mahabharata, Pandawa 5, termasuk saya suka Sri Kandi. Oh, okay. Jadi dulu zaman saya masih SD itu saya Jawa Pos tuh selalu nunggu-nunggu gitu ya. Nunggu-nunggu apa? Nunggu-nunggu wayang gitu ya.
2: Cerita Petro kali ya.
7: Iya, saya juga termasuk suka yang itu ya, Pak. Apa? Siapa itu yang berlima itu?
2: Iya, iya.
7: Iya, siapa
3: ya? Punokawan.
7: Iya, Punokawan. Saya paling suka gitu ya. Sukanya si Semar ya, Mbah Semar gitu ya.
3: Karena jadi memang karakternya itu juga berbeda-beda gitu.
7: Iya, dan itu kalau misalnya kita ngomong itu kan seni peran ya, seni peran, tapi ada nilai-nilai yang mereka sampaikan gitu di dalam pemeranan mereka di Punokawan karakter. Atau iya, karakter yang ingin dibangun gitu. Bahwa manusia itu macam-macam gitu ya. Ada yang seperti Semar yang luar biasa mengayomi. Betul. Gitu, ada si Gareng yang begini dan begitu,
3: Bagong,
7: gitu. Ya, ada Bagong yang gonggonggong, gitu. Tapi ya seperti itu. Jadi kalau misalkan kita ngomong tentang apa sih yang harus disampaikan, itu tergantung dari misalnya nih ya Kak Mora ngisi di sebuah tempat, gitu ya. Pasti sebuah tempat tuh memiliki ada permasalahan sendiri. Misalnya nih ya, Kak Mora, di kelas kami, di sekolah kami ini lagi marak bullying, gitu ya. Kemarin itu ada anak begini-begini, tolong dong nanti dongengnya seputar bullying supaya anak-anak itu nggak ngebully temennya gitu.
3: Okay.
7: Nah kemudian apa dong yang kalau begitu kita bangun? Ya tergantung maunya gini, mau yang dongeng beneran yang pakai tokoh fabel atau cerita gitu. Jadi itu dikomunikasikan gitu ya. Jadi kalau misalkan kita melayani kebutuhan masyarakat, wah kayak ya, itu disesuaikan dengan tantangan yang ada di lembaga yang kita datengin kayak gitu. Okay. Jadi kalau misalkan diomongkan, Kak Mora ceritanya tentang apa aja, boleh deh lihat Kak Mora itu insya Allah dari tahun berapa itu ya, suka bikin video siaran di RRI gitu ya, jadi saya punya playlist sendiri, jadi kalau penasaran cari aja di Kak Mora Berkisah, bahkan sebelum RRI digital loh ya.
3: gitu. Jadi yang penasaran tadi mungkin buat Bang Roni bisa langsung cek gitu ya. Ada lagi mungkin Pak dari Jakarta Pak?
2: Belum ada. Semarang Semarang Malang. Jadi kagak fokus.
3: Ini kayaknya kangen lumpia
7: sama. Tahu gimbal.
2: Ya gimana okay. Malang?
3: Silakan sekali lagi untuk yang ini cuma nyapa-nyapa doang, ada tapi nyapa-nyapa doang, enggak apa-apa deh ya. Nah, saya juga punya pertanyaan dan ini pertanyaannya mungkin juga akan mewakili gitu. Kalau berbicara soal yang namanya dongeng gitu, apalagi berkaitan dengan yang namanya budaya gitu. Memang ada nilai-nilai budaya yang bisa ditanamkan dalam sebuah dongeng yang diceritakan oleh seorang pendongeng?
7: Bisa. Karena gini ya, kalau misalnya kita kembalikan ke bahwa Indonesia itu memiliki karakter yang santun dan ramah gitu ya, dan suka menolong, gotong royong gitu kan. Terus kemudian toleransinya tinggi, maka kita hadirkan tokoh gitu ya. Tokoh misalnya tokohnya siapa gitu. Terus misalkan ketika kita bangun karakter itu, kita masukkan di dalam dongeng yang kita sampaikan ke anak-anak atau ke audiens gitu ya. Karena dongeng itu juga tergantung siapa audiensnya. Iya, nggak mungkin ya, tadi seperti kita ngomong ya, nggak mungkin dong anak PAUD ceritanya tentang Jaka Tarub itu kan nggak mungkin gitu ya. Tapi bisa jadi kalau misalnya kita ngomong dongengnya tentang Arjuna gitu misalnya. Arjuna, kenapa kok Arjuna? Arjuna itu memiliki semangat juang yang tinggi gitu ya. Terus kemudian kalau misalkan dia punya semangat juang, dia adalah pembelajar yang tangguh. Itu semangatnya sama ya, kayak anak Indonesia hebat. Di mana? Gemar belajar.
3: Berarti kalau Arjuna tidak mencari cinta ya?
7: Tenang. Jadi maksudnya ini, audiensnya siapa dulu?
2: Iya, benar-benar.
7: Usia dini, berarti yang kita ini kan adalah dari motivasi sisi, belajar.
2: Lihat audiensnya juga itu, ya Kak Mora ya.
3: Kalau ngomongnya,
7: kalau ngomong sama anak SMP ya.
2: Kalau Mas Topik itu tuh nanti dongengnya jalan ke sorga Kak Mora.
3: Amin Allah. Ini relate sama pertanyaan kali ini kok. Ini ada pertanyaan juga dari Ulia. Apakah ada kesulitan dalam menciptakan cerita dongeng yang bernuansa Islami sebagai seorang pendongeng nih Kak Mora?
7: Sebenarnya semua punya tantangan sendiri gitu ya. Yang pasti kalau misalnya kita mau menceritakan menghadirkan sebuah cerita atau kisah ataupun dongeng itu harus dimulai dari banyak membaca. Gak mungkin kita bisa memperkaya wawasan tanpa membaca. Gak mungkin, sama sekali gak mungkin gitu ya. Terus kemudian kalau misalkan kita mau ngomong tentang sebuah kisah misalnya, kita ngomong tentang kisah, kita balik lagi ya, kita ada runutannya dan ada hal-hal yang gak bisa kita apa misalnya rubah. Nih ya, kalau misalkan mau nyampaikan tentang ayat Al-Quran ya harus ayat Al-Quran gitu ya. Tapi kandungannya, ilustrasinya, imajinasi yang dibangun itu kembali kepada pencerita seperti itu. Jadi kalau misalkan ada nggak sih dongeng Islami di dalam Al-Quran? Ada dong. Di mana? Misalnya nih An-Naml, surat Semut gitu ya. Berhenti. Seorang laki-laki gagah mengajak pasukannya berhenti dan kemudian beliau tersenyum. Ada banyak binatang kecil yang sedang menyeberang dan pasukannya bertanya, kenapa kita berhenti? Iya, kenapa kita berhenti? Tenanglah, tunggu sebentar lagi. Nah setelah itu sudah selesai
2: ngantuk ini.
7: Gitu ya.
2: Eh kan kalau didongengin gitu ya.
7: Kita berperang, waktunya keburu habis.
2: Keren, luar biasa. Keren. Tapi Kak Mora, berarti setiap mendongeng tidak selalu melibatkan Gasi dong ya. Kasian deh lu Gasi.
3: Betul.
7: Lah, aku ya tergantung dibutuhkan atau tidak.
3: Tergantung callingan ya Gasi.
2: Oh gitu ya.
7: Kalau misalnya aku dihalangin gini ya, ayo Gasi ikut, ya aku ikut. Kalau enggak ya aku penyimak. Aku adalah penyimak nomor satu.
2: Oh panggilan dong.
3: Oke.
2: Iya. Keren, luar biasa ya.
3: Menarik sekali ya kalau berbicara soal dongeng, apalagi di zaman sekarang, dan dongeng ini ternyata juga bisa dikaitkan dengan yang namanya budaya gitu, karena banyak muatan-muatan sosial yang baik untuk masa depan bangsa gitu.
2: Betul,
3: kan. Oke deh.
2: Luar biasa.
3: Terima kasih buat yang sudah bergabung ya. Kok Nova masih ada ya, lagi?
2: Masih ada waktu ini Mas yang mau bergabung silakan. Untuk 1-2 penelpon kita masih punya waktu di 0213504510 untuk Jakarta. 021-3504510. Boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812-112498. Malang, ulang okay. Datu.
3: Kalau di Malang bisa di 0341-404-504. Di WhatsApp kita ada di 081-555-69-1053.
2: Oke okay.
3: Ini kalau ngomongin dongeng jadi keinget orang tua gitu. Dulu waktu kita kan masih sering di dongengin. Dan memang rata-rata kalau kita melihat dongeng dari dulu sampai sekarang itu secara temanya ya, secara ilustrasinya hampir sama ya.
2: Iya betul.
3: Kebaikan, kebenaran pasti akan selalu menang gitu.
2: Iya.
3: Ini memang merupakan sebuah skemanya atau bagaimana kamu orang?
2: Iya iya.
7: Kan dongeng itu sebenarnya ada masuknya, kalau misalkan itu berangkat dari keprihatinan, pasti berangkat dari keprihatinan. Kenapa kita bukan juga dalam artian misalnya kita prihatin sama anak kita, bukan juga. Betul. Tapi ada semacam pagar-pagar halus yang kita tanam di sekitar anak-anak gitu atau di sekitar audiens supaya dia tahu bahwa ada batas yang nggak bisa dilanggar gitu.
3: Okay.
7: Termasuk kan misalkan kita Indonesia itu memiliki sifat itu tadi, ramah dan santun gitu ya. Jadi kalau misalkan orang Indonesia itu harus ramah dan santun ya. Apakah aku sudah ramah hari ini? Apakah aku sudah menyapa teman hari ini? Itu kan sebuah pertanyaan reflektif ya buat anak kecil misalnya gitu. Apakah aku sudah berbuat baik sama teman? Apakah aku sudah membantu teman hari ini? Itu bisa dibangun melalui sebuah dongeng gitu. Jadi sekali lagi dongeng itu sangat fleksibel dan sangat luar biasa. Yang dibutuhkan adalah bagaimana cara meramunya supaya cocok nyampe ke audiens sesuai dengan kebutuhan gitu. Iya.
3: Jadi kalau memang cocok bisa
2: datang. Aduh, korban TikTok ini kayaknya. Kamora, ayo penasaran. Pernah nemu gak sih di keadaan, satu kondisi gitu loh, Kak Mora bercerita, Kak Mora mendongeng, tapi ada beberapa anak yang mungkin biasa saja gitu ya, yang tidak biasa didongengkan sama orang tuanya barangkali, atau tidak biasa diceritakan. Ya Kak Mora udah menggebu-gebu kan ya, tapi mereka tetap aja
3: nggak menyimak gitu.
2: Biasa aja gitu loh ekspresinya.
7: Oke, kalau misalkan gitu ya pasti ada lah ya. Cuman kan kalau misalnya kita menisbatkan diri sebagai seorang pendongeng, itu senjatanya nggak cuma satu gitu ya. Jadi kalau misalkan jadi kita ada namanya ice breaking gitu ya. Itu kalau misalkan udah di panggung, itu kan jadi seni pertunjukan juga gitu.
2: Bener,
7: jadi kalau misalkan setidaknya apa, penguasaan panggungnya ada. Karena ketika kita mendongeng, kita sedang mentransfer nilai. Ada nilai yang ingin kita sampaikan secara halus sekali supaya kena di hati anak misalnya atau di hati audiens. Meskipun kita gak bisa menafikan bahwa semuanya kuasa Allah gitu ya. Tapi kan kita
3: wallahualam.
7: Tapi ada satu kalimat menarik gitu ya. Kalau gak salah dulu dari pendongeng Malang yang sudah almarhum itu ya, Kak Aziz Franklin itu, yang mengatakan bahwa sebenarnya di dalam dongeng itu ada dong-ing gitu ya. Kita mengharapkan audiens kita dong itu ngerti, ing itu di dalam. Jadi apa? Ya di dalam dongeng itu ada sesuatu yang ingin kita sampaikan. Pesan itu nyampe enggak? Nah, ketika kita nyampeinnya, bagaimana caranya supaya tahu bahwa itu, kita tanya, ada pertanyaan reflektif. Kalau dengar cerita tadi dapat apa ya kira-kira kita gitu ya.
2: Kalau
7: misalnya kamu jadi si ini, mau enggak sih? Enggak mau. Kenapa? Itu jahat dong, kan? Berarti kan mereka milih gitu ya. Itu.
3: Oke deh. Bisa dikatakan kalau dongeng itu adalah sebuah pesan terselubung.
7: Iya. Sesuai pesanan.
3: Iya.
2: Iya, benar. Oke deh, Kak Taufik. Kak Taufik. Ya deh, enggak apa-apa.
3: Makasih loh, Po.
2: Iya. Ya kenapa enggak sih?
8: Kak Nova, iya.
2: Oh, idi. Makasih.
3: Dipanggil Kak Ponopa.
2: Eh, kita seumuran kan. Peace. Oke deh kalau gitu. Terakhir nih sebagai penutup, mungkin pesan ya, harapan seperti apa Kak Mora?
7: Harapannya sih ya, orang tua gak berhenti mendongeng buat putra-putrinya gitu ya. Terus kemudian juga orang-orang yang aware gitu ya, mungkin tetap apa, mensosialisasikan, membudayakan kembali dongeng di rumah-rumah supaya anak-anak itu tahu ada nilai-nilai yang bisa mereka teladani dari sebuah dongeng yang disampaikan begitu.
2: Oke, keren, luar biasa.
3: Luar biasa.
8: Jadi terima kasih, terima kasih.
2: Eh bukan, bukan dirimu, bukan dirimu, bukan dirimu. Kak Mora.
3: Saya pengen, jadi pengen jadi pendongeng saya.
2: Yes, nggak apa-apa.
8: Pendongengin teacher.
3: Karena kalau di dongeng itu kan ada pesan terselubung gitu.
2: Iya, iya, iya. Apa nih? Kemana nih?
3: Kalian kalau bilang secara langsung kan susah gitu.
2: Iya, benar-benar benar. Iya, betul ya. Ke jadi siapa pesannya? Aja. Mau ngedongeng sama siapa nih? Sama Kamora, sama Aye.
3: Oke okay deh. Makasih, Bo.
2: Iya, Mas Taufik, terima kasih ya. Kita udah di menit terakhir ini ya. Kamora keren, luar biasa.
7: Terima kasih.
2: Teruslah berkarya, teruslah menginspirasi, oh, teruslah makasih menyampaikan pesan gitu ya.
3: Pesan kebaikan.
2: Pesan kebaikan. Iya, dah. Insya Allah. Eh, kenapa?
8: Aku gak disapa.
2: Oh iya, lupa, tunggu dulu antri.
3: Atu-atu.
2: Atu-atu.
8: Oh, oke deh.
2: Iya. Tak sumpel nih. Oke deh. Gasi, terima kasih.
8: Sama-sama.
2: Iya, nanti di Malang kita ketemu ya.
8: Oke, tak tunggu buat Nova yang jadi se-Jakarta belakang-belakang.
2: Iya. Jangan lupa ajak Kak Nova keliling ya.
8: Oke, siap.
2: Oke, makasih. Mas Taufik, terima kasih ya.
3: Terima kasih Pak Nova ya.
2: Salam buat teman-teman yang di RRI Malang ya.
3: Thank you Pak Nova.
2: Iya, terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Selamat siang, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Abang Po, Nya Babe dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Malang. Seru ya Bang Po ya, kalau berbicara tentang dongeng memang tidak ada habisnya, karena ada pesan, ada sebuah kebaikan yang disampaikan dalam setiap dongeng ya. Jangan berhenti untuk mendongengkan atau membacakan cerita kepada anak-anaknya ye. Ayem Ponopa Kalista pamit dulu, undur diri dulu dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Makasih buat semua yang ada di kesana. Makasih Mas Doni, makasih Put, namanya gak tahu, nanti catat satu-satu ya namanya ya, biar disebutin biar viral. Putri Biani Suci, terima kasih ya. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

MRT Jakarta Persero Roda menyiapkan 5 transformasi utama dalam revitalisasi kawasan Blok M Jakarta Selatan agar lebih modern, terintegrasi, dan nyaman bagi masyarakat. Direktur Utama MRT Jakarta Tuhi Hayat kemarin mengatakan, transformasi ditujukan menjadikan Blok M dan Sisingamangaraja sebagai pusat perkotaan yang aktif, inklusif, dinamis, dan layak huni. 5 transformasi mencakup revitalisasi terminal, pengembangan kawasan mixed use, peningkatan aksesibilitas dan integrasi, pengembangan destinasi komersial serta perluasan ruang terbuka publik.

Kita beralih ke berita lainnya, Wayang Jogja naik karnaval atau WGNC 2026 di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Tidak hanya menjadi hiburan wisatawan, tetapi juga mendorong pergerakan ekonomi masyarakat melalui aktivitas UMKM.

0: Ade mau beli roti apa?
1: Tidak, Tante.
0: Ade mau apa dan ada yang Tante bisa bantu?
1: Anu, Tante. Bisa enggak saya berfoto berdua dengan Tante?
0: Hah? Maksudmu apa berfoto berdua dengan Tante?
1: Iya, ada tugas dari sekolah, Tante.
0: Uh-uh.
1: Untuk berfoto berdua dengan Mama.
0: Oh, mana dan Mamamu?
1: Anu, Tante. Mama itu sudah pisah dengan Papa. Saya sekarang tinggal dengan Papa. Mama sudah pindah ke kota lain, Tante.
2: Perceraian orang tua adalah peristiwa yang tidak mudah, baik bagi orang tua ataupun bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa perceraian juga dapat mempengaruhi anak secara sosial.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Sampai subuh, Sarah. Request dari Dangdut di sini.

Sampai subuh saranku, berhati-hati adalah kata kunci untuk segala aktivitas kegiatan kita, apalagi kalau kita melakukan kegiatan aktivitas di luar ruangan, outdoor activity. Apalagi kalau kita melakukan perjalanan, berhati-hati itu jadi kaca kuncinya untuk menghindarkan kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Maka tidak jarang juga kalau orang tua melepaskan anaknya itu selalu dengan doa, ya. Jangan lupa berdoa, karena doa itu bagian dari upaya kita untuk mendapatkan selalu perlindungan, diberikan selalu ketenangan, kenyamanan selama perjalanan, dan tentu diperlancar urusan. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sehingga hari ini kita masih bersama di program 4. Kalau tadi kita sudah mendengarkan siaran berjaringan Nusantara bersama rekan-rekan kita di RRI Malang terkait dengan pendongeng, itu bagian daripada kekayaan budaya juga, ya. Tadi sudah dengarkan bagaimana Kakak Momo itu melakonkan beberapa obrolan dalam dengan menggunakan karakter dia sebagai salah seorang pendongeng, ya. Dan saya yakin di Kota Palu juga ada beberapa komunitas pendongeng yang kemudian juga memang dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan sosialisasi, katakanlah, atau juga bahkan untuk kalau kemarin itu ada pasca trauma bencana, itu juga pendongeng juga dilibatkan untuk memulihkan kembali adik-adik kita yang trauma akibat gempa 8 tahun silam. Dan teman-teman pendongeng cukup cukup aktif dalam kegiatan ini, ya. 0811 456 03875. Mangepe dari Dangdut. Mangepe dari

Revo Ramon. Novi panganai judulnya. Judul nah itu Aku Sayang Padamu. Ini kalau dinyanyikan dengan orang yang anu yang kena target berbunga-bunga dia itu. Silakan Mang Epe dari dangdut dut dut dut. Komio dangdut tersejati, ya aku muni. Mbakmu. Bentar ya. Mbakmu Diana,

masih sunyi-sunyi guys. Yang di TikTok juga Nova Kareba, terima kasih sudah mendengarkan kami, menyaksikan kami lewat TikTok.

Saya coba cari mainkan lagu yang sudah di request tadi. Ada Reforamon. Ini lagu dari Haji Roma Irama ya, dibuat dalam versinya Reforamon.

0: Mangepe dari Dangdut sekarang tim datanya. Mangepe dari Dangdut masih komyu dengarkan setiap hari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Request lagu-lagu dangdut favorit komyu baik klasik dan baru di sini. Mangepe Dade Dangdut, dengarkan hanya di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM Suara Budaya Tam Pasanggan.
1: Dari Kartini Jalan, dari Kartini Jalan, dari Jalan Kartini nomor 39. Nah, mana natean? Itu hati-hati juga. Senang sekali kalau kami masih terus mendengarkan siaran kami. Kami masih mungkin dalam lagi dalam perjalanan pulang di kendaraan, apakah di kendaraan umum nona sempat naik bis kamu komio atau komio di kendaraan pribadi, hati-hati, just be careful. Kita ke penelpon. Mangepe Dade Dangdut.
2: Halo Mangepe Dade Dangdut.
1: Iya.
2: Dangdut tersejati le.
1: Dangdut tersejati dah keriumbel le.
2: Dakuli palolo le.
1: Siapa Isanti?
2: Iya.
1: Baku-bakulu?
2: Ya?
1: Ri baku-bakulu komio?
2: Le, dari Kamarora.
1: Oh, Kamarora. Kamarora A, Kamarora B?
2: Kamarora B.
1: Dari siapa ya?
2: Dari... Refinal Virante Rian, Cintaku Satu.
1: Kai siapa?
2: Kai siapa? Katona.
1: Tona Riumba. Pakai aja lah.
2: Tuh
1: nak bawa
2: rimata.
1: Mama teh aku.
2: Oke, makasih Jojo.
1: Yeah.
2: Jojo apa Jojo hi?
1: Jojo.
2: Jojo. Masih saya tahu vokalnya. Biar masih baru ketemu lagi saya.
1: Biar rumah. Kami tutup mata ya.
2: Iya, biar tutup mata. Tapi saya tahu. Oke, makasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Simpotove. 421621 silakan dipakai atau ke 0811456038375. Ada yang di TikTok? Kalau di TikTok silakan juga ya. Di TikTok isema Neswa. Dopa. Ada Putra Semamo itu Tonjilana orang. Kemudian ada Febri. Jangan-jangan Febri dari anu dari apa sama Toribulu. Kemudian ada isema baik MC. Baru sama MC Maesa Club. Ane garen gaul nariya MC Maesa Club ante Manggala Sakti. Jadi narowang yang gaul itu nama sanga grup. Ada THR. Lihat THR. Ada macam-macam dulu nama-nama grup itu. Nariya ane kamiri Lembana main nariya Metal Devil. Nariya Pak Doktor nu anu itu. Salah satu apa sangana alumni. Kita ke lain telepon. Hari Biro Maru kita. Mangepe dari Dangdut.
3: Ya, sedang terjadi dengan
1: ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Yeah. Pak Muhammad.
3: Iya, Le.
1: Beri mana udah Muhammad itu, Pak?
3: Udah,
1: Pak. Nah, kabut itu tebal betul leh. Ani kita ku patrian.
3: Enggak apa sih.
1: Aduh. Oh iya ini anu, kali enggak sempat pakai masker mun ini emang turun-turun dari para-para itu.
3: Iya, saya tuh yang ada
1: rambat. Apa nandasan anu? Askal, asap Kalimantan.
3: Kakal.
1: Dari siapa lepas mama?
3: Manseres nama penerimaan.
1: Ini siapa?
3: Manseres.
1: Manseres apa? Apa Manseres?
3: Tajamnya karang.
1: Tajamnya karang.
3: Iya.
1: Tajamnya karang. Leda Zubai dah.
3: Jadi Zubai baru.
1: Oke. Hai tu maga.
3: Oke.
1: Amai pangane Pak Muhammad dari Amonia Peta Nerapi Dade tajamnya karang. Ibu Sumari, Ibu Yanti Sumari. Ini putar aku pangan ya. Kemudian ada Santiri Kamarora B, Cintaku. Cintaku padanya anu nikahan. Nanti SMA tidak jelas. Sudah, kita ke lagu lagi ya, sambil menunggu Komio di line telepon. Saya menunggu callingan Komio. Pak Muhammad, Popea, Mansur S, leh.

0: Mengepe dada dangdut.
1: Setiap hari di Pro 4 RRI Malang, pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari Dada Dangdut favorit Komio, klasik maupun baru.

Nah, saya dah ada Mansur S. Memang salah satu apa penyanyi dangdut senior ya. Jadi memang punya ciri khas ya. Apa iya, nari cengkokan-cengkokan yang khas dangdut. Saya berharap kamu masih menikmati terus, mendengarkan terus siaran kami di program khusus Mangepe Dade Dangdut. Tralalalalalala. Bawa 421621 atau ke 0811456038 75. Terima kasih buat Nolvan di TikTok juga sudah merequest dadenya. Kita mengenai putaran Nolvan ya sahabat. Kalau tadi kita sudah memainkan Tajamnya Karang, kemudian ada Revina Elvira tadi Cintaku, kemudian paling awal tadi ada Ibu Yanti Hamari Sumari. 421621 0811456038 75 atau ke TikTok ya, silakan buat TikTok, silakan request lagunya di siaran TikTok kami yang bisa komio nonton sekaligus ya mendengarkan Mangepe dari dangdut. Aku ya, Evana, no make make. Ada yang putus gitu. Silakan Bung Akmal. Dari saya mana pirap itu?

0: Amal jariah itu deh. Dia apa namanya, nilainya itu yang luar biasa.
1: Iya. Dengan negatif.
0: Sudah dinikmati, yang penting halal, toiban.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih Bung Akmal. Mangga pirodang, Dut.
2: Embang. Aku kurang cerdas, Bung Jojo.
3: Nanti Ibu Hanin ya.
2: Iya, betul sekali.
3: Dari siapa Ibu Hanin?
2: Dari Rindu, Trio Ambis ya Mbak Jojo.
3: Trio Ambis ya?
2: Iya.
3: Bukan Trio Kwek-Kwek ya?
2: Iya.
3: Itu Trio Kwek-Kwek.
2: Iya, Trio Ambis. Makasih.
3: Oke, okay, sama-sama. Iya, amin, komio juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 421621 atau ke 0811456038 75. Terakhir tadi ada Ibu Hanin sama Iri itu loh, mau dengar lagunya Rindu Trio Ambisi. Ane Bung Akmal Pangane beri Tantesian Nerapi Dade yang tersayang. Kita ke Tombolo Tutu. Mang Epe dari Dangdut. Ini Epe kubelo, apa nih itu?
2: Di
3: rumah sakit.
2: Iya, rumkit.
3: Oh, di rumkit. Rumkit, pavilion no apa le?
2: Ya.
3: Pavilion no apa?
2: Di atas. Kalau satu.
3: Oh, oke. Okay. Dua apa nih, dokter?
2: Karena terjepit di kepala.
3: Oke okay lah. Semoga cepat pulih itu. Insya Allah, amin.
2: Amin.
3: Mengipeda di sama kumio?
2: Lagunya menonton rindu.
3: Hah?
2: Penonton rindu Sesiama.
3: Pelantun rindu?
2: Menuntun.
3: Menuntun rindu
2: Sesiama.
3: Sema?
2: Sesiama.
3: Akhirnya apa yang berlaku sangat wanit itu?
2: Sesiama.
3: Selfiama?
2: Iya.
3: Oke, kueler. Masya Allah Maria.
2: Terima kasih, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat selalu.
3: Iya, komi juga cepat sembuh.
2: Iya.
3: Oke lah. Silakan lagi di belakang Ibu Asriati, Asriati Hamair Biromaru, Asriati Marajati. Mangepe dari Dangdut Bu Haji Sarina Merpati.
4: Ya, Dangdut.
3: Oke, Riumba Bu Haji Ri Merpati atau Riumba? Ri Dala atau Riumba?
4: Lagu?
3: Lagunya siapa?
4: Lagunya Rita S.
3: Rita S. Nu apa?
4: Buang air mata tidak berarti.
3: Buang hajat?
4: Tidak berarti.
3: Buang hajat tidak berarti? Oke, Potana.
4: Salam sehat ya.
3: Iya, kami juga sehat.
4: Sehat. Ibu Asia Tabotur itu semoga cepat sembuh dia kata sakitnya.
3: Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kami juga sehat Popoji. Sehat Popoji, sehat badan.
4: Oke, terima kasih Jojo.
3: Iya, sama-sama.
4: Salam sehat, muka di rumah.
3: Yeah. Salam
4: doa pura-pura keluarga Bangko.
3: Bangko mana ini? Bangko Lolo atau Bangko Besusu?
4: Bangko Besusu.
3: Bangko di seluruh.
4: Bangko Besusu, Bangko Jalan Baru.
3: Atau Bangko di Thailand?
4: Iya, selalu. Haji Mas nih.
0: Oke, sudah.
4: Oke, selamat waktu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung ke lagu dulu ya. Tadi Nareni Perab dari Afdal. Saya mempunyai Yolvan. Tepuk tangan di TikTok. Hiku putar dari ya.

sampai subuh sarara pura-pura. Yakuhi Adelin. Tadi ngai minju pro ampa RRI Palu. Kamai ramu kita rapakoroso soto sampai subuh. Tadi ngai dari kami pro ampa RRI Palu.

0: John, ayo bangun. Ayo bangun, aduh kok masih tidur. Ini loh udah siang. Dasar pemalas.
1: Apaan sih? Ngapain harus bangun pagi, bro? Emangnya gue ayam yang harus bangun pagi? Biar hidupku miskin begini tapi nikmat, bro. Bisa tidur, gak dikejar-kejar waktu, bro.
0: Nah ini nih, aduh, generasi muda yang bangga dengan kemiskinan. Lawang miskin kok bangga. Alah.
2: Generasi harapan bangsa, bangkit dan berjuanglah untuk menggapai cita-cita yang agung dan bermartabat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Sampai subuh, Sarah. Request dari Dangdut.

Tiba juga kita di penghujung acara ini untuk mengepedain dangdut edisi hari ini. Saya cukupkan sampai sini. Insyaallah kita bisa ketemu lagi nanti di lain waktu. Tetap bersama kami di program Ampat Eri Paul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di ujung?

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Songket Pandai Sike adalah salah satu karya seni dari Minang yang telah mendunia. Bukan karena disebut

0: Rian, ngomong apaan kamu tadi?
1: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
0: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
1: Segitu

0: Rian, ngomong apaan kamu tadi?
1: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
0: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
1: Segitu

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indonesia yang mendunia.
1: Batik, kain bergambar yang pembuatannya secara khusus

0: tahun ini diraih oleh Nadira Golongadewi dengan predikat pujian.
1: Alhamdulillah, akhirnya perjuangan anakku untuk bisa selesaikan kuliahnya terwujud, walaupun dia berbeda dari teman-temannya.
2: Terima kasih ya, Bu.
1: Iya, Nak.
2: Atas dukungan dan kepercayaan dari Ibu.
1: Iya.
2: Walaupun aku berbeda, tapi Ibu selalu memberikan aku semangat untuk bisa meraih prestasi.
1: Iya, Nak.
2: Semoga setiap langkahku untuk meraih cita-cita bisa terwujud ya, Bu.
1: Amin.
2: Dan aku yakin, aku pasti bisa sukses dan punya masa depan yang lebih cerah, Bu.
1: Amin. Ibu doakan ya. Semoga dengan prestasimu ini, kamu bisa jadi inspirasi buat teman-teman kamu yang punya keterbatasan ya.
3: Keterbatasan tidak menjadi alasan untuk mengubur cita-cita dan impian.

0: Kurban adalah ritual pembakaran mayat.
1: Adalah upacara pitriyatnya, yaitu perbaktian kepada leluhur. Jadi prosesinya itu sesuai dengan apa dengan tatunya. Di satu sisi manusia itu terdiri dari badan kasar dan badan halus. Badan kasarnya itu diprosesi dengan pembakaran, mengembalikan lima unsur alam, yaitu apa, teje, bayu, akasa, pertiwi. Jadi tanah, air, api, angin dan akasa itu dikembalikan dengan prosesi pembakaran, tentunya dengan upacara, bukan sekedar membakar.

0: dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi Santi Santi Om.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

siapkan bagi kelangsungan hidup dan masa depan putra-putri Anda. Sejumlah uang di bank ternama, atau sebaris gelar yang dapat diperoleh di lembaga pendidikan termahal? Tentu bekal tersebut memang perlu, sebatas kita bisa menyediakannya. Namun sudahkah Anda menyiapkan akidah putra-putri tercinta sepeninggal Anda? Mungkin tauladan yang diberikan Nabi Yakub alaihi salam bisa jadi renungan buat kita semua. Apa yang Nabi Yakub tanyakan ketika maut mulai memperlihatkan dirinya? Dalam surat Al-Baqarah ayat 133 dikisahkan, apakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut? Ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu abdi sepeninggalku? Mereka berkata, kami akan menyembah Rabbmu dan Rabb nenek moyangmu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa,

Dan pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk sajian musik islami di hari ini kita cukupkan dulu dan menanti waktu untuk menunaikan ibadah sholat maghrib. Hari ini ibadah sholat maghrib akan kita laksanakan pada pukul 17:55 waktu Indonesia Tengah. Jadi untuk itu kita akan mengikuti terlebih dahulu pengajian kalam suci Al-Quran.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kumandang azan Maghrib Palu dan sekitarnya telah berkumandang menjadi penanda tibalah waktunya kita untuk tunaikan 3 rakaat wajib di ibadah kali ini. Kami yang bertugas mewakili pimpinan seluruh angkasawan-angkasawati menyampaikan selamat menunaikan ibadah salat Maghrib.

Segala kemuliaan hanya milik-Mu, keagungan hanya milik-Mu. Alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan-Mu. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

kebiasaan yang tanpa disadari sering kita lakukan, yaitu bila ada seorang yang wafat. Jika kebetulan dia punya banyak kejelekan selama hidupnya, maka secara tak sadar, sumpah serapah mungkin terbersit dalam hati atau bahkan terucap oleh lidah kita. Komentar sumbang seperti itu mungkin kita anggap wajar sebagai pelampiasan kekesalan terhadap perilaku buruk seseorang yang telah berpulang. Namun di dalam Islam, perilaku semacam itu merupakan tindakan yang sangat tak terpuji. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Janganlah engkau memaki orang yang telah mati, maka sesungguhnya telah berlalu apa yang mereka kerjakan." Alangkah indahnya anjuran tersebut, karena sikap lapang dada kita akan menunjukkan seberapa jauh kita menjadi dewasa secara sesungguhnya.

suatu hari terjadi dialog antara Khalifah Umar bin Khattab dengan para pemungut zakat dan jizyah, yang kebetulan para pemungut itu mendapat harta melimpah. Umar radhiyallahu anhu berkata, "Saya rasa tuan-tuan telah menindas rakyat." "Demi Allah tidak," ujar mereka. "Kami menerimanya secara wajar dan mereka menyerahkannya dengan sukarela." "Tanpa tekanan atau paksaan?" tanya Umar. "Benar," ujar mereka. "Alhamdulillah," kata Umar dengan wajah yang bersinar dan berseri-seri, "karena saya takkan sampai memikul beban dosanya dan tindakan keaniayaan tidak terjadi dalam pemerintahan saya." Di zaman sekarang, kadang-kadang masih ada oknum petugas yang membebani pajak kepada rakyat kecil di luar batas kemampuannya. Kiranya sikap Umar dan para pejabatnya perlu kita teladani agar kelak rakyat kecil tidak tertekan hidupnya.

Suatu hari, Khalifah Ali bin Abi Thalib bertanya kepada Hasan Basri, seorang sufi di kalangan tabi'in. Ceritakanlah padaku, apa kebaikan agama dan apa kerusakannya? Hasan Basri menjawab, kebaikan agama itu adalah hidup wara' atau takwa, sedangkan kerusakannya adalah hidup tamak atau serakah. Kemudian Ali berkata, ya, benarlah apa yang kau katakan. Ternyata, sifat tamak akan merusak keagamaan seseorang, sebab hal itu akan membuatnya berlaku menyeleweng, kufur nikmat, dan kikir. Sedangkan untuk menjaga kebaikan agama, seseorang seharusnya memiliki sifat wara', yaitu takwa, menjauhi kemaksiatan dan keserakahan dunia.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di tengah menjamurnya pasar swalayan, kesan pasar tradisional masih sama seperti dulu, selalu mempunyai daya tarik tersendiri yang tidak tergantikan. Salah satu daya tarik itu adalah kue subuh, kue yang dijajakan para ibu dengan harga dan kenikmatan yang bervariatif. Salah satu kue subuh yang paling banyak digemari oleh masyarakat adalah klepon. Kue bola-bola yang sering disebut juga dengan onde-onde ini memang terkenal enak dan murah meriah, serta cara pembuatan yang tidak rumit. Dari jajaran makanan khas daerah lainnya, klepon termasuk jajanan pasar khas Nusantara yang memiliki bentuk unik mirip kelereng. Rasa manis klepon berasal dari potongan kecil gula merah yang disisipkan ke dalam bola-bola klepon dan dengan sendirinya akan meleleh saat proses pengukusan. Sejak tahun 1950, klepon sudah ada di restoran Indonesia, Belanda, atau Cina, dan supermarket di seluruh negeri. Karena klepon diperkenalkan oleh Indo-imigran, jajanan ini termasuk kudapan nasional yang sudah mendunia. Dengan berkembangnya zaman modernisasi seperti saat ini, orang-orang akan memilah kue yang dirasa up to date. Jika selama ini klepon umumnya hanya memiliki rasa manis dari gula merah, untuk meningkatkan nilai tambah klepon, banyak yang melakukan inovasi dengan berbagai rasa baru, seperti green tea atau vanilla. Hal ini bertujuan untuk menaikkan cita rasa klepon dari makanan tradisional menjadi makanan modern yang disukai oleh masyarakat modern, terutama anak muda.
2: Ada yang bisa dibantu, tua?
3: Iya, nak. Aduh, minta tolong. Lihatkan dulu apanya tua ini. Tidak pernah lagi bak bunyi-bunyi. Saya jadi beli satu bulan lalu ini.
2: Pernah jatuh apanya, kak tua?
3: Lupa juga, tua. Kayaknya tidak pernah jatuh, nak.
2: Tua, sudah saya cek ini HP-nya tua. Kayaknya tidak ada di HP masalah.
3: Oh.
2: Bagus ini HP.
3: Tapi kenapa tidak babunyi, nak?
2: Maksudnya tua?
3: Kalau HP-nya taman itu sering babunyi. Ada yang bertelpon dari anaknya, dari tamannya. Itu.
2: Nah, coba. Mana nomor HP-nya tua?
3: Iya, ini.
2: Nanti saya coba bel.
3: 08242.
2: Ah, itu tua. Sudah masuk teleponku.
3: Oh iya, nah ya. Masuk teleponnya. Coba bunyi.
2: Tidak ada rusak ini HP-nya tua.
3: Kenapa anakku tidak bertelepon?
4: Kebaikan seorang ayah lebih tinggi daripada gunung, dan kebaikan seorang ibu lebih dalam daripada lautan. Mengejar materi memang perlu, tapi jangan sampai mengabaikan keberadaan keluarga. Manfaatkan waktu luang bersama kedua orang tua Anda.
5: Indonesia. Keempat. Suara Budaya Nusantara.

0: Singapura Sasio Waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana, pemerintah Kabupaten Parigi Motong mendukung penuh penyusunan rencana teknis pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi di kawasan transmigrasi Bahari Tomini Raya. Dokumen tersebut diharapkan menjadi pedoman pengembangan ekonomi kawasan yang lebih terarah, sekaligus mendorong peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat transmigrasi. Dukungan itu disampaikan dalam sambutan tertulis Bupati Parigi Motong yang dibacakan Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Parigi Motong, Adrudin Nur, pada Focus Group Discussion atau FGD penyusunan rencana teknis di Auditorium Kantor Bupati Parigi Motong pada hari Selasa 6 Oktober 2026. Kegiatan tersebut diselenggarakan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau LPPM Universitas Hasanuddin Makassar bekerjasama dengan Direktorat Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi serta didukung pemerintah Kabupaten Parigi Motong. Kariba Kaupuna, pemerintah Kabupaten Parigi Motong memperkuat upaya peningkatan produksi pangan melalui panen perdana pada hasil program cetak sawah rakyat tahun anggaran 2025 di Dusun Toria Pes, Desa Kasiambar, Kecamatan Kasiambar pada hari Selasa 6 Oktober 2026. Panen dilakukan pada lahan seluas 5 hektar dan menjadi bagian dari upaya pendukung program nasional menuju swasembada pangan sekaligus meningkatkan produksi pertanian di Kabupaten Parigi Motong. Bupati Parigi Motong Erwin Burase mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program cetak sawah rakyat hingga dapat menghasilkan panen perdana. Menurutnya peningkatan produksi pangan menjadi penting seiring dengan menurunnya surplus beras di Kabupaten Parigi Motong. Erwin menyebut produksi surplus beras daerah tersebut yang sebelumnya hampir mencapai 200 ribu ton, kini pada kisaran 90 hingga 100 ribu ton. Sampai subuh sarara Fesia Mokareba Saliatinti Sapu Sasio. Ya, aku Arnov Yantin, OPV kami Panjeliri Kareba Saliatinti, Ruapulu.

0: Air adalah sumber kehidupan, diminum, pakai mencuci, memasak, dan juga dipakai untuk mandi. Coba bayangkan kalau tidak ada air, bisa sudah mati kita semua.
1: Air adalah kebutuhan dasar dari kehidupan. Manusia memerlukan setidaknya 2 liter air setiap harinya. Untuk kebutuhan domestik bagi kota besar, setidaknya 120 liter per kapita per harinya. Untuk keperluan industri sebanyak 1 liter per detik per hektar. Namun kebutuhan air tersebut tidak sebanding dengan ketersediaan air saat ini, terutama bagi masyarakat perkotaan. Populasi yang semakin padat dan minimnya lahan serta kualitas yang buruk akibat pencemaran lingkungan semakin membuat kualitas dan kuantitas air memburuk dari waktu ke waktu. Tingkatkan kesadaran pentingnya sumber-sumber air bersih yang berkelanjutan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat ya sahabat budaya. Senang sekali saya Arnoviantin bisa kembali menemani kamu dalam edisi siaran hari ini di hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026. Dan di tes satu kali ini kita akan membahas tentang salah satu kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia, tentunya sahabat budaya, itu kain khas Padang ya. Nanti kita akan bahas ada 5 motif kain khas Padang yang memang bagus sekali nih sahabat budaya, karena diproses secara manual. Dan juga sahabat budaya, kalau misalnya kita singgah ke Padang ya, mungkin yang terlintas di pikiran kita pertama kali adalah masakan Padang yang begitu lezat. Tetapi ternyata sahabat budaya, tidak hanya soal cerita rasa makanan, ternyata Padang juga memiliki keunggulan soal urusan budaya nih sahabat budaya. Mulai dari rumahnya yang unik, tradisinya yang masih terjaga hingga kini, hingga kain khas Padang yang tidak bisa kita lewatkan begitu saja tentunya. Motif dan juga pemilihan warna dari kain songket di sana terkenal akan elegannya, sehingga senantiasa dipakai pada saat acara-acara penting. Tetapi sebelum membelinya, sahabat budaya, dipastikan Komio mencari informasi mengenai motif dan penggunaannya agar tidak salah kostum nih, dan supaya juga bisa memahami bagaimana makna di dalam kain tersebut begitu sahabat budaya. Dan salah satu kain khas Padang dari Sumatera Barat yang

Meski saat ini benang emas yang digunakan kebanyakan merupakan emas sintetis, tetapi kesan mewah kain songket tetap terasa. Apalagi dengan motif tenun yang unik dan rapat, sehingga nilai filosofinya yang kental membuat kain tenun masih digandrungi hingga kini. Dan nanti Sahabat Brin, kita juga akan membahas bagaimana cara pembuatan kain tenun ini dan apa sih ciri khas utama dari kain khas Padang ini serta macam-macam kain khas Padang. Jadi tetap bersama kami, kita akan bahas di sesi selanjutnya di Pro 4 RRI Palu, Surabaya, Tapasanggani.

0: Pinter. Bodoh. Pinter. Bodoh. Pinter. Hore, aku jadi pintar dan sukses. Ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter? Tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih sahabat budaya masih bersama kami di Perompat RRI Palu Serbu Deta Pasanggani. Kita lanjutkan lagi perbincangan kita tentang kain khas Padang ya sahabat budaya. Kain khas Padang ini dianggap sebagai gambaran kejayaan Sriwijaya pada zaman dulu yang membuat kain songket khas Padang. Sumatera Barat ini memiliki tampilan yang elegan dan juga akses keemasan dari setiap motif yang ditampilkan membuat ciri khas utama kain ini sehingga cocok untuk digunakan saat perayaan. Dan juga sahabat budaya, nilai estetika yang menonjol memang menjadi penentu kualitas dari tenun songket dengan tingkat kerumitan dan keunikan tiap motifnya. Namun sahabat budaya, kini benang emas sintetik telah menggantikan benang emas murni sehingga harganya lebih terjangkau dan lebih mudah didapatkan tentunya. Dari berbagai pilihan motif, kain songket harus memiliki setidaknya 3 motif utama, yakni batang pinang atau pohon pinang, bijo bayam atau biji bayam, dan saluak laka. Sedangkan untuk warna dasar yang dipakai umumnya berwarna merah atau hitam dengan warna ragam hias kuning keemasan. Dan juga sahabat budaya, kalau kita berbicara tentang kain khas Padang, bisa Komyu dapatkan berupa kain songket yang menjadi ciri khas dari Sumatera Barat. Kain songket pada mulanya berasal dari budaya Palembang dan Minangkabau yang pernah menjadi kemahkotaan Sriwijaya. Dengan perpaduan sutra dan juga tambahan benang emas atau perak membuat tampilan kain songket terlihat mewah. Tidak heran sahabat budaya jika kain songket banyak digemari di berbagai wilayah kekuasaan Sriwijaya saat itu, termasuk Semenanjung Malaya, Thailand, dan juga Kamboja. Salah satu sumber menyebutkan jika membuat kain songket berasal dari Chaya, Thailand pada abad ke-16. Di sisi lain ada pula yang mengatakan bahwa teknik menenun pertama kali dikenalkan oleh pedagang yang berlayar. Namun yang paling penting sahabat budaya melekat bagi asal usul kain songket ini memang dikaitkan dengan kemakmuran kerajaan Sriwijaya pada abad ke-17 hingga 14. Apalagi ditemukan pula benang emas di situs bekas Sriwijaya yang membuktikan kerajaan songket sangat populer pada saat itu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kamu tahu tidak, tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila?
2: Tahu dong, tapi kadang masih suka tertukar dengan Hari Lahir Pancasila.
1: Nah, kalau Hari Lahir Pancasila diperingati setiap 1 Juni, sedangkan kalau 1 Oktober adalah Hari Kesaktian Pancasila.
2: Berarti keduanya punya makna yang berbeda ya?
1: Iya, tapi sama-sama mengingatkan kita betapa pentingnya Pancasila bagi bangsa Indonesia.
2: Kalau buat kita sebagai anak muda, menerapkan Pancasila itu seperti apa ya?
1: Sederhana saja, menghargai teman yang berbeda agama dan suku, tidak menyebarkan kebencian, mau membantu sesama dan menjaga persatuan.
2: Termasuk di media sosial juga dong. Jangan mudah menyebarkan berita yang belum tentu benar atau membuat orang terpecah begitu.
1: Betul, Pancasila bukan hanya untuk dihafalkan, tetapi harus diwujudkan dalam setiap sikap dan tindakan. Karena perbedaan bukan alasan untuk terpecah, justru keberagaman adalah kekuatan Indonesia. Yuk sebagai generasi muda, kita terus jaga persatuan dan amalkan nilai-nilai Pancasila.
3: Selamat Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober. Mari jadikan Pancasila sebagai pedoman dalam menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan membangun Indonesia bersama.

97,5 FM Pro 4 RRI Balong Sarawak Budaya Tapasanggani. Sahabat budaya, kalau kita berbicara tentang bahan utama dari kain songket, biasanya terbuat dari berbagai macam benang seperti emas, perak, sutra berwarna, benang sulam, maupun benang katun berwarna. Dan pada zaman dahulu, benang emas yang digunakan memang menggambarkan kemewahan, tetapi kini kebanyakan lebih menggunakan benang emas sintetik. Dan juga penggunaan bahan dasar ini umum untuk berbagai jenis songket dengan dominasi yang berbeda. Dan aneka motif kain khas Padang yang pertama yaitu saik galamai, yang merupakan motif saik galamai babungo, cukup mudah dikenali karena memiliki bentuk jaringan bentuk jajar genjang seperti potongan saik ajik, makanan khas dari Minangkabau. Selain memberikan gambaran yang unik, motif ini juga memiliki arti yang penting, sahabat budaya, yang dimana masyarakat Minang mengenakan kain motif ini diharapkan memiliki sifat kehati-hatian dalam bertingkah laku. Dan juga kini motif saik galamai kian mengalami perkembangan dan bentuk motif lebih baru, yakni saik galamai dari babungo. Yang kedua yaitu buah palo. Seperti namanya, sahabat budaya, motif buah palo merupakan gambaran motif yang mirip dengan buah palo atau pala. Bahan rempah ini memang sangat penting bagi kehidupan masyarakat Sumatera Barat, baik untuk obat-obatan maupun untuk bumbu masak. Selain karena manfaatnya, buah pala juga memiliki penampakan isi yang indah ketika dipatahkan. Dengan demikian, motif ini diharapkan dapat membuat penggunanya mampu berbagi manfaat sekaligus keindahan berupa rasa senang. Yang ketiga yaitu balah kacang, yang dimana motif balah kacang juga sangat mirip dengan namanya karena benar-benar seperti kacang yang dibelah dua, sahabat budaya. Detailnya juga diperlihatkan dengan menampilkan sisi sebagai cikal bakal yang akan tumbuh menjadi tunas baru. Makna yang terkandung dari motif ini adalah agar pemakainya mampu membuka diri untuk hal-hal yang baik. Selain itu, sebagai manusia juga diharapkan untuk tidak menyombongkan kemampuan yang dimiliki. Dan yang keempat yaitu motif si rangkak, yang merupakan sebuah hewan semacam kepiting yang hidup di air atau daerah setengah kering. Dan juga, sahabat budaya, masyarakat Sumatera Barat menyebut hewan ini dengan panggilan demikian karena suka merangkak sembari menjepit. Dan motif si rangkak sebenarnya dibuat sebagai bentuk sindiran agar manusia tidak menyakiti orang lain. Dan yang terakhir, yang kelima adalah motif badamudiak. Sebenarnya merupakan salah satu jenis kain mirip ikan teri yang hidup di pinggiran pantai, sahabat budaya. Keberadaan ikan ini bahkan menarik perhatian penduduk sehingga muncul sebuah perumpamaan, yakni menggambarkan kehidupan yang rukun dan damai masyarakat setempat. Padang memang menjadi salah satu tujuan liburannya menarik, apalagi jika penggemar berat masakan Padang. Selain bisa mencicipi kelezatan otentik masakan Padang di daerah asalnya, Komyo juga bisa menemukan banyak hal menarik lainnya, salah satunya adalah kain khas Padang.

0: Korea Tinti 20 Waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamolana umat Islam di Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah menggelar sholat istiqol pada hari Kamis 8 Oktober 2026 pagi. Sholat dipusatkan di halaman kantor Camat Bunta, Kelurahan Bunta 1, Kecamatan Bunta. Sholat istiqol diinisiasi panitia Hari Besar Islam Bunta dan diikuti pemerintah kecamatan, kepolisian, lurah, dan kades, tokoh agama, serta masyarakat muslim di wilayah setempat. Sholat dimulai pukul 6.45 waktu Indonesia Tengah. Haji Bakri sebagai imam, khotbah disampaikan Habib Farid Al-Hasni. Ustadz Zainuddin Sainong bertindak sebagai Bilal. Kapolsek Bunta Ibtu Andi Wijanarko membenarkan pelaksanaan sholat istiqo di Bunta. Sholat istiqo tujuannya memohon curah hujan dan di Liwuk Ibu Kota Kabupaten Banggai. Sholat istiqo dijadwalkan digelar pada hari Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

Guna pemerintah Kabupaten Donggala mendorong pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih tidak berhenti pada pembangunan fisik, tetapi benar-benar memberikan dampak terhadap aktivitas dan perekonomian nelayan. Hal itu disampaikan Bupati Donggala, Vera Elena Laruni, saat peletakan batu pertama pembangunan KNMP di Desa Batu Yusa, Kecamatan Sindue, Tombusabora, Kabupaten Donggala pada hari Kamis 8 Oktober 2026. Peletakan batu pertama tersebut sekaligus menjadi simbol dimulainya pembangunan KNMP di 5 lokasi lainnya di Kabupaten Donggala. Vera juga mengatakan pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran besar 30,2 miliar untuk membangun KNMP tahap pertama yang tersebar di 6 lokasi di Kabupaten Donggala. Pembangunan tersebut mencakup sejumlah fasilitas pendukung aktivitas nelayan, mulai dari tambahan perahu, shelter pendaratan ikan, kantor pengelolaan dok kapal, pabrik es cold storage, hingga kios perbekalan. Sampai sebut secara rapes ya, mau karibas aleatin tiru apulu, ya aku Arno Fiantin, Pop FK kami Banjili.

0: Masih Anda dengar lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu.
1: Lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu.
2: Di musim penghujan seperti sekarang ini, ancaman bahaya longsor akan semakin meningkat. Kejadian bencana longsor di Karangkobar, Banjarnegara yang menelan korban jiwa juga bisa mengancam daerah lain. Pemukiman rumah penduduk yang berada di daerah lereng perbukitan memiliki resiko terkena ancaman longsor. Longsor disebabkan oleh gerakan tanah disertai dengan suara gemuruh atau suara gemeretak dari arah atas lereng yang pada awalnya dapat disertai batu-batu kecil atau kerikil yang menggelinding ke arah bawah lereng. Apabila terdengar suara gemuruh ini, jangan segera menghampiri lokasi gerakan tanah atau bahkan berkerumun pada lokasi tersebut, tapi segera menghubungi aparat pemerintah setempat dan mencari bantuan penyelamatan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih sahabat Today masih bersama kami di Perempat RRI Palu Surabaya Pasanggani. Sahabat Today, kita sudah di program acara request lagu Nusantara. Jadi untuk kamu yang mau bergabung bersama saya di malam hari ini boleh sekali di 0811456038375 atau di 421621. Baik sahabat Today, kita akan sapa dulu, ini sudah ada yang mau bergabung. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lagu Nusantara bersama iya. Arnovi.
0: Dengan siapa ini?
1: Dengan Adin Novi.
0: Adin?
1: Adin.
0: Adin. Di mana ya. Ini?
1: Di posisi ada di Jalan Jati.
0: Oke, jadi mau request lagu apa?

0: ketemu.
1: Dialog project.
0: Nugau salah. Oke, ketemu ini.
1: Oke,
0: nanti kita putarkan. Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sudah bergabung bersama saya di sore hari ini. Kita ke penelpon selanjutnya. Oke. Aduh, terputus, belum mau saya terima, ternyata sudah berhenti. Oke, kita ke penelpon selanjutnya. Sudah ada yang mau bergabung, kita sapa dulu. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara.
2: Request lagu Nusantara.
0: Iya.
2: Bung cantik, baik hati pula.
0: Bung Joni.
2: Iya, betul sekali, Mano.
0: Bagaimana kabarnya ini, Bung Joni?
2: Kabar baik-baik sih.
0: Alhamdulillah. Jadi mau request lagu apa ini?
2: Lagu apa ya sudah?
0: Apa ini?
2: Lagu lagu Ambon.
0: Ambon boleh dong. Judulnya?
2: Judulnya Ambon. Judulnya Jangan Ganggu.
0: Oh. Jangan Ganggu?
2: Ya, Jangan Ganggu.
0: Sebentar, kita cari dulu. Jangan Ganggu.
2: Jangan ambil tepi lagi, emang saya.
0: Yang jangan ganggu, saya punya laki begitu?
2: Tidak, sudah Jangan Ganggu saja.
0: Oke. Yang
2: jangan ambil tepi lagi itu lagi mana, Cok?
0: Iya, oke. Ketemu ya, ini.
2: Biasa diputar itu.
0: Ada, ini ada.
2: Iya, terima kasih Mano, bisa selalu.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu juga ini untuk Bung Joni. Terima kasih sudah bergabung bersama saya di malam hari ini. Kita ke penelpon selanjutnya. Kita sapa dulu. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara.
3: Lagu Nusantara.
0: Iya, Bapak Udin mau request lagu apa ini?
3: Lagu Bugis.
0: Bugis judulnya?
3: Balocindra.
0: Balocindra. Oke, nanti kita putarkan.
3: Terima kasih, Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balocindra. Oke, ketemu. Ditunggu Bapak Udin lagunya. Sehat selalu bersama keluarga di Sibalaya. Terima kasih sudah bergabung bersama saya di sore hari ini, di malam hari ini. Oke, kita ke penelpon selanjutnya. Kita sapa lagi. Halo.
4: Halo.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa ini?
4: Dengan Santi di Palolo.
0: Bunda Santi di Palolo. Iya. Jadi mau request lagu apa?
4: Karena saya orang Kaili, mau request lagu Kaili.
0: Boleh dong, judulnya?
4: Apa Bunga Putih.
0: Bunga Putih. Oke, nanti kita putarkan.
4: Adi Adrian sama Mas Riani Sukri.
0: Siap, punya Adi Adrian.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bunga Putri. Oke, ketemu. Ditunggu Bunda untuk lagunya. Tetap stay tune di Pro 4 RRI Palu tentunya. Oke, kita ke penelpon selanjutnya. Kita sapa dulu. Halo. Halo.
5: Halo.
0: Iya.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Nusantara.
0: Iya, Bunda Anizar, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Jadi Bunda Anizar mau dikasih lagu apa ini?
5: Lagunya
0: Hikmah. Hikmah judulnya?
5: Halo,
0: halo. Halo, halo. Oke, nanti kita putarkan. Sama-sama. Terima kasih Bunda Anizar, saya selalu bersama keluarga di Pandere. Oke, kita ke satu penelpon lagi ya sahabat Budaya sebelum kita ke lagu. Kita sapa dulu. Halo.

0: Terima kasih Bunda Sarina di Merpati. Terima kasih sudah bergabung bersama saya di malam hari ini. Saya selalu bersama keluarga Bunda. Oke, satu lagi nih sebelum kita ke lagu, kita sapa dulu. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Mbak Novi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara. Dengan siapa ini?
1: Dengan Ibu Rani di Maleo.
0: Bunda Rani di Maleo, mau dengar lagu apa ini?
1: Lagu Menado.
0: Boleh, judulnya?
1: So terlambat. Iya.
0: Oke.
1: Penyanyinya Gunawan.
0: Gunawan. Oke, ketemu nanti kita putarkan, iya, Bunda. Sama-sama. Amin. Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, merdu sekali ini suara Bunda Rani. Sehat selalu bersama keluarga di Maleo. Terima kasih sudah bergabung bersama saya Bunda Rani di malam hari ini. Nanti kita putarkan lagunya. Jadi tetap stay tune ya Bunda Rani. Kita ke lagu dulu ya. Kita tadi ada requestan lagu pertama dari Bapak Andin di Jalan Jati. Kita putarkan dulu dengan lagunya berjudul Nugau Salau. Oke.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.
2: Dia, lihat apa sih di laptop? Serius amat?
3: Eh, iya nih kak, mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
2: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
3: Hah? Beneran, Kak? Ya ampun.
2: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
4: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.
5: Pro 4 RRI Palu. 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggar.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.
2: Bu Rani, sekarang jualannya makin ramai ya?
3: Alhamdulillah, Bu. Sekarang saya sudah pakai pembayaran digital, sama jualan juga sekarang lewat media sosial.
2: Wah, memangnya bisa bantu jualan?
3: Bisa sekali dong, Bu. Pembeli jadi gampang bayar pakai QR atau transfer. Bahkan ada pelanggan dari luar pasar yang pesan lewat online.
2: Loh, saya kira teknologi itu cuma buat toko besar.
3: Justru pedagang kecil juga bisa berkembang kalau mau belajar ekonomi digital. Promosi jadi mudah, transaksi cepat, dan pelanggan makin banyak, Bu.
2: Wah, saya jadi mau coba juga nih.
3: Ayo, Bu, pelan-pelan belajar. Sekarang zaman sudah digital, pasar tradisional juga harus ikut maju.
4: Ekonomi digital membantu usaha kecil tumbuh lebih cepat. Mulailah belajar teknologi untuk usaha yang lebih mudah, aman, dan berkembang. Pasar tradisional maju bersama ekonomi digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat budaya dimanapun Anda berada. Dalam paket siaran mini drama legenda Tanduk Alam di Negeri Banggai, persembahan Teater Angkasa LPP RRI Palu. Sahabat budaya, Tanduk Alam adalah seorang penyebar agama Islam yang berasal dari Palembang. Dia dikenal orang yang bijaksana dan berwawasan luas. Untuk menyebarkan ajaran agama Islam, ia berlayar sampai ke Kepulauan Banggai, Sulawesi Tengah. Di tempat tinggalnya yang baru ini, Tanduk Alam bekerja sebagai ahli emas. Ia membuat bermacam-macam perhiasan emas dan salah satu pelanggannya adalah Adi Cokro, Raja Banggai. Dengan hadirnya Tanduk Alam, membuat kehidupan rakyat Banggai menjadi lebih baik. Suatu hari, Baginda Adi Cokro kebingungan. Putri kesayangannya hilang. Ia segera mengerahkan 4 orang Basalo atau pembantunya untuk mencari sang putri. Setelah melakukan pencarian selama beberapa hari, para Basalo itu melaporkan bahwa putri telah diculik oleh orang-orang Tobelo. Menurut kabar, putri disembunyikan di Pulau Sagu. Orang-orang Tobelo melakukan itu atas perintah Raja Ternate karena ingin menguasai Kerajaan Banggai. Apakah yang akan terjadi pada Putri Banggai? Mampukah Baginda Adi Cokro mempertahankan kedaulatan Banggai? Ikuti kisahnya dalam mini drama legenda berikut ini.

0: Lapor Baginda, menurut informasi yang kami dapatkan, Tuan Putri saat ini dibawa ke Pulau Sagu oleh orang-orang Tobelo.
1: Lancang sekali mereka membawa anakku. Siapa yang telah berani menyuruh mereka untuk menculik Putri?
0: Ampun Baginda, kalau hamba tidak salah, dalang di balik penculikan Tuan Putri adalah Raja Ternate. Mereka ingin agar Tuan menyerahkan wilayah ini ke tangan mereka.
1: Apa? Mereka ingin menguasai wilayahku? Tidak akan kubiarkan itu terjadi. Tano Bununungan, siapkan pasukanmu dan pergilah ke Pulau Sagu untuk menjemput Putri.
0: Baik Baginda, hamba laksanakan.
2: Dengan membawa pasukan, Basalo Tano Bununungan berlayar ke Pulau Sagu. Terjadi pertempuran hebat antara pasukan Kerajaan Banggai dengan pasukan dari Kerajaan Ternate. Walaupun pasukan Kerajaan Banggai bertempur dengan gagah berani, namun pada akhir pertempuran, mereka gagal membebaskan sang putri. Pasukan musuh yang ada di Pulau Sagu sangat banyak jumlahnya. Akhirnya, pasukan dari Kerajaan Banggai yang masih tersisa kembali ke negeri Banggai untuk menghadap Baginda Adi Cokro.

0: Ampun Baginda, maafkan saya. Hamba gagal membawa Tuan Putri kembali ke sini. Pasukan Tobelo sangat banyak jumlahnya. Sangat sulit untuk melewati mereka. Banyak dari pasukan hamba yang berjatuhan. Sekali lagi, maafkan hamba, Baginda Raja.
1: Lalu, bagaimana dengan keselamatan putriku? Sudah hampir 7 malam dia berada di sana. Oh, putriku yang malang. Semoga mereka tidak menyakitimu, nak.
0: Ampun, Baginda. Bagaimana kalau kita meminta bantuan dari Tanduk Alam? Mungkin saja Tanduk Alam punya strategi yang baik untuk menyelamatkan Tuan Putri.
1: Kau benar. Selama ini Tanduk Alam tidak pernah mengecewakanku. Kalau begitu, segera kau panggil Tanduk Alam kemari.
0: Baik, Baginda. Wahai Tanduk Alam, kami kesini membawa titah dari Raja Banggai. Baginda Raja menginginkan kehadiranmu di istana siang ini.
2: Maaf sebelumnya, bolehkah saya mengetahui maksud dari undangan ini? Ya, agar saya bisa mempersiapkan diri dengan peralatan yang akan saya gunakan.
0: Kau akan mengetahuinya saat sudah berada di istana.
2: Baiklah, silakan.
3: Maka bergegaslah Tanduk Alam dan Basalo menuju ke kediaman Baginda Adi Cokro yang sedang sedih dan bingung dengan keselamatan putrinya.
2: Ampun Baginda, hamba siap menerima perintah dari Anda.
1: Berdirilah Tanduk Alam, apakah kau tahu yang terjadi di kerajaanku ini?
2: Ampun Baginda, hamba tidak mengetahuinya.
1: Begini Tanduk Alam.
2: Iya Baginda.
1: Selama ini aku melihatmu sebagai orang yang bijaksana dan bisa diandalkan. Aku membutuhkan bantuanmu untuk menyelamatkan putriku yang ditawan oleh Raja Ternate di Pulau Sagu.
2: Atas izin Allah, saya akan membantu membawa Tuan Putri kembali ke sini, Baginda.
1: Kalau begitu, kau akan ditemani pasukan kerajaan.
2: Tidak perlu, Baginda. Saya hanya membutuhkan beberapa orang saja untuk mengantar saya ke sana.
1: Baiklah, Basalo Tano Berundungan akan ikut bersamamu.
0: Baik, Baginda.
2: Terima kasih, Baginda. Kami siap berangkat.

0: Hei, masalah.
1: Sebentar lagi kita akan tiba di Pulau Sagu.
0: Iya. Yeah.
1: Aku akan mempersiapkan segala sesuatu yang akan kita butuhkan di sana.
0: Tidak perlu, Tuan Tano. Izinkan saja saya masuk ke sana seorang diri. Yang lain biarlah berjaga di atas perahu. Bila Tuhan mengizinkan, maka saya akan kembali dengan Tuan Putri. Namun, kalau saya tidak muncul saat matahari terbit, maka jemputlah saya.
1: Baiklah, Tanduk Alam. Berhati-hatilah.
2: Setelah berpamitan dengan para pengawal yang menemaninya ke Pulau Sagu, Tanduk Alam langsung berdoa dan tiba-tiba ia menghilang dari perahu tersebut. Awalnya para pengawal kaget dengan kejadian itu. Namun, Tanu Bonunungan menyadari kehebatan dari Tanduk Alam. Mereka pun sepakat untuk menunggu di atas perahu. Berbekal kesaktian itu, Tanduk Alam dengan mudah melewati orang-orang Tobelo yang berjaga di depan kamar tempat disembunyikannya Putri Banggai. Tanduk Alam memasuki kamar tersebut. Dilihatnya, Tuan Putri sedang tidur. Dengan berbisik, ia membangunkan Putri.
3: Tuan Putri, Tuan Putri, bangun Tuan Putri. Saya diutus Baginda untuk membawamu pulang.
4: Hah? Siapa kau?
3: Jangan ribut Tuan Putri. Saya Tanduk Alam. Saya diperintahkan Baginda Raja untuk menjemputmu.
4: Bagaimana kau bisa masuk? Terus mengapa baru sekarang kau datang jemput aku?
3: Tuan Putri, nanti saya jelaskan. Saat ini kita harus bergegas, karena sebentar lagi matahari akan terbit. Dan saya sudah berjanji kepada pengawal yang menunggu di perahu akan segera kembali.
4: Baik, baiklah. Ayo kita pergi dari sini. Tapi bagaimana caranya kita keluar dari sini tanpa ketahuan?
3: Tenang Tuan Putri. Sama seperti saat saya datang kemari, semua atas izin Allah. Sekarang pejamkan mata Tuan Putri dan genggam tangan saya Tuan Putri.
2: Putri menurut saja. Ia memejamkan matanya. Sambil menggenggam kedua tangan sang putri, Tanduk Alam kembali melayangkan doa. Sesaat kemudian, keduanya menghilang dari ruangan itu. Saat putri membuka mata, mereka sudah berada di atas perahu. Para Basalo terkejut bukan kepalang saat melihat Tanduk Alam dan Putri muncul secara tiba-tiba di samping mereka di atas perahu.
0: Ayo Basalo, kita harus bergegas meninggalkan pulau ini sebelum mereka sadar.
1: Baiklah, ayo kita semua kembali ke Banggai.
2: Perahu yang ditumpangi Tanduk Alam dan Tuan Putri sudah hampir mendekati daratan. Baginda Adi Cokro sudah menanti kepulangan mereka. Alangkah bahagianya Raja melihat sang putri melambaikan tangan dari atas perahu.
5: Ayah!
6: Putriku!
7: Alhamdulillah kau selamat, nak.
5: Iya, Ayah. Ini semua berkat Tanduk Alam. Orang yang ayah kirim untuk menyelamatkan aku.
0: Tidak seperti itu, Tuan Putri. Semua itu berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
8: Terima kasih, Tanduk Alam. Sebagai imbalannya, katakanlah apa yang kau inginkan. Aku akan mengabulkannya.
0: Ampun, Baginda.

Kemudian, lahan pemberian Baginda Adi Cokro telah berubah menjadi kebun buah-buahan yang subur. Kebun itu tidak hanya membawa manfaat bagi tanduk alam sendiri, tapi juga pada orang-orang di sekitarnya. Mereka yang bekerja membantu tanduk alam mendapat upah atas jerih payah mereka. Sambil berkebun, tanduk alam tetap menyebarkan ajaran agama.

Demikian mini drama legenda Tanduk Alam di Negeri Banggai, persembahan LPP RRI Palu dengan para pelaku IKD Andika, Joko Sujari, Mahmudin Usman Jumba, Ervina Sugi, narator Maria Imakulata, penulis naskah Waode Rina Mustika, teknik rekaman montase Yason Patras, penanggung jawab Kepala LPP RRI Palu.

0: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas, keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: merasa juga hampir mirip ya dengan Ibu Dian tadi, program yang dituju dari Ketua Lingkup Membina itu Kailin. Ibu, silakan program ini dituju.
1: Oh iya, prioritas bagi kami adalah bagaimana kami mewujudkan sebuah sinergitas antara budaya yang ada itu dalam ada tiga bidang penting. Yang pertama pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Nah, bagaimana dengan budaya ini, kearifan lokal yang ada, kita mampu merawat dan memajukan ketiga unsur ini, baik soal pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana misalnya kalau persoalan ekonomi, bagaimana kita mewujudkan budaya ini menjadi sebuah ajang wisata yang otomatis akan meningkatkan taraf hidup keluarga atau masyarakat Kota Palu. Tadi Bu Dia sudah katakan banyak melakukan lomba dan sebagainya. Ini kan sebuah daya tarik, sebuah magnet untuk kita lebih tahu apa dan bagaimana sebenarnya budaya Kailin. Dan ini kalau kita seriusi ya, kita seriusi dan kita tindak lanjuti, tentunya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat. Jadi kita menjadikan budaya sebagai salah satu magnet untuk menarik wisatawan yang dari luar. Nah itu, jadi itu yang kami garap sekarang ini. Nah itu sinergitas program kami, tentunya tidak lepas dari pemerintah daerah. Dan juga nanti insya Allah kami ini, Libu ini memang dalam akhir tahun ini memang akan melakukan kunjungan ke Kota Palu. Ini ceritanya sudah lama loh Bu. Iya, masih sebatas rencana. Nah ya, itu dia. Dan insya Allah kehadiran Libu ini nanti tinggal menguatkan. Karena apa yang menjadi program Libu ini alhamdulillah sudah dilaksanakan oleh Ibu kita tercinta.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Celengan. Kita semua pernah melihatnya. Wadah berbentuk babi yang menggemaskan tempat anak-anak menaruh uang receh mereka. Namun, pernahkah Anda bertanya dari mana asal-usulnya? Celengan telah digunakan di Eropa sejak abad pertengahan. Guci tanah liat umumnya digunakan untuk menyimpan berbagai barang, termasuk koin. Bukti keberadaan celengan telah ditemukan di peradaban kuno seperti Mesir dan Yunani. Namun, istilah celengan sendiri baru muncul jauh setelahnya. Celengan pada awalnya tidak berbentuk seperti babi. Ada beberapa teori tentang mengapa wadah penyimpanan koin ini dijuluki celengan. Satu teori yang berasal dari 600 tahun yang lalu menyatakan bahwa celengan tersebut terbuat dari tanah liat berwarna jingga yang disebut pitch. Orang-orang menggunakannya untuk membuat berbagai macam barang rumah tangga, termasuk pot dan toples. Toples, pitch ini juga cocok untuk menyimpan uang receh. Seiring berjalannya waktu, karena PYG atau pitch dan PIG atau pitch terdengar sangat mirip saat diucapkan. Kemungkinan orang-orang mulai mencampur kata-kata tersebut. Pada abad ke-19, para produsen berpikir, mengapa tidak mulai membuat toples-toples hemat uang berbentuk babi. Begitulah celengan modern kita muncul. Meskipun bentuknya bisa manusia, guci, atau binatang lain selain babi, namun sebutan yang dipilih adalah celengan. Sebutan ini dipakai sampai sekarang. Celengan telah berkembang jauh sejak zaman guci tanah liat. Celengan telah berevolusi dari wadah penyimpanan sederhana menjadi simbol kemakmuran. Sekarang, celengan hadir dalam berbagai bentuk, dari ATM hingga karya seni custom. Celengan lebih dari sekedar lucu. Celengan dapat menjadi alat yang ampuh untuk mengajarkan anak-anak tentang menabung. Setiap kali anak-anak kita memasukkan koin ke dalam celengan, mereka dan kita semua dapat belajar tentang nilai uang dan pentingnya menabung.

0: Rani, akhir-akhir ini aku sering dengar tuh tentang energi terbarukan. Apa sih itu? Kayak keren gitu dari namanya.
1: Ih Udin, bukan cuma keren, tapi penting sekali itu. Energi terbarukan itu energi dari alam yang tidak akan habis, kayak matahari, angin, sama air.
0: Oh, jadi begitu, bukan kayak bensin yang lama-lama habis ya?
1: Nah, betul sekali, bensin itu bikin polusi lagi.
0: Pantas saja sekarang sudah mulai panas ya, beda dengan dulu.
1: Iya, makanya kita orang harus mulai beralih. Misalnya, pakai listrik dari tenaga surya, di Sulawesi Tengah sudah ada juga.
0: Wah, bisa begitu ya, berarti hitungannya lebih hemat ya?
1: Jelas. Selain hemat, juga bantu jaga lingkungan supaya tetap bersih.
0: Mantap deh kalau begitu. Berarti mulai dari sekarang kita harus hemat listrik juga ya?
1: Iya dong, matikan lampu kalau tidak dipakai. Gunakan energi dengan bijak.
0: Siap, demi masa depan yang lebih bersih. Energi terbarukan, masa depan bersih, mulai dari sekarang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sampai subuh sararaku pura-pura. Umba pura mo komi to kaili daa atau topo daa. Kamai pura mo kita maroa-roa umpake bahasa tamboto, bahasa daa. Ne maya mata, mo tesa ante bahasa tamboto. Mo ata sanava, mo buya sabala,

0: Sa da da.
1: Sampai 2 bulan.
2: Betul.
1: Nah, ketika ini kan kalau orang-orang biasanya mengkonsumsi itu tentunya ada label halal, ada label ini terdaftar tidak. Dari frozen itu sendiri terdaftar tidak begitu di hakimnya atau daftar halalnya begitu ketika sekarang?
2: Usaha ini dari Desember 2024. Nah, tentunya sebelum membuka usaha ini tidak serta-merta, ayo kita buka. Kan kita harus belajar dulu, cari tahu dulu bagaimana cara menjalani dunia usaha, khususnya makanan ya.
1: Benar.
2: Gitu, jadi harus ada step-stepnya. Nah, sekarang alhamdulillah sudah on proses untuk pengurusan halal.
3: Seperti serius betul kamu Leroy.
4: Sahid, even a pusing boleh enggak aku?
3: Pusing kenapa lagi?
4: Saya kan kemarin baca informasi tentang bahasa.
3: Bahasa?
4: Iyo, di informasi itu dibilang begini. Ada lebih dari 20 bahasa daerah mengalami kepunahan.
3: Kepunahan?
4: Iya.
3: Maksudnya?
4: Sepertinya itu Sahid, bisa juga terjadi dengan bahasa kita di Tanah Kaili. Kalau setiap ada orang lagi menggunakan bahasa itu.
3: Betul itu juga, betul itu.
5: Berkaca dari kajian Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud terhadap 90 bahasa daerah di Indonesia, bahasa daerah di Indonesia bagian timur lebih rentan punah. Jumlahnya mencapai 25 bahasa daerah. Biasakan sejak dini menggunakan bahasa daerah dalam keluarga dan komunitas tertentu di masyarakat. Jadikan bahasa daerah bagian dari pendidikan di sekolah lewat muatan lokal.
6: Di mana kamu ini?
4: Maaf, Leng. Lagi di sekolah saya.
6: Sekolah?
4: Jadi relawan mengajar bahasa daerah untuk muatan lokal.
6: Oh,

107,5 FM Prambat RRI Palu Serbudaya Tapasanggani. Sahabat budaya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tradisi merantau pada masyarakat Minangkabau. Yang dimana tradisi merantau pada masyarakat Minangkabau pada dasarnya berangkat dari falsafah hidup yang dipegang sejak lama, yakni alam takambang jadi guru. Yang dimana sahabat budaya, makna dari falsafah ini adalah orang Minangkabau ini diajak untuk belajar dari peristiwa dan pengalaman yang mereka temui di dalam kehidupan sehari-hari. Alam di dalam pengertian ini biasanya bisa salah satunya dimaknai sebagai pengalaman hidup sahabat budaya. Dan juga salah satu bentuk usaha yang memperkaya pengalaman hidup ini adalah dengan cara merantau ke negeri orang. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai tradisi ini, kita akan bahas juga tentang falsafah merantau dari masyarakat Minangkabau sahabat budaya. Dan sebagaimana dikatakan oleh Idrus Hakimi dalam buku Pegangan Penghulu Bundo Kandung dan Pidato Alua Pasambahan Adat di Minangkabau, yang dimana orang Minangkabau berpikir dan menarik pembelajaran dari ketentuan alam sahabat budaya. Ada sebuah nilai yang terbangun dalam kultur budaya Minangkabau, yaitu merantau adalah bagian dari tanda kecintaan kepada kampung halaman, yang dimana sahabat budaya ungkapan di atas adalah menggambarkan ibarat jika seorang menyayangi anaknya, maka ketika anaknya ini berbuat salah, mereka itu harus diingatkan agar kelak menjadi lebih baik. Dan juga bisa juga diartikan dengan jika sayang dengan kampung, ditinggalkan supaya suatu hari bisa memberikan yang terbaik setelah kembali dari rantau. Dan pemikiran yang membangun oleh masyarakat Minangkabau adalah bahwa merantau ini merupakan bagian dari usaha untuk membangun kembali kampung halaman sahabat budaya. Jadi untuk mewujudkan cita-cita tersebut, maka orang Minangkabau di rantau memiliki motivasi yang lebih untuk memperbaiki kehidupan mereka. Sehingga juga tidak mengherankan bahwa ikatan sosial yang dimiliki oleh masyarakat Minangkabau ini amat kuat sekali.

0: hanya kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apo kabar, Mace Bice?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyen rauge talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, napa karya balik?
7: Horas dongan, moha kabar muna?
8: Puha barakan rakan mandung.
9: Ma, dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Nasanan totong inarara. Nah, jadi bagian Indonesia ini.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

0: Nah, Ibu, bagaimana cara Ibu sendiri selaku kepala sekolah ini meningkatkan kualitas guru? Apalagi sebelumnya saya sudah informasikan bahwa sekarang ini banyak tantangan-tantangan yang dihadapi oleh guru-guru.
1: Saya sebagai kepala sekolah, bagaimana saya meningkatkan sumber daya yang ada, terutama guru, karena guru ini adalah sebagai ujung tombak dalam peningkatan kualitas pendidikan. Yang pertama, saya melaksanakan mengadakan pelatihan untuk pengembangan profesional guru, misalnya seperti melakukan workshop atau seminar, baik itu secara internal ataupun eksternal, dalam menyiapkan apa guru itu supaya metode pembelajaran lebih inovatif, kemudian bagaimana asesmennya, pengembangan kurikulum, dan termasuk juga pemanfaatan teknologi yang bisa membantu guru itu dalam proses pembelajaran ataupun penyiapan administrasi untuk pembelajaran di sekolah.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masyarakat Minangkabau merupakan berasal dari dataran tinggi Minangkabau, Sumatera Barat, yang sesungguhnya adalah tipikal masyarakat penjelajah yang mesti mencari pengalaman hidup dengan merantau. Bahkan orang Minangkabau tempo dulu, sahabat budaya, pantang baginya tinggal di kampung. Mereka memiliki filosofi biarlah pergi dengan berbekal sehelai baju tanpa modal uang. Jotulang salapan karek, aib bagi mereka pulang dengan tangan kosong. Jadi sahabat budaya, mereka tidak akan pulang sebelum berhasil. Tradisi merantau di Minangkabau juga berkaitan dengan sistem matrilineal yang merupakan sistem kekerabatan yang berdasarkan pada garis keturunan dari sang ibu, sahabat budaya. Dari sistem ini berakar kuat juga pada kepercayaan dan juga cara hidupnya. Jadi, sahabat budaya, tradisi ini muncul dari pandangan dunia agraris mereka, yang dimana perempuan ini dianggap sebagai penjaga tanah dan harta pusaka keluarga. Dan juga dalam masyarakat Minangkabau, perempuan bukan hanya memiliki peran sentral dalam warisan harta, tetapi juga dalam menjaga dan meluruskan nilai-nilai serta identitas keluarga melalui garis keturunan sang ibu. Dengan begitu, harta pusaka seperti tanah dan rumah diwariskan dari ibu ke anak perempuan. Sementara kalau anak laki-laki dianggap sebagai perantau yang kelak meninggalkan rumah untuk mencari nafkah atau membangun keluarga di luar. Terima kasih.

0: Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
2: Kamu serba pesan nih, tak pesan dulu minumanku.
3: Iya, tapi sudah. Kok bawa apa Kak Rika?
4: Lagi badu nasib, sibuk sekali kau ini dengan HP-mu.
3: Menjadi online kita, ayo join saja kau. Siapa tahu menang, toh tiba-tiba kaya, kita bisa liburan, belanja-belanja, supaya bisa makan enak kita, tidak cuma minum. Mana sudah HP-mu? Ini yang buka linknya.
2: Astaga, baju judi online kamu orang dua ini. Jangan baku ajar bodoh. Judi online itu lebih banyak ruginya daripada untungnya. Adanya kamu jadi bak utang banyak. Memang kamu dua orang ini. Mending kamu orang dua kerja yang pasti, yang jelas-jelas menghasilkan halal dan barokah.
3: Amin.
5: Benar kata si Arif, judi online itu bisa buat kita terjerat utang. Awalnya mungkin kita berpikir bisa menang dan kaya mendadak, tapi kenyataannya lebih banyak yang kalah daripada yang menang. Dan ketika sudah kalah, biasanya kita akan terus mencoba untuk mengembalikan uang yang hilang. Ujung-ujungnya kita berutang kan? Daripada ambil resiko yang gak perlu, mending kita cari aktivitas yang sehat dan positif. Ingat, kebahagiaan sejati gak bisa dibeli dengan uang, apalagi didapat dari judi. Kesuksesan sejati dibangun dengan usaha, bukan pada judi online.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kita promo kami ulah. Roa, Poka busumi, nikokomi, raimu maya mata muka ini. Berpapamoje.
2: Berpapamoje.
1: Beragilatan tonton jangka yang sasata. Alanemu malipo bahasata. Kan rapak kita ante ngana-ngana, ante rawawata tukai. Hai, nitoku barisema. Botano balik tamboto. Mokai limo.
2: Mokai limo. Raimu maya mata muka ini.

Sahabat Budaya, sistem kekerabatan orang Minangkabau merupakan sebuah hubungan yang teratur antara individu di Minangkabau sehingga membentuk satu kesatuan atau kelompok. Dan matrilineal berasal dari kata matri yang berarti mother of atau ibu, dan lineal berarti line atau garis, yang dimana istilah ini merupakan ungkapan sosiologis yang menyatakan bahwa garis keturunan seseorang ditarik menurut garis keturunan ibu. Dan ibulah yang menjadi patokan dalam menentukan asal-usul seseorang kalau untuk suku Minangkabau, Sahabat Budaya. Ada juga yang menjadikan keturunan dalam pola kekerabatan matrilineal, yaitu suami yang pulang atau datang dan tinggal di rumah keluarga istrinya. Suami ini boleh pergi atau keluar rumah jika terjadi perceraian dalam keluarga, dan istri akan tetap tinggal bersama keluarga atau kerabatnya. Anak juga akan tetap tinggal dan dibesarkan bersama ibu dan kerabat dari ibunya. Dengan demikian, Sahabat Budaya, jika terjadi perceraian dalam satu rumah tangga di Minangkabau, posisi ibu atau perempuan dan anak-anak ini dari perkawinan itu akan tetap aman dan dipelihara karena ia berada dalam lingkungan keluarga. Dan tidak ada istilah seorang anak akan hidup bersama ibu tirinya, Sahabat Budaya, yang artinya laki-laki di Minangkabau ini tidak memiliki hak kepemilikan harta pusaka baik dalam keluarga istri maupun dalam kaumnya. Yang dimana juga, Sahabat Budaya, seorang laki-laki di Minangkabau mereka tidak dimanjakan dengan harta orang tua maupun dengan harta pusaka. Karena harta itu diwariskan kepada kaum perempuan dan laki-laki hanya sebagai pengelola saja. Lain halnya dengan suku-suku lain yang menganut sistem patrilineal. Namun hal ini bukan berarti meniadakan hak laki-laki, ya Sahabat Budaya, di suku Minangkabau. Jadi dengan sistem kekerabatan matrilineal ini mengharuskan laki-laki Minangkabau untuk pergi merantau. Namun mereka juga tidak boleh meninggalkan kampung selama-lamanya, karena sebagai pengelola mereka harus kembali ke kampung setelah memiliki pengalaman dan juga sesuai dengan ungkapan satinggi-tinggi tabang bangau nan pulau pulang kaku bangan juo.

0: Panas juga siang ini. Oh iya, Bung. Sudah berapa lama Anda jadi nelayan?
1: Oh, sudah sekitar 15 tahun, Tuan, saya jadi nelayan.
0: Lama juga ya. Ngomong-ngomong, apa Anda tahu tentang filosofi, Bung?
1: Wah, saya nggak ngerti, Tuan, tentang itu. Orang saya sekolahnya juga tidak selesai.
0: Wah, sayang sekali ya. Anda sudah menghabiskan setengah hidup Anda tanpa mengetahui hal itu. Lalu, apakah Anda tahu tentang matematika?
1: Apalagi tentang itu, Tuan. Waduh, saya nggak paham tentang hal itu.
0: Sungguh sangat disayangkan ya, Anda tidak paham tentang itu. Sekali lagi, Anda sudah membuang setengah dari hidup Anda dengan sia-sia, Bung.
2: Hei, ada apa ini? Mengapa tiba-tiba ada badai? Air sudah masuk perahu. Hei, Bung, apa yang harus kita lakukan?
1: Maaf, Tuan. Apakah Anda tahu berenang?
3: Kita hidup di bumi yang sama dan hidup berdampingan dengan orang lain. Jangan pernah berperilaku sombong.

0: kemarin sudah sempat begitu ya dari Balai Bahasa kita undang di sini, bagaimana ya dengan bahasa-bahasa daerah yang ya mungkin orang berpikir itu sudah bahasa benar ya, padahal itu bukan bahasa benar, yang bahasa malah yang sebenarnya tidak patut untuk kita sebutkan begitu. Mm-hmm. Tapi karena dengan anak-anak muda yang sekarang, dengan mungkin dong bilang karena lebih akrab katanya, supaya lebih akrab itu dengan menggunakan iya baya, iya doyo.
1: Dan itu begitu, artinya tidak baik ya.
0: Itu artinya tidak baik sebenarnya. Tidak harus kita ucapkan dengan teman sendiri. Walaupun sebenarnya kata mereka itu mengimplementasikan bahwa kita kedekatan kita dengan seseorang.
1: Oh. Dan bahayanya begini. Kalau dilihat dari aspek religinya. Mm-mm. Kata bahaya doyo ini kan, kata-kata itu kan doa.
0: Betul.
1: Kalau kita bicara akrab, mm-mm, atau bicara mencintai sahabat saudara kita, mm-mm, ucapkan kata-kata yang menjadi doa yang baik.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Siaran Pro 4 FM RRI Palu mengucapkan selamat malam, selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 4 kembali di udara untuk membawakan acara siaran pada hari ini, hari Jumat tanggal 9 Oktober di tahun 2026. Melalui pemancar FM frekuensi 97,5 MHz dan frekuensi 1035 MHz juga dapat didengarkan melalui aplikasi RR Digital. Selamat pagi, selamat berjumpa, terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai subuh saudara kupra-pura, sahabat budaya Tapas Sanggani. Senang sekali rasanya saya Arif Lahubo bisa kembali lagi menyapa Komi Pura di pagi hari ini. Dan tentunya sampai subuh saudara kupra-pura di pagi hari ini, jangan lupa untuk mengucapkan rasa syukur di pagi hari ini, apalagi ini di hari Jumat ya, hari Jumat berkah. Dan tentunya subuh berkah juga di hari ini ya. Jadi jangan lupa untuk mengucapkan rasa syukur bahwa kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan umur panjang. Dan tentunya mari kita berdoa juga ya, agar kita diberikan kesehatan, diberikan keselamatan dalam bekerja, dan apa yang kita inginkan kita harapkan bisa tercapai semuanya. Dan juga mungkin kita bisa doakan kepada anak-anak kita ya, menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Dan tentunya dimudahkan segala urusan mereka. Baik, sampai subuh saudara kupra-pura untuk di hari ke-9 di bulan Oktober ini, ada beberapa program yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda di hari Jumat ini, yaitu pagi ini kita akan mengikuti program 1 di program Mutiara Pagi. Setelah Mutiara Pagi nanti dilanjutkan dengan program selanjutnya, yaitu program Nuwa Pekare Bapalu. Setelah Nuwa Pekare Bapalu nanti dilanjutkan dengan program Sarapan Novempoi ya. Setelah Sarapan Novempoi dilanjutkan dengan program Ketawan Todea ya, bincang-bincang dan UMKM. Setelah itu baru masuk di program Tesa Toka Ili. Baik, sampai subuh sararku prapura, sahabat budaya Tapasan kami. Sesaat lagi kita akan bergabung bersama program 1 RRI Palu dengan rekan kita Joko Nurcaya. Baik, kita langsung saja ikuti program 1 RRI Palu.

سبحانه

خلق السماوات والأرض بالحق خلق السماوات والأرض بالحق تعالى

masih sering tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun ramai.

Saudaraku yang dimuliakan Allah, ingatlah engkau dengan pesan Rasulmu. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, ketahuilah pada diri kita itu ada sekumpal daging. Ketika sekumpal daging ini baik, maka akan baik semua tampilan.

pendengar kaum muslimin wal muslimah yang dirahmati Allah. Selanjutnya kami akan bergabung dengan RRI Toli-Toli untuk mengikuti siaran berjaringan Mutiara Religi Pagi.

0: saya.
1: Iya, baik, silakan Pak Muhammad. Ini Pak Muhammad, yaitu merawat lingkungan dalam perspektif Maqasid Syariah.
0: Oh ya, merawat lingkungan.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Agak aneh
0: suaranya. Iya, suaranya tidak begitu jelas, tetapi tadi saya sempat menangkap bagaimana kira-kira dengan sepertinya kayak mengaitkan antara kondisi yang ada sekarang ini dengan makasih syariah itu seperti apa. Karena tadi sempat disampaikan sekarang sudah ada polusinya, sudah ada kebakaran hutannya, penebangan pohonnya, ini seperti apa nih Pak Ustaz?
1: Jadi kalau berdasarkan apa analisa ini berita, ini sebenarnya berapa? Belum lagi dengan terbakar itu hutan, akhirnya kan dengan

0: ternyata masih open dumping. Itu pun sudah dilarang. Saya bertanya, apakah tidak dibakar? Ternyata rupanya tiap bulan
1: didaur ulang.
0: Apa? Ditanam.
1: Ditanam dan didaur ulang ya?
0: Iya. Tapi yang jadi tanda tanya buat saya itu yang mau sampai kapan kira-kira ditanam?

Makanya jangan heran kalau some

nafsul akal. Berkaitan dengan kita punya pikiran, kita punya akal. Di mana kita punya akal? Sudah sering kita lihat, kita buang sampah, itu akal kita tidak digunakan. Maka

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa di mana, Pak? Halo, dengan siapa di mana?
1: Dengan Pak Gafar di Tendek.
0: Dengan Pak Gafar di Tendek. Iya.
1: Terima kasih atas kesempatan bertemu bersama saya. Salam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berbicara masalah lingkungan, kita sudah ketahui bersama bahwa adanya kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan-tangan manusia. Jadi adanya disebabkan karena orang ini kurang beribadah, seakan-akan sedekahnya tidak ada. Sehingga terjadilah timbul pembatalan seperti Pak Ustadz mengatakan, mungkin salah satu dilarang mengambil daun cingkeh, mungkin jengkel, lantaran dilarangnya mengambil daun cingkeh itu, sehingga dia buang bungkus rokoknya, terjadilah kebakaran. Nah itu masih titik-titik kita, tapi sekarang disebabkan karena semua lingkungan ini rusak disebabkan karena manusia, manusianya, hatinya tidak ada hati. Hati itu adalah namanya Allah, itu hati, itu namanya Allah. Sehingga hati ini ya rusak namanya Allah. Kalau hati tidak bagus berarti kita sudah rusak namanya Allah itu. Karena hati untuk kita nama untuk Allah. Jadi ini kejadian-kejadian ini, musibah-musibah ini, ujian-ujian ini disebabkan karena kita kurang beristighfarnya. Jadi istilah itu, kalau kita beristighfar namun hanya salah satu istighfar, insyaallah pasti akan terjadi, bisa jadi di antara kita ini ada seorang hamba yang doanya begitu tulus pasti akan dijabah. Mungkin turun hujan hilang ini kemarau. Makasih banyak Ustaz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya Pak Gafar di Tende ini juga berpendapat ya, bahwa ternyata apa yang terjadi saat ini tidak lepas dari tangan-tangan manusia yang tidak memiliki kesadaran dengan seperti kata Wong tadi, alam semesta kita di izin

ada ya syariat, ada yang apa sunnatullah, ada namanya kudratullah. Mm-hmm. Yang bagaimana tuh sunnatullah melalui proses umpamanya kayak ayam, bisa jadi ayam, ada proses dapat telur. Mm-hmm. Ada namanya kudratullah tanpa proses seperti yang proses telur embrio dibuang tuh tongkat langsung jadi ular sempurna. Mm-hmm. Nah, dalam kaitannya juga dengan itu dia pakai hidup, tapi dalam kisah-kisah para wali yang tidak kerja cuma buka, tapi tidak semua. Kebanyakan harus imannya kita kan tidak sama. Jadi apa kaitannya dengan sunnatullah dan qadratullah dengan alam semesta ini? Lewat sunnah tidak alam semesta

tidak bisa terurai. Di situ kesadaran kita kalau umpamanya kurang ikan kita dapat atau alam bergembang

Yasir mengatakan mungkin alangkah lebih baiknya ada kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, karena ternyata masih banyak masyarakat yang kurang sadar dengan apa yang sudah dilakukan, termasuk merusak lingkungan tadi itu, Pak Ustadz. Nah, ini kalau kata Pak Ustadz tadi kan sudah ada bagaimana kerja dari DLH, kemudian Pak Kabin juga sudah menyampaikan ke Pak Ustadz kalau bisa dibimbing

0: umat muslim yang ada di Kabupaten Tolikbol dan Parigimotong dan juga di Korwil 4 Nusantara 4 ini, apa yang ingin disampaikan terkait dengan bagaimana cara kita merawat lingkungan dalam perspektif Makassar Syariah itu sendiri? Silakan Pak Ustaz.
1: Jadi yang saya ingin sampaikan sebagaimana tidak, maka buanglah sampah pada tempatnya, kemudian pisahkan sampah organik dengan sampah non organik. Kalau sampah organik kita pasti akan terurai, tapi sampah non organik pasti tidak akan terurai. Makanya dalam Makassar Syariah diperlukan 5 indikator hifz ad-din, perlunya keseimbangan dalam agama. Kalau kita hifz nafsnya kita bagus, pasti kita bisa mengamalkan agama, pasti kita bisa beribadah kepada Allah dengan khusyuk. Kemudian hifz al-mal, harta, hutang, kebun kita dijaga, karena ini titipan

merupakan karunia Allah. Mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah, dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil. Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api neraka.

Masalah keadilan merupakan isu yang sangat diperhatikan dalam ajaran Islam. Dalam suatu ayat, bahkan keadilan diletakkan bergandengan dengan ketakwaan, sebuah prototipe pencapaian derajat ideal kemanusiaan dalam konsep Islam. Keadilan juga dijadikan sebagai indikator bagi lurus atau tidaknya tiang iman seseorang. Keputusan yang adil dari sebuah perkara merupakan suatu proses yang begitu diperhatikan dalam ajaran Islam. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Janganlah seseorang mengadili satu perkara hukum di antara dua orang yang berselisih, sedangkan dia

0: Salea, Tinti Auno, waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba pemelana sampai sebesar arko prapura. Kadin dorong penguatan ekspor Sulawesi Tengah lewat pelabuhan Pantoloan Palu. Rumpa sampai sebesar arko prapura ketua Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Kabupaten Parigi Motong Parimo Faradiba Zainong ya mendorong pemerintah daerah dan pelaku usaha memperkuat ekosistem ekspor Sulawesi Tengah dengan mengoptimalkan pelabuhan Pantoloan Palu sebagai salah satu pintu keluar komoditas daerah. Komoditasnya dari Sulawesi Tengah, maka ekosistemnya ekspornya juga harus tumbuh di Sulawesi Tengah. Pantoloan harus menjadi salah satu pintu utamanya, di mana kata Faradibah di Parigi, dan menurutnya langkah tersebut diperlakukan supaya rantai aktivitas ekonomi ekspor mulai dari pengumpulan komoditas, pergudangan, logistik, jasa kepelabuhan hingga kegiatan ekspor semakin banyak berlangsung di Sulawesi Tengah. Kereba Kopuna sampai sebesar Argo Perapura, pemerintah kota manfaatkan 46 hektar lahan pertanian untuk program Palu Mapan. Rupa pemerintah kota Palu Sulawesi Tengah memanfaatkan 46 hektar lahan pertanian untuk pelaksanaan program Palu Mandiri, Adaptif dan Stabilitas Pangan atau Mapan sebagai upaya pengendalian inflasi daerah. Intervensi lewat program inovasi di bidang pertanian menyasar 46 kelurahan di ibu kota Sulawesi Tengah dengan melibatkan petani masing-masing wilayah, di mana kata koordinator kelurahan menanam Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Palu. Dan ia juga menjelaskan dari program Palu Mapan, 5 komoditas pertanian yang menjadi prioritas ditanam yakni cabai rawit, bawang merah, tomat, kangkung, dan sawi hijau. Dan sampai secara rukup-rupurah yang mana masing-masing lahan telah dibagi, khusus tanaman bawang merah dialokasikan 9 hektar di 9 wilayah, kemudian 10 hektar untuk tanaman cabai rawit di 10 wilayah, komoditas tomat, kangkung, dan sawi hijau masing-masing dialokasikan 9 hektar. Sampai secara rukup-rupurah, biasa mau karebas halia, Tinti Aono, Anti Akwar Flahubo.

Butuh bahan bangunan lengkap dan berkualitas untuk rumah impian Anda? Jangan bingung, jangan keliling kota. Maniora Bangunan, jawabannya. Mulai dari kebutuhan proyek, renovasi, pembangunan rumah, hingga berbagai perlengkapan bangunan, temukan kebutuhan Anda di Maniora Bangunan. Dan kabar baiknya, Maniora Bangunan hadir di beberapa lokasi strategis di Kota Palu. Maniora Depo, Jalan Bali. Rolas Bangunan, Jalan Basuki Rahmat. Maniora Sinar Baru, Jalan Mongin Sidi. Dan HMR Depo, Jalan Soekarno-Hatta. Maniora Bangunan, lengkap, praktis, dan berkualitas siap memenuhi kebutuhan bangunan Anda. Mau bangun rumah, proyek, renovasi, atau melengkapi kebutuhan bangunan? Maniora Bangunan, pilihan tepat untuk kebutuhan bangunan Anda. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi nomor 0822-333-43107. Maniora Bangunan, membangun Singgani, Raja Granit Keramik murah. Maniora Bangunan, toko bangunan terbaik di Kota Palu.

0: Matematika lima nomor. Bahasa Indonesia.
1: Mak, apa tugas dari sekolah ini?
2: Dek, belajar sendiri Juni kali ini. Mak, lebih banyak kerja aku ini. Masih mau masak, bacuci, dan membasuh sapu le ini.
1: Ya, mama dong.
2: Apa papa sana?
1: Papa.
3: Tunggu, dek. Halo. Iya, pak. Semua balik ke kantor ini. Dek, guru suka kasih buku tema toh? Belajar di situ.
1: Aduh, mau tanya pas apa dan ini?
4: Jika guru adalah orang tua di sekolah, maka orang tua adalah guru di rumah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Menjadi kebanggaan tak terhingga.
2: Tanya membeda-beda tapi tetap Sabah Indonesia.
3: Hewa ai nufa beita banosa si hasaratun.
4: Jadi astune ragam lenan nanging tetap mesian Indonesia.
5: Timat sabelaina lagu ai tepade tetap sopo Indonesia.
6: Walaupun kita orang berbeda tapi tetap satu Indonesia.
1: Menyatukan kami dengan satu nama. Indonesia.
7: Kami
8: cinta Indonesia.
9: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Baik, sampai jumpa saran kopra-kopra. Sampai jumpa saran kopra-kopra. Sahabat berdata pesenggan nih. Untuk pagi hari ini kita sudah berada di program Napa Kare Bapalu. Ada beberapa program ya untuk pagi hari ini, di mana pemerintah Kota Palu juga libatkan penyandang disabilitas dalam pembangunan daerah sampai sebesar Arko Prapora. Nah, jadi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai upaya

mewujudkan kota yang inklusif dan ramah disabilitas. Jadi penyandang disabilitas tidak boleh hanya dipandang sebagai penerima manfaat pembangunan. Penyandang disabilitas harus ditempatkan sebagai subjek pembangunan yang memiliki hak, potensi, kemampuan, dan kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam kemajuan daerah, ya. Di mana kata Wali Kota Palu, ya, Wali Kota Palu Bapak Adianto Rashid. Dan hal tersebut disampaikan dalam dialog bertema menuju Kota Palu ramah disabilitas, sinergi pemerintah daerah dan Komisi Nasional Disabilitas dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas. Kota yang ramah dengan penyediaan fasilitas fisik seperti trotoar, bangunan dan fasilitas publik lainnya. Menurutnya, kota ramah disabilitas juga harus memastikan setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk hidup berkembang, bekerja, memperoleh pendidikan, mendapatkan pelayanan kesehatan, berpartisipasi dalam pembangunan, serta juga menyampaikan pendapat dan aspirasinya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kata bijak suku Jawa, urep iku urup. Hidup itu hendaknya memberi manfaat bagi orang lain di sekitar kita. Semakin besar manfaat yang bisa kita berikan, tentu akan lebih baik. Tapi, sekecil apapun manfaat yang dapat kita berikan, jangan sampai kita menjadi orang yang meresahkan masyarakat.

0: Patmi. Sudah mau jam 7 ini.
1: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
0: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola toh?
1: Kenapa kau terlalu buru-buru?
0: Hari Senin ini kasihan. Mau upacara bendera orang di sekolah.
1: Saya kira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara aja. Jangan kita ikut upacara. Bilang saja mau kok motor.
0: Itu mi kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu kah itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Terlambat Mini. Gara-gara kamu Mini dia mau betul ini motor.
1: Bukan gara-gara saya. Gara-gara motor dia mau.
0: Susah memang kalau bicara dengan motor.
2: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

sampai subuh sarara pura-pura. Yakuhi Adeline. Tadi ngai minju pro ampa RRI Palu. Kamai kuramu kita, rapakwa rosu foto sampai subuh. Tadi ngai dari kami pro ampa RRI Palu.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Oke, baik, sampai sebentar aku pura-pura sahabat Budata Pasanggani untuk informasi di pagi hari ini. Informasi waktu sekarang sudah pukul 13 ya, pukul 7 lewat dari 13 ya, 13 menit bergeser dari pukul 7 untuk pagi hari ini. Ya, informasi selanjutnya di mana menurut Wali Kota Palu, kota ramah disabilitas juga harus memastikan setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk hidup berkembang, bekerja, memperoleh pendidikan, mendapatkan pelayanan kesehatan, terus berpartisipasi dalam pembangunan serta juga menyampaikan pendapat dan aspirasinya. Jadi untuk pihaknya membutuhkan kolaborasi dengan Komisi Nasional Disabilitas atau KND, organisasi penyandang disabilitas, dunia pendidikan, dunia usaha, komunitas, akademisi, media, serta juga seluruh elemen masyarakat. Jadi dialog tersebut juga mendengarkan secara langsung pengalaman

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ade mau beli roti apa?
2: Tidak, Tante.
1: Ade mau apa dan ada yang Tante bisa bantu?
2: Anu, Tante, bisa enggak saya berfoto berdua dengan Tante?
1: Hah? Maksudmu apa berfoto berdua dengan Tante?
2: Iya, ada tugas dari sekolah, Tante. Untuk berfoto berdua dengan Mama.
1: Oh, mana dan Mamamu?
2: Anu, Tante, Mama itu sudah pisah dengan Papa. Saya sekarang tinggal dengan Papa. Mama sudah pindah ke kota lain, Tante.
3: Perceraian orang tua adalah peristiwa yang tidak mudah, baik bagi orang tua ataupun bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa perceraian juga dapat mempengaruhi anak secara sosial.
4: Kadang jaluk sepuro kuwi ora mergo salah. Ning mung wegah hubungane bubrah.

Pro 4 RRI Palu 97,5 FM Suara Budaya Tam Pasanggani. Suara Budaya Tam Pasanggani.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Butuh bahan bangunan lengkap dan berkualitas untuk rumah impian Anda? Jangan bingung, jangan keliling kota. Maniora Bangunan, jawabannya. Mulai dari kebutuhan proyek, renovasi, pembangunan rumah, hingga berbagai perlengkapan bangunan, temukan kebutuhan Anda di Maniora Bangunan. Dan kabar baiknya, Maniora Bangunan hadir di beberapa lokasi strategis di Kota Palu. Maniora Depo, Jalan Bali. Rolas Bangunan, Jalan Basuki Rahmat. Maniora Sinar Baru, Jalan Mongin Sidi. Dan HMR Depo, Jalan Soekarno-Hatta. Maniora Bangunan, lengkap, praktis, dan berkualitas, siap memenuhi kebutuhan bangunan Anda. Mau bangun rumah, proyek, renovasi, atau melengkapi kebutuhan bangunan? Maniora Bangunan, pilihan tepat untuk kebutuhan bangunan Anda. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi nomor 0822-333-43107. Maniora Bangunan, membangun Singgani, Raja Granit Keramik murah. Maniora Bangunan, toko bangunan terbaik di Kota Palu.

0: Mama, boleh gak aku main hujan?
1: Boleh, tapi gak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

Mampir sebentar, Argo Prapora masih di program Nuapa Kare Bapalu. Informasi selanjutnya di pagi hari ini seputar kebakaran lahan di Jalan Soekarno-Hatta di Samapta Polda Sultan Kerahkan AWC. Riumpa sampai sebentar, Argo Prapora, kebakaran lahan terjadi di kawasan Soekarno-Hatta, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Menindaklanjuti informasi dari masyarakat, personel Direktorat Samapta atau di Samapta Polda Sulawesi Tengah segera menuju lokasi untuk membantu penanganan kebakaran. Dalam upaya pemadaman, petugas juga mengarahkan satu unit kendaraan Armored Water Cannon atau AWC ini, di mana setibanya di lokasi, personel kepolisian berkoordinasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Palu untuk mengatasi kobaran api, dan pemadaman dilakukan hingga proses pendinginan untuk memastikan api benar-benar terkendali. Langkah tersebut juga dilakukan sebagai upaya mencegah bara atau titik panas kembali memicu kebakaran dan menjalar ke wilayah sekitar. Setelah api berhasil dipadamkan, petugas tidak langsung meninggalkan lokasi dan personil juga bersama pihak terkait melakukan penyisiran dan pemantauan di area terdampak untuk memastikan tidak ada titik api yang masih beroperasi atau berpotensi menyala.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Perusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer. Malah dia punya.
0: Ya, kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.